0: ini terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih mandi tuh biar apa.
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

Iya, abis ketemu siapa sih ya? Jadi tidurnya terbolak-balik gitu ya. Bantalnya di mana gitu ya? Terus posisinya gimana itu? Iya, paginya apa? Sebelum tidur kayaknya cantik banget ya tidurnya. Begitu udah tidur, waduh. Iya, udah berubah posisinya ya, terbolak-balik gitu ya. Iya, abis ngeliatin siapa tuh ya? Apa RT bisa nggak gitu ya? Iya, abis ngeliatin RT langsung terbolak-balik ya, jadi nggak bisa tidur. Aduh, kasihan banget sih. Iya, semoga nih untuk rekan Prima nih tidurnya tidak terbolak-balik ya. Bener ya, lurus ya dari pertama nih posisinya, bener kayak gitu. Iya, tidurnya nggak gelisah. Nah, makanya tuh harus apa ya, baca doa, doa sebelum tidur gitu ya. Kalau nggak baca doa ntar mimpinya mimpi serem. Mimpi serem ya. Iya, untuk pagi ini kalau Eta sih enak sih tidurnya tadi ya, karena jam 4 ini hujan ya. Jam 4 sampai tadi sih jam 6 itu masih hujan, masih gerimis ya. Iya, tadi jam 4 keluar, aduh, ternyata udah mulai gerimis tuh, dikit ya, sedikit ya. Lalu tadi untuk paginya mungkin dari jam 2 udah ada hujan, tapi nggak tahu lagi ya. Nah, pas jam 4 tuh masih keluar RT, oh denger rintik-rintik ya, aduh, jadi ketetesan deh. Iya, oke deh, untuk gimana nih untuk cuaca di hari ini di tanggal 7 Mei hari Kamis ya. Ya, di tanggal 7 Mei di hari Kamis ini, ya nampaknya ini cuacanya memang bermacam-macam ya. Tapi pada umumnya nih ada yang cerah, alhamdulillah ya. Yang cerah ini di daerah Gantar, lalu ada di Anjatan, Kandang Haul. Nah, ini cerah ya, Anjatan, Kandang Haul, terus di Gantar. Nah, pada hari ini cerah, mungkin hujannya tadi udah habis ngabisin, tinggal cerahnya nih sekarang. Dan untuk di lokasi lain ya, untuk di Widasari ini berawan, termasuk di Bango 2 Laleya ya, pada umumnya ini berawan ya. Untuk Gabus Wetan, Cikedung ini juga berawan, lalu Cantigi, Arahan, Lohbener, Losarang, dan juga Bongas, Sukra ya. Dan ya, sebagian besar ini tidak ada yang hujan ya, baik hujan ringan maupun hujan sedang untuk hari ini. Alhamdulillah, biar sehat gitu ya. Sekali-kali kena matahari nih, duh, udah kayak di apa ya, udah seperti di Korea apa Jepang gitu ya. Dingin terus ya di Eropa, udah seperti di Eropa ini kena dingin terus. Ya nanti kena nih cerahnya nih, karena di wilayah Hargelis, Kroya ini juga kebagian cerah nih untuk sekarang, alhamdulillah ya. Di Gantar juga di Anjatan. Ya, dan untuk bila ingin bepergian nih keluar kota, ya di Provinsi Jawa Barat ini ternyata kita lihat dulu ya ke Subang ya. Subang tetangga kita nih hujan ringan ya rekan Prima. Untuk di Subang ini hujan ringan, lalu di Sumedang berawan, dan di Kuningan ini juga hujan ringan. Waduh, ya berarti harus hati-hati ya, bawa payung gitu ya, bawa jas hujan. Dan untuk di daerah lainnya ini nampaknya ada sebagian berawan dan sebagian hujan ringan ya. Hujan ringan ini meliputi Cianjur, Bandung, lalu ada Pangandaran, Kota Bogor, Sukabumi, dan juga Kota Depok ya, dan juga Cimahi. Sementara itu yang lainnya ini adalah berawan. Ya, itu dia rekan rumah untuk cuaca hari ini. Iya nih, walau bagaimanapun kita membutuhkan matahari ya. Ini matahari adalah anugerah ya, sumber kehidupan ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa matahari, waduh, kita bakalan apa ya? Bakal turu apa ya? Iya, ini malam terus ya, nggak ada mataharinya. Iya, terus tanpa matahari, aduh, bagaimana itu ya untuk
apa pasti pakaiannya basah semua gitu ya, harus pakai api. Nah tuh bayangin ya kalau kita tinggalnya di Alaska gitu ya, yang mataharinya ada matahari nggak ada matahari tetap dingin. Iya itu dia ya rekan prima, kita harus mensyukuri untuk adanya matahari ya, tanpa matahari kita aduh nggak ada kehidupan gitu ya, bunga-bunga tidak mau mekar gitu karena dikasih api bunga nggak mekar ya, dikasih senter ya senternya habis nanti ya kan, dikasih lampu tapi kalau dikasih matahari aduh ada padi, ada apa maning tebu, anak sorghum, terus pohon durian, pohon alpukat semuanya berbuah ya, alhamdulillah ya. Ayo kita ngomongin matahari ntar mataharinya tersinggung lagi. Iya jadi manasin ntar ya, aduh jangan-jangan ya, ampun matahari. Yuk kita dengerin dulu yuk, Telolet, ini dia Telolet duo biduan untuk kita semuanya.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik, haur.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Ofisai, ngopisai kopinya diseruput, semangatnya lanjut di Prima FM 95,8 Radio Nomor 1 Indramayu Barat. Iya, ya rekan Prima nih, sudah ngopi apa belum? Aduh, udah kayak orang Madura ya. Sudah ngopi apa belum? Iya, ini kalau ternyata nih ada makanan ya, makanan yang tidak kita sadari nih rekan Prima, ini bisa membuat ginjal kita ini menjadi sehat, bisa merawat ginjal kita nih. Ya, dengan mengkonsumsi ada bahan-bahan makanan nih, ternyata ini baik nih untuk ginjal ya. Ya, dikutip dari lognews.co.id ya, dari bahan dapur kita nih ternyata punya manfaat, yaitu dapat menjaga kesehatan fungsi ginjal ya, karena memiliki kandungan antioksidan dan juga senyawa antiinflamasi yang terdapat di dapur kita ya. Bahan-bahan yang berada di dapur kita apa aja nih bahan-bahannya nih ya, selain pola hidup ya, beberapa bahan alami yang umum digunakan dalam konsumsi harian ya, memiliki potensi yang mendukung kesehatan ginjal, antara lain jahe tuh, lalu yang kedua kunyit, yang ketiga temulawak. Nah, pasti pada ketawa ya, geguyuan baikku ya, temulawak. Terus ada lenca. Nah, lenca nih, siapa sangka nih ya. Ya, kita biasanya makan nasi, terus ada lenca nih kita untuk lalapan ya. Ternyata lenca ini punya manfaat juga ya, rekan Prima. Iya, tidak hanya kunyit dan juga jahe, temulawak, ternyata lenca juga nih. Waduh, siapa yang doyan banget nih dengan lenca nih? Kalau RT doyan ya, lenca, tekokak. Nah, itu emang enak tuh. Waduh, kalau makan nasi terus bisa itunya juga dibanyakin juga enggak apa-apa ya. Udah, untuk lalapannya nih. Ya, kalau untuk jahe, jahe ini mengandung senyawa aktif seperti gingerol yang berfungsi antioksidan, membantu mengurangi peradangan. Nah, jahe tuh bagus tuh untuk tenggorokan juga ya. Konsumsi jahe dikaitkan dengan peningkatan sirkulasi darah, jadi darahnya jadi lancar. Kemudian kunyit ini punya kandungan kurkumin. Nah, kurkumin ini bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Dalam beberapa praktek herbal, kunyit digunakan untuk membantu mengurangi peradangan pada sistem tubuh. Ya, jadi termasuk juga ke dalam saluran kemih nih, untuk menjaga kesehatan saluran kemih. Kunyit ternyata banyak manfaatnya juga ya. Dan yang kemudian temulawak. Iya, temulawak ya. Temu Narji aja udah seneng banget kemarin tuh ya. Ya, ini ada temulawak. Ya, ini temulawak bumbu ya. Ya, dikenal mengandung senyawa yang mendukung metabolisme ya. Jadi di dalam temulawak ini ada bahan-bahan yang mendukung metabolisme tubuh nih, sehingga kita jadi lebih lancar lagi. Dan yang kemudian tekokak atau lenca ya, lenca. Lenca ini mengandung flavonoid alkaloid yang berperan sebagai pelindung sel stres oksidatif ya. Ya, dan juga konsumsi lenca dianjurkan dalam kondisi yang matang dan tidak berlebihan. Waduh, salah dong. RT dalam kondisi berlebihan nih. Aduh, gimana nih? Waduh, ternyata sakit lagi dong. Gimana nih ya? Kita goyang dulu aja ya dengan nasi padang deh, biar nggak usah pusing lagi ya.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya takutnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

nya diseruput semangatnya lanjut. Iya nih, RT juga tahunya begitu ya. Yang namanya kasih sayang, waduh ya, itu milik semua orang. Iya. Ya, maka itu ya, maka dari itu. Ya, rekan prima semuanya harus saling menyayangi gitu ya. Iya dong, harus apa nih? Yang namanya kita hidup ya, hidup di dunia ini buat apa sih kalau tidak saling menyayangi ya? Ya nantinya rugi loh kalau nggak kalau memang kita harus saling membenci. Aduh, nih dunia rasanya sempit, sempit pit, pit pit pit. Iya, itu dia ya rekan prima nih, makanya nih ada yang namanya cucurak ya, cucurak atau apa deh kalau di sini ya, makan bareng gitu ya. Nah itu juga salah satu nih untuk mencairkan suasana. Lalu ada berkumpul bareng. Nah itu dia tuh, itu semua dilakukan tuh sama rekan prima ya. Ya kalau hari Minggu pada ngumpul, pada seneng ya. Iya, nggak mau sedih jadinya bisa ketawa gitu ya. Iya. Ya, jadinya terhibur semuanya dan juga bisa silaturahim tuh seperti kemarin ya. Ada Ibu Sukina kedatangan ini ya. Kedatangan Mama Happy gitu. Ya, sedang berkunjung ya. Berkunjung apa belanja ini? Iya, belanja juga mungkin ya. Iyalah, belanja juga dong. Iya. Ya kan pasti di rumah kan butuh cabe ya kan. Minimal ada cabe ya, bumbu dapur tuh. Bumbu dapur harus ada biar enggak bingung. Terus minyak goreng ya. Terus maning ya, biasanya kalau di dapur tuh garam tuh, garam walaupun kecil-kecil gitu, walaupun murah tuh kalau enggak ada juga enggak enak juga tuh ya. Iya, fungsi garam tuh begitu ya. Aduh, tapi enak ya kalau saling menyayangi ya antara tetangga. Jadi bisa ngetok pintu gitu ya, minta daun pandan, iya, minta daun salam, ya tinggal metik gitu, minta daun jeruk gitu, ada semua gitu ya. Ya makanya ikut tanam juga ya. Ya baik rekan prima, ya ini ada kabar ya, dikutip dari locknews.co.id. Ya ini menjelang hari raya Idul Adha. Ya, Idul Adha ini kan sudah sebentar lagi nih rekan prima semuanya ya. Jadi kita harus mempersiapkan ya, diteliti lagi itu kalau mau mencari kambing. Nah, itu dia ya. Nah, itu harus kita lihat tuh ada enggak tuh penyakit ya, penyakit yang PMK tuh biasanya ya. Penyakit mulut dan kaki itu ada penyakitnya enggak tuh. Jangan sampai ntar beli kambing, kambingnya meriang gitu ya. Ya, bukannya dipotong malah masuk rumah sakit kambingnya ya. Iya, makanya nih harus hati-hati ya. Dan ini juga sudah ada himbauan nih dari DPR ya. Ya, dari DPR ini anggota Komisi 4 ya DPR RI, ini bernama Hindun Anisah ini. Ya, dia menekankan nih pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap sapi, kambing dan juga domba yang diperdagangkan agar memenuhi standar kesehatan ya. Tidak hanya standar kesehatan saja tapi juga kelayakan konsumsi. Ya, mengingat adanya PMK nih, ancaman PMK yang beresiko menurunkan kualitas daging dan juga mengganggu distribusi. Jadi ini harus ada pengawasan yang ketat ya, yang dapat membuka memperketat ya adanya penyebaran ya, penyebaran virus PMK ya di menjelang Idul Adha. Ya, jadi anggota DPR dari Komisi 4 DPR RI Hindun Anisah ini ya meminta ya kepada pengawasan yang diperketat gitu ya untuk para jajaran ya maupun dari pemerintah hingga masyarakat ya, agar tidak merugikan nih, baik dari segi pedagang ya, penjual maupun pembeli ataupun bagi ya, mustahik atau yang menerima tersebut ya. Dan ini penting karena pengecekan fisik ya dan juga verifikasi dokumen ini dan juga pemeriksaan kesehatan hewan ini menjadi tolak ukur ya
tolak ukur sehingga terlindungi dari sektor peternakan dari potensi penyebaran penyakit yang lebih luas. Itu dia ya rekan prima. Ya makanya nih, ya biasanya nih daging nih, kalau kita mah biasanya dapat daging mah tinggal dimasaknya aja ya. Tapi itu dalam perlakuannya ternyata butuh perjuangan ya rekan prima. Makanya yang dapat daging tuh bersyukur, syukur. Ya harus bersyukur ya, karena apa? Ya karena itu sudah melalui pengawasan ya. Nanti juga yang menyembelih tuh biasanya tuh sampai, sampai gejeduk-gejeduk gitu ya. Iya kambingnya gitu. Makanya sebelum motong tuh kambingnya dielus-elus dulu, dielus-elus ya kalau bisa di dinasehatin lah, jangan bandel ya Bing. Mau saya potong dulu gitu ya. Ya ada juga teknologi yang untuk memingsankan. Nah ini dia nih, memingsankan apa? Mempingsankan ini. Ya jadi ada sapi nih biasanya ya. Sapi ini kalau sebelum dipotong ini dipingsankan dulu. Nah itu dia. Menggunakan teknik memingsan. Aduh sulit ini nih. Bahasa Indonesia memang harus perlu dipelajari ya, sensitif soalnya nih. Begitu juga dengan bahasa Arab ya. Biasanya kalau orang bahasa Arabnya salah dikit, wah di demo itu ya, wah itu salah itu. Gelaran bahasa Indonesia main dimain-mainin gitu. Enggak ada yang di demo padahal bahasa Indonesia itu penting sekali ya. Ya, jadi ini ada tekniknya ya, dengan cara apa tuh? Pertama dipingsankan dulu. Ya, setelah pingsan baru tuh disembelih. Ya, jadi seperti manusia nih. Manusia ini sebelum dioperasi itu biasanya diberikan obat bius ya, supaya nanti sedang dibedah dia gak sakit gitu ya. Coba kalau gak dikasih obat bius. Iya perutnya dirogo-rogo itu, nih sakit pak gitu. Ya ini namanya metode stunning. Metode stunning atau pemingsanan tuh, pemingsanan. Ya hal ini biasanya ini untuk sapi-sapi gitu ya, sapi-sapi yang ingin disembelih nih. Jadi lebih memanusiakan sapi. Aduh, memanusiakan sapi jadi wong ya. Ya jadi lebih ini lagi ramah gitu ya terhadap sapi. Sapinya juga enak nanti di akhirat gitu ya. Oh, enggak terasa katanya. Berterima kasih. Oke, kita dengerin dulu nih lagunya nih. Mungkin lagu yang ini enak nih, Kangen Sayang ya. Aduh bener nih, kangen juga nih. Yuk kita disimak sama-sama.

Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

0: diingatkan nih oleh RT ya, kudu sarapan dini ya, atau mau biar langsing perutnya ya, dia biar bekerja dulu nih ya. Biasanya kalau mau langsing tuh pagi-pagi langsung bekerja gitu ya, atau jangan makan dulu biar apa nih, perutnya nanti panas ya, nanti lemaknya kebakar gitu. Jadi makannya siang gitu ya, apa ya itu namanya, internet. Waduh, kok jadi internet ya. Ada itu namanya intermittent fasting, apa ya, intermittent gitu ya. Ya namanya intermittent fasting. Kalau fast itu biasanya artinya puasa, itu bahasa Inggris ya, bukan Inggris kuno, bukan bahasa Inggris gitu ya. Iya nih, jadi namanya IF tuh biasanya. Ya IF ini juga merupakan suatu pola makan ya, rekan terima ya, mirip-mirip dengan puasa. Oh iya nih, belum di ini ya, belum dikasih tahu infonya ya. Informasi nih untuk rekan prima, silahkan bisa menghubungi di line telepon yang sudah disediakan ya. Karena sudah jam 8, silahkan boleh untuk berbagi informasi, curhat-curhat ya, cerita dong. Nah, boleh juga bercerita nih, ada cerita apa nih rekan prima semuanya ya. Iya, di 0853-2189-9582. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kopinya diseruput. Aduh, iya, awas kepangan.
1: Aduh.
0: Lanjut bal ya. Bu Sukina, ini teleponnya di ini lebih dekat lagi.
1: Ya,
0: itu dia baru benar.
1: Itu baru benar.
0: Betul sekali.
1: Pak, sehat.
0: Saya, aduh, dia mandan lah ya. Mandan.
1: Aduh. Aduh. Pak RT ku kemarin juga kita dengerin Pak RT tuh lucu. Karaokean tuh. Aduh, karaokean. Sampai kayak apa? Busa burung.
0: Busa. Busa.
1: Semangat.
0: Iya.
1: Semangat ya Pak RT. Kalau semangat tuh senang hatinya, penyakitnya bubar Pak RT.
0: Iya benar-benar.
1: Iyalah, makin-makin Pak RT akan penyakitnya bubar. Sekarang udah sehat tuh, nggak perlu lagi.
0: Wah.
1: Ini tempatnya nih. Tuh. Cabai campur. Iya.
0: Iya. Bubar ya. Dicampur
1: bubar,
0: cabai.
1: Bubar. Semangat
0: ayo.
1: Semangat ayo.
0: Ya dituku ya.
1: Semangat cari rezeki.
0: Iya, cumine Bu, cumine ku ya, iwak kasine ya, ajak kelalen iwak kasine.
1: Iya, iwak kasine.
0: Bumbu dapur, 1000 lah Bapak. Bagi
1: duit teh, priwen bae. Wong wadon lah bisa bagi resiko dapur pokoknya mah saya
0: kan itu.
1: Bagi terus.
0: Iya.
1: Sok milih. Salam Pak lagu dingin.
0: Lagu
1: dingin. Biar Pak RT itu aja ya, jarang goyang ya.
0: Iya, jarang goyang.
1: Jarang goyang, Pak RT mah seneng juga jarang goyang.
0: Iya, betul sekali ya.
1: Ketemu lah, jangan bicara salah, ngomongnya cemar mesem.
0: Oh iya.
1: Kan jarang goyang.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya, jarang ketemu. Karena Pak RT mah ketemu lah, Pak RT dilawan.
0: Iya.
1: Salam-salam ya.
0: Iya kayak gue.
1: Nangrasim Mas Sangi.
0: Yo.
1: Wapi durung. Gue nangrasim. Gue bono. Ada nyerkinku bae bono Sangi. Mang wanta mang.
0: Mang wanta.
1: Ayo manjing. Ayah pamungkas.
0: Ayah pamungkas.
1: Kage teng.
0: Teng. Lo nangrasim.
1: Gue si ceneng teng ya. Iya dari kita kayak Sangi. Gue ayah pamungkas. Mang wanta. Sapur, mangsa Bapak Salim, Bapak lebek, udah semangat Bapak lebar pebon cabe. Aduh Bapak lebek udah semangat arep pebon cabe. Mama Billy, Mama Aldin, Kak Ibeng, ini ratunya Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Mimi Epi, semangat ya.
0: Iya, Mimi Epi.
1: Iya. wingi mene dolan.
0: Iya. Toko apa kok Mimi Happy?
1: Oh, belanja dong.
0: Oh, belanja ya.
1: Biasa, orang perempuan bumbu dapur.
0: Bumbu begitu. Dapur kudu ana.
1: Ibu perempuan mah kayak konon. Mama Titan. Karena kemarin sama Mama Titan kan kayak. Kesini tuh.
0: Oh, kesitu juga ya Mama Titan.
1: Terus Anggo. Mama Indah. Mama Odang. Mama Paujan. Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
1: Oh, Kang Rian. Salman. Iku apaku Kang apa kan anu? Goyot
0: ya.
1: Kenang ana wong belanja dadi mulah pokoknya mah. Waeng.
0: Waeng.
1: Ana ya Waeng pantang terus Waeng tanggoni radio ko.
0: Bandar Timun.
1: Ayo. Yo. Naik. Semangat kerja, semangat cari rezeki.
0: Semangat.
1: Udah dulu ya Pak RT ya.
0: Ya.
1: Aduh, okay. Wong sepuh nang merasakan.
0: Iya, wong ya wis antri. Ya,
1: udah. Cari mangan papa. Kopi pahit ning dhuwur meja. Ibu suku dah pamit. Aku wong belanja.
0: Aku wong belanja. Iya,
1: iya. Iya. Iyalah, ya.
0: Yo, kabeh belanja.
1: Ucapane nggak Pak RT.
0: Iya.
1: Sehat selalu sekeluarga ya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih untuk ibu. Ibu siapa? Ibu Sukina. Yo, pada belanja ya. Marki. Ana apa ku? Ayam mana? Terus apa maning? Bumbu dapur kudu ya. Tukune ya. Bumbu dapur aja kelalen. Toge murah. Ayo siapa lagi? Aduh, bantuin jadinya ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sedurunge nelpon goleti gelas dimin ya.
2: Oh, ketahuannya kalau gelasnya ancur Pak RT. Tapi jadi serempet lanjut.
0: Semangatnya lanjut.
2: Ada kerayang gelas dingin, ada kerayang gelas kopi dingin, kopi panas.
0: Kopi panas.
2: Iya, ada ngasih sendok dingin. Biasa ciri khasnya jadi Pak RT
0: teng. Ya,
2: selamat pagi Pak RT.
0: Selamat pagi. Ini
2: juga lagi enak-enak turu, lagi enak-enak menggak di kursi. Anak suara nih Bu Sukina gagal tangi.
0: Langsung tangi ya.
2: Iya, tenang Ibu Sukina. Kan gua mau tuku dapat tai bangsalan gua sing bayar gua mau tuku holy dingin, dodok dingin. On milih-milih dingin.
0: Iya, Bu Sukina dilawan.
2: Oh ya, Sukina ya.
0: Iya, singa dilawan aja Bu Sukina.
2: Oh, aja.
0: Singa baik sih dilawan.
2: Lagunya apa kan? Mau
0: dengar
2: lagunya kan?
0: Arepe.
2: Jaran goyang.
0: Jaran goyang.
2: Goyang ya.
0: Iya, sering juga nggak apa-apa sebenarnya ya.
2: Iya, mana lagunya kita?
0: Iya.
2: Lagunya.
0: Jang Wanta.
2: Kaki Wanta
0: jadi.
2: Ya wis kaki Wanta bae lah.
0: Iya, kaki me ya.
2: Salam ya.
0: Oke.
2: Anggo mau Ibu Sukina. Anggo wong tuku-tukune. Terus kanggo Mang Wanta. Iya, langsalane jare Mang Wanta kok ya. Kopi bubukin dhuwur meja. Ibu Sukina sibuk ngadeni wong belanja.
0: Iya.
2: Anggo Mang Wanta, kanggo Mimi Epi, Anggo Mimi Ratmina, Ibu Tuti, Mama Paujan, Mama Odang, Mama Ratmina, Mama Indah, Bapak Amir, Mama Titan, terus Anggo Mama Leha, Bapak Maktor, Anggo Dedi Bono, terus Anggo Mako. Sama Nenen, Kang Salim, Kanggo Uyut, Kang Aman, Kang Rian, Kanggo Mama Dinda, Kanggo Kasturi, Kanggo mana Kang Asep Rolan, Kang Teman Ikara, Om Sondol, Kanggo Capur, Cak Pur, terus mana kakak deh, Bunda Mary, Bapak Jali, Ayah Pamungkas, Mama Pamungkas, Anggo Lili Kenung, Bapak Nagit, Mama Nusukia, okay. Bapak Nek Desi, Mimenok Desi. Riwang salah nih peribasannya, Pak RT.
0: Iya.
2: Peribasannya, Ki. Anggo mau tuku.
0: Yo.
2: Peribasannya.
0: Kong tuku Busukina.
2: Kota Subang, Kota Dermayu.
0: Kota Subang, Kota Dermayu.
2: Esuk-esuk pada melaku.
0: Esuk-esuk pada melaku.
2: Tinggal jadi Ibu Sukina, wongi ganteng-ganteng ayu. Ayu.
0: Neng Ibu Sukina, wongi ganteng, lan ayu.
2: Iya, melan pada esuk-esuk pada, oh, macem-macem akes yang dituku.
0: Wah, esuk-esuk akes yang dituku. Yang dituku.
2: Tanggap persiapan sing diperlu.
0: Sing diperlu ya.
2: Ya udah, makasih.
0: Oke.
2: RT, selamat bertugas.
0: Siap.
2: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka ya, anak sop ayam, anak sop-sopan ya, sop-sopan. Terus apa maningku ya? Biasanya oh ini sayur asem ya, paket sayur asem. Nah, itu dia ya. Terus ikan di dalam peti itu, bukan ikan di dalam kolam ya. Bilang kau mau masak tongkol di dalam peti, belinya aja di warung Ibu Sukina. Kita langsung yuk, kita buatin nih lagunya nih. Kita goyangin dulu dengan Jaran Goyang.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lo. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Ngopi Say, Ngopi Say, kopinya diseruput atas semangatnya lanjut. Iya, di Prima 95,8 FM Radio Nomor 1 Indramayu Barat. Iya, rekan Prima nih. Aduh, gimana tuh tadi lagunya ya? Jalan goyang. Iya, sering-sering goyang juga enggak apa-apa. Sing penting enggak encok gitu ya. Iya, tadi juga lagunya Jang. Tuh, harus apa? Ingat orang tua, Jang. Tingkah laku sing bener, Jang. Tuh, dikasih tahu tuh. Iya, baik ya rekan Prima. Iya, di ya, masih di acara kita ya sampai jam 10 nanti. Silakan untuk yang ingin bergabung ya di 0853-2189-9582. Iya nih, sepertinya ini ada belum nyambung ya, dicoba lagi untuk Kang Salim ini ya, nih Kang Salim ya. Dicoba lagi Kang Salim, Kang Salim, Kang Salim. Iya, baik rekan rumah ini ada salam-salamnya. Ini salam atau apa nih? Ucapan ya. Selamat pagi Pak RT, selamat pagi semuanya. Anam Kampah, Anam Kangeh ya. Lalu ada Putri Ayu. Oh, Putri Ayu ikut-ikutan. Iya, terus ada Sapa Maning ya. Ibu Billy katanya selamat pagi. Mama Aldin juga. Samina, fans Prima ya. Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Tuh katanya Bu Samina. Lalu ada Kang Andre. Oh, Mama Indah. Mama Indah, selamat Cece. Pagi Pak RT, Ngopi Say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka, Ngopi Say,
1: kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Lanjut Maning, wis ngopi.
1: Sampun Merdeka.
0: Sampun, ngeteh ya.

0: Kopi.
1: Kopi dong.
0: Kopi hitam semangatku.
1: Waduh, kopi hitam. Rasa kabel. Kagak beli.
0: Rasa kari
1: apa? Kari jaluk.
0: Kari minum
1: bae ya. Oke, Kang Ibeng, apa kabar nih Cipedang?
0: Alhamdulillah sehat, Kang.
1: Sehat ya. PRT. Sibuk terus ya.
0: Sibuk terus, PRT.
1: Ya, sing penting lancar rezekine, amin, sehat terus.
0: Amin. Ya, yang penting sehat, PRT.
1: Betul sekali.
0: Terutama sehat.
1: Utamae sehat.
0: Kalau banyak rezeki, sehatnya enggak ada ya. Enggak bisa dapat.
1: Ke dokter sudah dini ya, untuk obat.
0: Alah.
1: Iya. Benar. Aduh. Iya, Kang Ibe ngarap lagu ya.
0: Request lagunya yang aja.
1: Yang. Oke, yang. Ayo.
0: Salam-salamnya buat Ibu Sukina tadi yang masuk. Wih, hebat.
1: Hebat ya, Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina banyak membeli ini.
1: Oh iya, dikerubutin terus Ibu Sukina. Oh, ya.
0: Dikerubutin terus. Ceria terus.
1: Benar. Ada gula, ada semut.
0: Alah.
1: Ada Bu Sukina ya, digerumut.
0: Digerumut.
1: Iya. Digerumuti ya.
0: Tuh sama Nang Rastim. Tergono, Capur. Capur tadi malam karaoke.
1: Waduh. Bareng. Nang endi?
0: Nang rumahnya Bibi.
1: Oh, gitu ya. Waduh, Capur melalang buana ya karaoke ya.
0: Terus itu buat Bapak Salim, Mama Indah, Mama Aldin, Mama Pausan, terus buat Ibu Tuti, Mama Baby, terus buat buat Kang Rian Karoki Metal. Taruh Bapak Lebay.
1: Lebay.
0: Bapak Lebay.
1: Lebay ya.
0: Terus Nok Bintang Unyu-Unyu.
1: Nok Bintang.
0: Taruh Ayah Pamungkas. Terus Pang Wanta sing
1: Wanerata.
0: Ya buat semuanya aja, PRT ya.
1: Iya.
0: Oh, spesialnya itu Mama Isaka.
1: Mama Isaka sih spesial banget ya.
0: Spesial banget. Ucapannya. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka. Ya, terima kasih untuk Kang Ibeng di Cipedang ya, sudah berbagi salam ya, berbagi salam jadi ini ya. Ya, untuk rekan Prima semuanya. Aduh, ini siapa maning ki? Kenapa jadi video ya? Ini siapa nih? Bukan ini. Iya, Arab ngangkat malah jadi ngangkat video. Ini siapa sih nih? Ya dicoba lagi ya, biar dapat nih, biar diangkat gitu. Ya, assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
2: Topinya diseruput, semangatnya dilanjut.
1: Semangatnya dilanjut. Yang selalu sibuk ini, sibuk makan.
2: Sehat-sehat
1: ya. Pasti sedang sarapan ya.
2: Ah?
1: Sedang sarapan nih pasti.
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Aku lagi bikin ini si darlung.
1: Oh, dadar gulung ya.
2: Iya, darlingnya kan di situ.
1: Dadar guling. Ini dadar gulung ya. Pada bahaya padahal digulung-gulung, diguling-guling.
2: Di sini darlung, darlingnya di situ. Di Prima FM.
1: Darling Dharma. Darling Dharma.
2: Pokoknya semuanya sehat ya.
1: Iya, hampir.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih doanya.
2: Iya. Teh lagunya tuh, Teh.
1: Iya. Lagunya.
2: Tuh aja, Teh. Kayak Teh. Dari wetan aja lah, Jawa lah.
1: Dari Jawa.
2: Emang Sewu Kuto yang itu remix, DJ remix belum ada ya, Teh?
1: Sewu Kuto mengumah bu
2: dan iya kalau di YouTube kan ada, maksudnya di situ ada nggak?
1: Sewu Kuto, Sewu Kuto.
2: Oh, salamnya buat
1: lagu Jawa sih durung ana sih ya, durung ana
2: ya.
1: Sing khususan lagu Jawa.
2: Ya udah itu aja deh.
1: Sewu Kuto. Anane sing Jawa kan kue apa abang ijo karo abang ijo.
2: Hah?
1: Kayak apa sih jalannya sing
2: Kaijo.
1: Perahu layar, perahu layar.
2: Perahu layar.
1: Iya, perahu layar
2: perahu
1: terus
2: apa-apa lah.
1: Abang biru lampu.
2: Iya, salamnya Kang Ge. Tadi sih itu ya Kang siapa?
1: Ibeng, Kang Ibeng.
2: Oh iya, Kang Ibeng. Kayaknya suara volume sayanya gede banget ya, Teh.
1: Oh iya. Turunin tuh, turunin dah.
2: Nah. Terus buat Mama Aldin, buat Mama Indah, Bapak Amir, buat Ibu Tuti, buat Ibu Sukina yang selalu semangat, sehat betul. Selalu ya Bu ya. Buat ya, Nanang Rastim juga, Lili Kenung, Mimi Setianya. Buat Kang Anam tuh di Banten lagi streaming.
1: Oh, Kang Anam.
2: Selamat ya. Bergabung Melu, lagi ya. Udah lama ya dia tuh. Udah lama Anam. Baru nongol lagi. Buat Anam. Yang ada di Tanah Subang.
1: Okay.
2: Ganjar Topik juga.
1: Ganjar Topik.
2: Buat Mama Pamungkas, Mimi Pamungkas. Buat Sang Salim Capur. Buat Andri Sate. Andri Sate kemana ya?
1: Nongol dia di TikTok tapi sekarang belum ini.
2: Iya udah lama juga tuh Teh.
1: Iya kemarin ada sih di TikTok.
2: Di TikTok ya. Buat semua semuanya aja lah, Mimi Titan, ada Bunda Mary juga, buat semuanya aja ya.
1: Digulung
2: tanpa
1: lah.
2: Tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Spesialnya buat RT aja.
1: Iya. Arpe, lagunya apa mau?
2: Semoga sehat selalu.
1: Lagunya, lagunya apa mau?
2: Perahu, oh iya,
1: perahu layar apa Bojoloro? Perahu layar.
2: Dua-duanya diputer.
1: Abang biru lampu neng disco. Nah.
2: Oh gitu ya. Awakku rumah mikir
1: Bojoloro
2: gitu.
1: Iya itu.
2: Ya udah sampai ya buat RT aja.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih selalu keluarga. Buat Radio Prima semoga tetap jaya mengudara.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka. Iya, untuk lagunya kita putarkan dulu ya. Ini untuk lagu yang nih masih dicari nih Kang Ibeng. Kut mau kut dibusuk-busukin ningen diku ya lagu ya. Putarkan dulu ya untuk lagunya di Bojoloro nih untuk rekan Prima semuanya. Selamat mendengarkan Bojoloro.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi, say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut.
1: Dengan Pak RT.
0: Apik, apik, apik.
1: Apik tuh bagus ya Pak RT.
0: Iya. Gimana dong?
1: Bagus banget.
0: Jawabannya apa maning ya? Angger mengkonon ya. Preman kabarnya ya, terus
1: Pak RT-nya apa?
0: Segel gitu ya. Preman segel.
1: Preman ngono.
0: Beri men ya.
1: Grup premen dari Pak RT.
0: Dari grup premen ya. Ke premen ya itu.
1: Ke pada premen ya kader temen.
0: Kader ya. Aduh. Iya men pada kader ya jadi cici.
1: Saya kan enggak.
0: Ya kan enggak semua ya.
1: Kader ya Pak RT.
0: Iya kader apa?
1: Ini coba sedina baru kader abine.
0: Iya.
1: Sudah menurut keder mana? Langkah mong di bener wae langsung.
0: Iya, langsung nyangsang maling karaoke ya.
1: Iya. Sampai keder orang urung batur. Iya. Kinsapa. Langsung. Tinggi kelalen kuning teh isen. Pak Emeran.
0: Iya.
1: Bukan teh isen aja keder berarti.
0: Aduh. Iya, pagi-pagi ya. Semoga enggak pada keder ya, main pada segar waras ya.
1: Pada segar pada waras lah. Aja kayak kan enggak mau keder.
0: Iya.
1: Pinani Subang wis keder urung enggak.
0: Iya.
1: Untung masuk tekan yang haur geli.
0: Wis bisa jadi ketua primen ya.
1: Iya.
0: Primen.
1: Iya dari ketua primen.
0: Iya primen nang apa nang last tim jadinya Bu Mam Mimi Ratmina melu kedel melu kedel.
1: Iya kenal orang kedel.
0: Iya.
1: Soalnya orang lunga-lunga sing kaur geli.
0: Iya ya orang kedel atau bakal kedel. Ya.
1: Kang Dasmo bae. Sebagai sedina itu bang boy torah.
0: Orang apa?
1: Ya, iya.
0: Mama Indah ku sapa, Mimi Latina ku sapa.
1: Karena Mama Indah sapa. Ibu Sukina sapa.
0: Apa Ibu Sukina? Ada. Ayo, Mimi Latina.
1: Pengen nanu wayahna bae
0: wayahna
1: keder jar kan dasmo
0: mah. Iya wayahna. Iya enggak usah balap lah gue.
1: Oh kan dasmo dikit ada keder-keder ya. Kan dasmo anggota Isa anggota Rasim anggota Ibu Sukina. Andas mau pancing durung si PRT?
0: Durung?
1: Durung, ya harus mau kepancing ke manus. Bukan enggak kon jawab.
0: Iya nanti jawab di anda.
1: Iya. Prevent konon bisa nek kejer bu. Kenang oyot mimang kayaknya.
0: Kenang oyot ya.
1: Kenang oyot mimang bisa balik. Aku Mister Bono. Aku Pak Salim. Anggo Kang Rojaya, Imi Eti, Mama Suti, Mama Indah, Anggo Mimi Tamina, Mama Oda, Non Hara, Mama Indah, Mama Ratunae, Mama Billy, Mama Pebi, Mama Alvin, Kang Aman, Kang Wanta, Kang Ide, Anggo Palebe, kita semua lebih ya PRT.
0: Iya lah gue diganti dimin ki, durung anak, wayah anak tuh hilang.
1: bayarnya dulu anak.
0: Iya hilang, maunya anak hilang.
1: Katida anak beli PRT.
0: Nah itu dia mungkin temennya juga nih mana Katida.
1: Iya Katida.
0: Duh anaknya apa ya? Katida, Katida, aduh.
1: Ya bakal apa ya sejen PRT lah.
0: Pak. Bisa ngomong, bulan bisa ngomong.
1: Ya wis toh, bulan bisa ngomong dulu sumbang ya PRT.
0: Oh ini Katida anak, Katida.
1: Oh ya wis Katida baik.
0: Ah Katida, wayahna yang oh ini belum ketemu wayahna. Anaknya ah, Katida. Ya. Okay.
1: Spesialan bu PRT, sing waras, sing sehat, PRT.
0: Amin.
1: Jadi ketemu maning yang senam di Najuma.
0: Iya.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Artinya Mimi Ratmina.
1: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mimi Ratmina. Ah ya, sing ana lagu ya, Ratmina juga lagu ya. Iya, tapi sekarang mesene apa Katida. Ya, semoga nih habis dengerin lagu ini langsung jadi tergembira-bira tuh apa ya? Aduh. Terbunga-bunga ya, terbunga-bunga. Ya, kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi Say, kopinya diseruput semangatnya lanjut.
2: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harkuhor Gelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harkuhor Gelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

kopinya diseruput. Semangat ya, lanjut ya, biar tambah segar, biar tambah tambah semangat lagi gitu ya. Kita nyeruput kopi dulu.

0: tebak-tebakan nih sama aku ya, ya kan? Sekarang aku mau ngasih tebak-tebakan nih buat Pak RT. Kenapa zebra nggak pernah stres teh? Kayak RT nih, kadang nih stres banget kalau warganya pada bandel nggak mau ikutan bersih-bersih lingkungan. Kenapa teh?
1: Ya mungkin dia lagi happy kali zebranya.
0: Ya iyalah kalau happy nggak bakalan stres. Kenapa Im?
2: Hidupnya di alam kan bebas dia mau ngapain aja.
0: Bisa jadi sih, tapi stres juga kalau misalnya dikejar-kejar sama singa, ya nggak teh?
1: Ya.
0: Ya kan takut dimakan teh.
2: Kayaknya manusia lebih stres deh dikejar sama debt collector.

ngopi say, ngopi say. Kopinya diseruput, semangat yang lanjut. Ya, ngopi say di Prima 95,8 FM Radio nomor 1 Indramayu Barat. Ya, dicek-cek lagi nih rekan Prima yang ingin pergi, mungkin sedang ingin janjian nih, ingin bertemu seseorang ataupun sedang janjian nih, ingin kumpul-kumpul bersama teman ataupun saudara nih. Ya, jangan lupa ya rekan Prima, nih RT punya tipnya nih untuk rekan Prima ya, yaitu Milton Pastilles. Ya, enggak pede ketika ngobrol dengan teman ataupun sahabat. Biar pede, makan permen Milton Pastilles. Milton Pastilles ada beberapa varian rasa dari apel, jeruk, nanas, strawberry, dan original. Tersedia juga dalam kemasan saset. Milton Pastilles yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Ya, jadi rekan Prima kalau mau ketemuan janjian, biar tambah pede lagi Milton Pastilles ya. Ya. Apalagi nih rekan Prima kalau emang sekarang sudah cerah nih kan cuacanya ya. Ya kalau tadi dari dilihat dari perakiran cuaca sih hari ini cerah gitu. Di Indramayu, di Anjatan, terus di mana gitu tadi ya. Di wilayah Gantar, nah itu juga cerah nih untuk hari ini. Makanya nih tidak ada salahnya nih untuk kita merencanakan sesuatu ya, untuk bertemu dengan seseorang ataupun ngumpulnya udah waktu yang tepat nih ya. Udah gak ini lagi nih, gak takut lagi untuk hujan ya, apalagi yang sedang ada acara gitu ya. Makanya nih seperti Mama Pak Hujan juga ya. Nah kalau cuacanya cerah juga seneng pastinya ya. Iya, semuanya juga seneng ya kalau suasana cerah begitu. Biar tambah rezekinya, amin ya. Biar semuanya lancar gitu ya. Kita baca dulu nih ada WhatsApp yang di Prima FM ya. Iya, ini Ana Sapaki. Oh iya nih, terima kasih Bang RT. Ngopi say, kopinya diseruput ya. Selamat pagi Merdeka, tuh kata Samina, fans Prima ya. Samina-mina, ya masih aktif di grup ini. Oh nih, Kang Anam juga nih ya, ternyata nih nongol juga nih di WhatsApp ya. Iya, terima kasih Kang Anam. Dan juga tadi ada Samina ya, Mama Samina. Ya rekan Prima nih untuk di pagi ini ya, selain tadi bersiap-siap ya dengan segala perencanaannya untuk di hari ini dilancarkan, dan juga tadi ya cuaca cerah ini semoga menjadi berkah untuk kita semua. Oke, kita dengerin dulu nih lagunya Gantengnya Pacarku untuk pagi ini. Selamat mendengarkan.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: Blueberry, Apple, and Classic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul loh, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa menetaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotorannya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Sugeng siang, rekan Prima semuanya. Sugeng siang. Udah siang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rekan Prima sekabiane, kepripun kabare? Dinten napa nggih? Dinten Kamis tanggal 7 ning wulan Mei 2026 ning acara apa? Ning acara Fans Dura, fans ketemu di udara. Ning kene iki ning Prima FM tentune. Ning Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1. Radio nomor 1 ya rekan Prima ning kawasan Indramayu Barat. Bareng Putri Ayu sampai jam 3 sore nang acara Ventura lagu-lagu Tarling sing bisa di request rekan Prima sekabehane sing lagi dagang sing lagi istirahat ya nih kawasane masing-masing. Terus nggak lanjut tak berdendang karaoke jam 3 sore sampai jam 4 sore. Aduh, pemuda idaman nih judul lagune nggo pembukaan ning acara Ventura dina Kamis. Jadi teringat nih ya dengan menara pemuda dan perdamaian yang ada di Mahat Azaitun. Sebelumnya Putri juga ucapkan selamat siang teruntuk yang amat berhormat Syekh Azaitun beserta Umi dan juga keluarga. Apa kabarnya untuk siang hari ini? Semoga sehat paripurna selalu Syekh beserta Umi dan juga keluarga. Dan kalau bicara tentang menara pemuda dan perdamaian ini tingginya, tahu gak rekan Prima semuanya? Tingginya itu 201 meter. Ternyata ya tinggi banget, melebihi Monas tuh yang ada di Jakarta, monumen nasional yang ada di Jakarta sana. Kalau Monas mah tingginya berapa ya? 132 meter. Iya, masih jauh ya dengan Menara Pemuda dan Perdamaian yang merupakan bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azaitun. Ya, jangan lupa rekan Prima, kita berada di Indramayu, harus bangga juga karena ada pondok pesantren Mahat Azaitun yang luasnya 1200 hektar, ada gedung pembelajarannya, gedung asramanya, sarana olahraganya, semuanya lengkap. Dan ada peternakannya, pertaniannya, perikanannya, wah lengkap ya. Oke, fans Tura Niki, apa kabar? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
1: Niki, Prima FM, Kakak Putri.
0: Iya, narasim kepriwe kabare nang awan-awan.
1: Sehat
0: ya. Alhamdulillah sehat. Sehat bergas waras akeh beras.
1: Walaupun cuaca-cuaca meketen
0: iya. Isuk-isuk wis udan yang nang ya.
1: Oh, ning kene mang cuman gerimis mah.
0: Iya.
1: Sedelah.
0: Iya, lumayan. Jadinya Putri kan biasanya mau berangkat senam, enggak jadi deh. Enggak jadi senam. Karena
1: udahnya. Turu mane.
0: Ya ora, lanjut ya. Tentune sambil dengerin Radio Prima FM, kerjaannya nah, beres.
1: Modak.
0: Iya ya. Pastinya asik ya.
1: Masih pada aktivitas istirahat di room.
0: Ah, iya Bu Sukina ku mau mancing nang jadi supir
1: . Ibu Sukina tak sepak tuh, minggir Bu.
0: Iya. Putrinya masih ngomongin tentang menara pemuda dan perdamaian tadi
1: bu.
0: Ya.
1: Kok naras dingin deh Bu supir Bu.
0: Wis Bu,
1: Ibu Sukina kata. Iya.
0: Bungkus-bungkus sih disit lah ya, bungkusin apa tuh?
1: Ada main terajang-terajang deh, nang. Ibuku mau pendali supir, nang. Dari Ibu Sukina itu. Tenang Bu, masih ada waktu, masih jauh.
0: Sedawa loh, pirang jam ya nang ya, Fansura ya.
1: Tidak duet nih karo Tete Putri ya.
0: Duetnya apa ya? Aduh, ditagi duet nih karo nang Rastim ya.
1: Iya, duet.
0: Sing kepenak, sing
1: bareng-bareng janji deh ya.
0: Ih, bareng-bareng janji ya. Aduh, kepriwe ne anak pareng.
1: Anak pareng. Ya wis, sudah anak pareng ah.
0: Kayane liriknya ku sedikit ya, anak pareng ya, dibolak-balik, bolak-balik, bolak-balik ya.
1: Oh iya, wis bener anak pareng. Ya wis til, ya lagu ne anak pareng aku ngapal na aja.
0: Sing gampang-gampang di situ.
1: Sing gampang.
0: Sing liriknya ora akeh ya nang ya.
1: Wis ya sedikit kok.
0: Tapi
1: kabeh kene penyanyi-penyanyi pri.
0: Putri urung belajar ya.
1: Ya. Ya belajar,
0: mau belajar
1: dari baring lamun baring
0: ya. Iya.
1: Anak pareng
0: ya.
1: Iya. Mama Balkin maning dijak duet maning. Mama Billy maning dijak duet maning. Ibu Sukina ayo duet, Bu.
0: Si anak panen nang kawasan.
1: Oh iya, masih anak.
0: Iya. Salik neng kawasan Mekarjaya, Gantar, Nambo, terus Kiara Kurung kesini tuh udah nandur ya.
1: Bisa panen tuh. Anu Mimi, Ibu Tuti, Mimi Ratmina, Mamfi, Mama Indah, Mama Titan, Mama Leha, Mama Nenen, Mama Lina, Canggok. Canggo Kang Wahid, Bocaro, Mimi Kasmira, Aman Uyut, Kang Rian, Kang Salim, Kang Mama Dinda, Ayu Kasturi, Dinda Mary,
0: Dinda
1: Sari, Kang Mama Odang, Mama Paujan, Mama Ratmina, Mahara, Om Pondol.
0: Sapaku.
1: Pak Arar.
0: Ana sing nelpon nang.
1: Arpan bagi hadiah kan mah. Telepon berbagi hadiah.
0: Oh iya ya. Anda telah dihubungi dan Anda mendapatkan hadiah.
1: Nah, itu voucher kopi serentet.
0: Aduh. Harga kopi munggah ora sih nang? Naik harga kopi.
1: Turun tuku kopi
0: si akes stok kopi
1: ketok, nyambung
0: si akes stok kopi ini ya.
1: Kang Sondol, Kang Dano, Kang Bim, Mama Saka, Lili Kenung, Mama Edesi, Mama Setia, Kang Menolakan Kang Mama Rati, Nok Bintang,
0: Iya. Ya, lagunya berarti apa, Nang?
1: Anak pareng.
0: Oh, sambil ngapalin ya, Putri ya. Bisa kan ya. Aduh, Yustin. Berarti duete Kang Yustin ya, Karonia ya.
1: Ya bisa apa-apa yang kesorean ya, Ma.
0: Oh, iya, Bu. Siki Kang Yustinku. Iya.
1: Jalea.
0: Spesiale.
1: Anggo Tete baik.
0: Matur nuwun.
1: Pribasane teh dadi wong lanang kemengken nyate ya.
0: Kepriben?
1: Olang kaling di plastiki.
0: Sakep.
1: Iwak planak iwak cumi.
0: Sakep.
1: Lalang keliling luru rezeki. Demi anak suka sesang suami. Menyukup pisang istri.
0: Betul,
1: kanggonya pegel ora peduli.
0: Ora peduli arep pegel-pegel awake ya.
1: Demi anak lan istri.
0: Demi anak lan istri sami-sami.
1: Ayo
0: waalaikumsalam merdeka nang Rastim. Ning kawasan Bugis Sukatani Laban esi panen ya. Aduh, panen gabah berasnya ake Putri ge pirang karung kayak nang rumah ya. Ya moga-moga rekan Primas kabehane sehat waras bergas ake beras nih kondisi saat ini ya, kenaikan harga-harga ya tetap semangat. Apa maning sing duwe sawah, sing umay mepet sawah ya, rumah mewah sana, onten sinten gih. Halo Ben Sura.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ben Sura.
0: Ning kene iki. Radio Prima FM.
2: Sing nomor 1 se Indramayu.
0: Nomor 1 ning Indramayu Barat. Yes.
2: Yes.
0: Oh, tentu. Yes. Langkah-langkah maning ya.
2: Iyalah, pastinya Radio Prima FM.
0: Ini dong yang Mimi. Mimi Epi sehat, waras.
2: Alhamdulillah.
0: Ake beras
2: sehat, waras, bergas, ake beras.
0: Ake beras pirang kandek ya.
2: Sering keramas.
0: Aduh, udan-udan si keramas ya. Apa udan-udanan?
2: Iya, biar sehat, Neng. Ada katisen, udan berungkut baik. Keramas.
0: Kerukuban sarung ya.
2: Kerukuban sarung, selimut.
0: Selimutnya pirang meter maning ya, di kuwel-kuwel. Tapi siki si ana selimut. Sing belang-belang ora sih, Mi?
2: Ana lah.
0: Soalnya edit identik kan mien ya, selimut sing belang-belang sing nang rumah sakit.
2: Iya.
0: Tapi si ana ya selimut belang-belang ya.
2: Ana. Hari ini mah selimutnya lain dari yang lain, ya.
0: Apa?
2: Selimutnya yang bisa napas.
0: Bisa baik ini Mimi ya. Kesisuk apa ke goreng-goreng apa?
2: Pragat.
0: Bis pragat.
2: Goreng kacang. Goreng lumring.
0: Oh iya.
2: Makaroni,
0: terus rega kacang
2: goreng
0: tanah munggah pira Mi? Sekilo ne.
2: Munggah bae ne.
0: Oh,
2: 37.
0: Melu. 37 sing sebelumnya pira? Sebelumnya pira?
2: Sebelumnya 35.
0: Oh, 2000 ya, munggah ya.
2: Plastik, Neng.
0: Plastik sing go bungkusin.
2: Plastik ganti harga. Kalau naik mas ya 500.
0: Iya, Mimi kan
2: ini masuk kali jelek 5000.
0: Jual kacang yang direntengin kan nganggo plastik ya.
2: Iya, nganggo plastik.
0: Iya, nganggo plastik direntengin.
2: Plastik.
0: Terus kepriwe solusi nek ininya dikurangin.
2: Ya.
0: Dikurangin ora?
2: Pengen dikurangi ya ora tega.
0: Apa regane ditambah?
2: Ora angger bae.
0: Angger bae. Ya terus kepriwe uli pira batine?
2: Lamun cara diitung ku biasae bat ya 1 juta, cuman oli 700.
0: Oh, dadi kurang 300.000 ya batine ya.
2: 300.000.
0: Lah, Mimi kepriwe?
2: Batine dikurangi. Anu mah bungkuskan angger tetep semono ya ora tega kan Neng ya.
0: Aduh, tapi jerene ya. Jerene bisnis is bisnis, tega ora tega ya. Kayak kue, kayak mengkono, bisnis is bisnis.
2: Kue pada resida.
0: Tapi kan nek butuh pasti nek tetep tuku loh Mi.
2: Penting anak.
0: Tapi
2: dari tukang plastiknya ku jeneng kene je. Mimi bagian naik ke tibang plastik aja isi akeh.
0: Iya mau munggahnya 5000 ya. Iya, masa diganti bungkusnya nganggo apa ya nek kacang goreng ya?
2: Ya iya, masa karo godong.
0: Godong ya ora keton.
2: Masa karo godong.
0: Kok tebak-tebakan isine apa, dodolan apa ya? Ora keton sih ini aneh orang nganggo plastik.
2: Lah larang itu penting anak konon baik kan.
0: Iya.
2: Tapi butuh je Mimi butuh ya.
0: Tapi Mimi nek pengen uli bati ya tapi di melu lah munggah regane.
2: Lah kasih gelem nek.

0: sampai macet ning kawasan Loh Bener, iya. Pada nganterin jemaah haji keluargane. Mimi ketinggalan ya. Oh, berarti bayang. Melu tahun ngarep ya.
1: Tahun ngarep.
0: Kloter singko ya.
1: Kloter kepir keduman beli kloter
0: aja. Oh, iya. Singko ae si anak kursi ya pokoknya mah ya. Pokoknya sing legal. Enggak, tapi jalure nganggone sing legal aja nganggo jalur sing ilegal, sing ora resmi ya. Tetep nganggo ya, jalur sing resmi.
1: Ngomong-ngomong pengen lagu.
0: Lagune apa, Mi? Men bahagia ya.
1: Godong lompong bae khusus nganggo Ibu Sukinah.
0: Kok kayak Ibu Sukinah?
1: Iya, pakai khusus dibungkus dikaret di loro Ibu Sukinah.
0: Oh iya, wis.
1: Ini kasola meng mana nih?
0: Kareti loro ya pedes berarti ya.
1: Banget. Pas dolan nih mana neng ketemu.
0: Oh iya. Ngobrolin apa tuh masalah perdagangan, ya, biasa. Masalah bisnis, bagaimana nih itu perdagangan kita.
1: Ya, ngobrolnya dagangan lah.
0: Iya,
1: dagangan pada naik kape.
0: Tapi wis sepakat sesama pedagang.
1: Tapi sing beli naik ana neng.
0: Sendal japit ya. Ya RTB tuku sendal swalo nang Jepang. Atau mang Jepang kok tuku sendal swalo ya. Ya wis nih enggak usah paku godong lombongnya ya.
1: Kok ngobrol malah ketung-tungnya.
0: Iya.
1: Nganggo Mama Titan bareng Dede Sakanya.
0: Nggih.
1: Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Nggih.
1: Mimi Tuti, Mama Indah.
0: Nggih.
1: Nganggo Mama Nenen, Mama Lina.
0: Nggih.
1: Nganggo Teteh Soleha bareng Babe Faktornya. Bunda Mary bareng Pak Haji Alinya.
0: Nggih.
1: Mama Yuni bareng Papa Yuninya.
0: Nggih.
1: Ibu Sukina bareng siapa ya, Neng?
0: Ibu Sukinah bareng dagangane sing. Iya.
1: Bareng dagangane aja, Bo.
0: Iya.
1: Kesubuh sangat ya, Bo. Ini kan, Bo. Bu, kesubuh banget. Bo, dolar gak ngerepotin ya. Segala-gala dimetu-metui kabe.
0: Iya, Bo.
1: Baik banget Ibu Sukina,
0: Aku yakin. Selangka-langka ya. Ibu Sukina sehat-sehat.
1: Selangka lah pokoknya, Pahlawan. Mimi Samina.
0: Gi.
1: Mama Aldi, Mama Rini. Gonok Bintang.
0: Gi.
1: Dengan taro kayak suaranya merdu.
0: Sing penting orang merusak.
1: Nenong, Mama Fauzia.
0: Gi.
1: Gi. Apalih, Dedi ngantuk, Mister ngantuk. Aja Mister Bono, Mister ngantuk.
0: Gih.
1: Bang Rasti mau ya neng ya, sing jadi supir.
0: Iya, kebalap ya, Bu Sukina.
1: Bang Lanta, Kang Aman, Kang Rian, Wujud, Abah Adi Kutil, Patris mau sing dua lengkok. Nganggo sing babakan belas aku neng.
0: Sapa
1: aku? Odang,
0: Mama Odang, dagangan ya.
1: Mama Ara, Mama Kang Fani, Anggo Palem.
0: Gih.
1: Kang siapa kakang doa organ kang Kang Rojaya,
0: Anggi,
1: Pak Gopal, Api Metal, Sakpor ya Master Sakpor, Anggo Ayat Pamungkas, Kumbai sekabiane sing duru, Koling, Ampura sing aktif,
0: Ampura,
1: maklum ini lah,
0: ake salah ya wong tua ya.
1: Ake salah ya, ake lalene, ake lindunge,
0: aduh,
1: masa, tua, wis.
0: Semangatnya tapi tetap ya, muda ya. Ki, matur nuwun. Ini sing paling ayu dewek lah pokoknya mah ya. Langka-langka.
1: Dibanding karo Mang Sabak Mang Yudin.
0: Iya. Matur suwun Mi.
1: Ya, ucapane Neng.
0: Ucapane. Cakep.
1: Mimi Evi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka ya untuk Mimi Evi ning kawasan Mandi Rancan sing duwe rumah mewah ya mepet sawah. Halo, yang hadir di live TikTok Prima juga. Selamat siang, wilujeng siang ya. Salam kenal, ada Camat Raharjo. Bapak Camat, selamat pagi. Dari mana nih Bapak Camat? Halo, yang dari tadi sedang bungkus-bungkus dagangan di warung.

0: Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka. Merdeka. Ning kene iki.
0: Iya, fans Tura.
1: Ning Prima FM.
0: Oke, pasti nih Radio Prima ya.
1: Maaf, Pak Tanji. Alhamdulillah, nak gaki mani, nak dilelayan dingin.
0: Eh, si anak. Si anak, awan-awan, si anak sing.
1: Masih baik, ruyuh bahkan.
0: Oh, ruyuh, siang ruyuh. Pokoknya mah kayak udan isuk-isuk ruyuh.
1: Doa air semua. Doa isuk kina. Ya, gak pun lari. Gak pun waras sehat. Tak jauh rezeki
0: ini.
1: Amin. Rekan Prima semua. Doa Ibu Sukina ya. Kembali ke Ibu Sukina begitu juga ya. Rekan Prima.
0: Iya, sekabiane. Pokoknya mah lari. Dagangannya laris.
1: Mau kasih mudun Mimi Epi ya.
0: Mimi Epi.
1: Terima kasih Mimi Epi ya. Oh iya, kodong lompong.
0: Nah, berarti Bu Sukina ini dukung baik lagu deh, godong lompong.
1: Dukung baik boleh.
0: Apa
1: boleh
0: aja lu?
1: Dagangannya saya kecinta keblangsak ya boleh.
0: Oh, pengen cinta keblangsa.
1: Cinta di iris-iris baik.
0: Ah, kayak ngiris-ngiris bawang ya. Ngiris-ngiris.
1: Bagian baik lah ya.
0: Isuk-isuk ngiris-ngiris.
1: Ambil kita ruangnya dodong lompong. Dari Mimi Epi, terima kasih banget.
0: Soalnya isuk-isuk Putri wis ngiris-ngiris bawang, ngiris-ngiris cabe, dadar telur ya.
1: Dadar telur doang.
0: Tapi regandok pira sih segi sekilo ya?
1: Murah, udah turun 28.
0: Oh, 28 sekilo nih. Wah, terus turun ya.
1: Turun, anu mah. Kok mau sendal mah belum naik?
0: Iya, padahal
1: padahal naik ya sendal mah belum naik.
0: Arab Lebaran Haji harga endok turun ya?
1: Ya enggak tahu nanti masih lama. Iya. Barangkali nanti naik lagi enggak tahu.
0: Harga daging ya yang naik ya.
1: 3 hari lagi udah meledak. Naik.
0: Iya. Terus ngiris bawang, bawang abangnya ya entok pira sekilo, seperapat apa sekilo ya?
1: 20, 1 kilo. Yang gede-gede.
0: Wih, berarti seprapate
1: 5.000.
0: Murah 5.000 seprapat masa sih?
1: Iya. Ya iyalah kalau belinya banyak mah.
0: Oh, nenek-nenek nenek dijual, dijual
1: ya,
0: lagi.
1: Ya, dipilih ya 8.000.
0: Ah.
1: Gitu.
0: Iya, iya.
1: Ngomong-ngomong salam-salam mah bukan tunggu ngenteni waktunya kok.
0: Iya, ayo. Ayo mangga atung anggo sapa. Ayo,
1: kalau ngobrol mah bilang ngini rek Mimi Epi enggak tungtung ada tungtungnya.
0: Ini pengen.
1: Jadi udah mang salam-salam dulu ya.
0: Yo sapa cinta diiris-iris seku.
1: Ngobo kita begawi. Ngobo bisu kita begawi.
0: Ya wis enggak besukin apa ya.
1: Sambil godong lompong dari kiriman dari Mimi Epi. Perlu kan baru bah godong lompong suruh sejarah kita.
0: Iya. Cintanya diiris-iris.
1: Terima kasih banget Mimi Epi ya. Ada kapok kapan-kapan dolan maning ya. Kakek nun ibu sukin aku buka bodol ke ya. Dolan ya Mimi Epi.
0: Sim penting ora kut udan ora bocor.
1: Nah, gitu, ora
0: kudanan. Ora
1: kudanan. Nek putri butuhin nama.
0: Panas
1: ini Epi ge, karena pohon-pohonnya banyak.
0: Panas ora kepanasan ya.
1: Begitu.
0: Lanjut.
1: Ada yang nyapu bae butuhin lain. Godong jambu, godong pelem. Salamnya Mbak Mimi Rati, tinggal mudun. Saya selalu ya Mimi Rati, Mimi Rati, Mimi Epi, saya selalu ya. Kodolan maning.
0: Iya.
1: Karo nang rasim. Menekor tadi supir nang orang si dan nang belanja ongkos. Jadi kalau balik maning lah menang bayar kata anu ke bayar bawa kesusul.
0: Iya.
1: Gua nang rasim. Gua Mister Bono. Ada antuk Bono ceraku. Ayo naik. Enggo Kang Rian, Kang Salman, anu apa kena? Mam, aduh kak apa?
0: Oh iya.
1: Anggokang Ibe, Bapak Lepe, Ibu Billy, Mama Alin, Waeng, Wah. Tonggoni berjuni, Wah. Enggak, Wah. Anak kodong lompong, anak cinta diri sendiri, anak-anak, Wah. Tonggoni. Mbak Mimi Rasmina, Mama Rasmina. Anggok Teisa. Orang naik-naik sih, Teh.
0: Iya, kabar ke Priwe,
1: ya. Ya, enak kabar-kabar. Kan merasakan, ya. Lah kapan ini nembang karaokean kangen kangen daun iris enggak kuen siapa ku mama Indah mama Indah mama Paujan anggok mama Oda enggok Ibu Tuti sing pada sehat selalu ya rok nabar dia kira anggok Bunda Mary bintang unyu enggak, Bunda Yuni anggok Aji Supriyati
0: iya
1: siapa kuno?
0: Iya, sekabiannya
1: oh, bisa ngajak, aduh kaken ucapannya
0: apa, Ibu?
1: Kopi pahit, cina kopinya bubuk
0: cakep
1: Ibu Cukina pahit, sedang sibuk, kerjaannya banyak
0: oke, kerjaannya, Ibu ya
1: ucapannya manis
0: pokoknya
1: putri, muka saya selalu panjang umur akhir rezekine
0: ya Allah
1: sehat selalu
0: amin
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mardeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Ibu Sukinah. Ya, penelpon selanjutnya. Ya, matur suwun sing sampun manjing ning 0853-2189-9582 ning acara Fansura, fans ketemu di udara. Ning kene iki ning Radio Prima 95,8 FM Haur Gelis Radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat. Ya, jerene Ibu Sukinah kan adem ya. Nang umai Ibu Sukina karena akeh pepohonan. Nah, Imahat Azaitun juga sama rekan Prima semuanya. Wah, adem banget ya. Apalagi yang sudah kemarin berkunjung ke toko Kodeko melewati pepohonan yang ada di Imahat Azaitun di pinggir jalan sepanjang jalan. Adem banget karena di Imahat Azaitun menanamkan sebuah ya moto ya di mana pendahulu itu menanam untuk kita dan kita menanam untuk pelanjut. Ini menekankan kesinambungan yang generasi ya dalam menanamkan nilai terus kebaikan dan juga kemanusiaan. Begitu juga di kawasan rekan Prima juga harus ya jangan sampai nih sembarangan menebang pohon harus dilestarikan. Selamat siang, Putri belum menyapa nih petani di siang hari ini. Selamat siang para petani, karena tadi juga Putri lihat ya ada petani yang sedang ngobrol berdua sepertinya sedang membicarakan nih bagaimana nih untuk modalnya sawahnya. Apakah harga pupuknya naik? Karena tadi petani tersebut dua bapak tani sedang ngobrol di pinggir sawah sambil di sampingnya ada ini nih tangki sprayer sepertinya baru nyemprot ya. Dan juga ada yang baru saja mupuk. Nah, biasanya kan beberapa hari setelah tanam ya, itu juga ada pemupukan. Biasanya ada 0-7 hari setelah tanam itu pemupukan. Terus pemupukan susulan juga 10-15 hari setelah tanam. Ada juga yang pemupukan selanjutnya 25-30 hari setelah tanam. Ada juga tadi ibu tani yang sedang nyulam, artinya mengganti tanaman padi yang sudah ditanam tapi mati atau tadi ada yang jarang-jarang jadinya ditambah lagi disulam namanya ya. Itu kegiatan dari petani yang Putri Ayu lihat tadi. Aduh, anak pareng ya anak Rastim. Oke lah nanti kita duet bareng ya. Bagaimana ya anak parengnya. Oke, jangan kemana-mana rekam Prima. Masih di Fansura nih kini Prima FM.
2: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
3: Gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: simple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Ternyata banyak piaraannya, tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4, Teh.
0: Nah, gimana tuh, Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya, Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik, nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, maksudnya dari bunyinya.
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahas.
0: Karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya Teh?
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya...

sedang menikmati asiknya alunan musik Tarling. Tarling itu gitar lan suling. Judulnya Godong Lompong miliknya Yati Komala ya. Spesial tadi di request oleh Mimi Epi sing duwe rumah mewah. Tapi jerene Ibu Sukinah, Godong Lompong penuh dengan cerita ya, perlu dengan apa tuh kenangan jerene mah ya. Ngomong-ngomong nih tadi pas Putri melintas ya rekan prima di kawasan setelah pom bensin Kiara Kurung. Kalau di pom bensinnya tadi mah tampaknya sepi ya. Apakah sepi karena gak ada bahan bakar motor kendaraannya, BBM-nya? Apa memang sedang sepi aja kalau siang? Berapa sih sekarang harga yang ada di eceran juga? Ya ini di Kalimantan Selatan. Halo, ada yang dari Kalimantan Selatan katanya semuanya juga naik, Mbak. Iya, iya, iya. Oke, ada Gabin dia ya, di kawasan Kalimantan Selatan naik semua harga-harga di Kalimantan Selatan juga. Aduh, bagaimana nih rekan prima ya. Terus setelah melewati pom bensin Kiara Kurung itu kan ada ya kegiatan, ada pabrik ya, pabrik. Kalau kita sebut pabrik beras juga ya, karena ada penggilingan. Terus kegiatan tadi itu ada yang sedang menjemur gabah di lerku. Gabah-gabah di ler, dijemur. Nah kalau hujan biasanya ditutup, ditutup dengan terpal yang berwarna biru, warna oren ya. Tadi sedang digelar karena memang panas ya, biar cepet kering. Dan di Mahat Azaitun juga rekan prima semuanya, kalau pabrik beras di Mahat Azaitun disebut dengan istana beras. Wah, istana beras di Mahat Azaitun itu pabrik pengolahan padi milik Pondok Pesantren Azaitun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, yang produksi beras secara mandiri. Ya, fasilitas ini dirancang untuk kemandirian pangan dari Azaitun dengan silo yang berkapasitas 1000 ton dan kebutuhan hariannya di Mahat Azaitun sekira 2 ton beras. Dan mesinnya menggunakan pengolahan padi yang modern, memiliki gudang penyimpanan gabahnya, yaitu tadi silo yang berkapasitas besar. Terus menghasilkan juga beras premium dari lahan pertanian di lingkungan Mahat Azaitun dan memenuhi kebutuhan makan ribuan pelajar dan juga yang ada sivitas akademikan yang ada di Mahat Azaitun. Ini merupakan bentuk kemandirian, bagian dari konsep green economy dan kemandirian pangan yang diterapkan di Mahat Azaitun. Ayo rekan prima, pengen gak berkunjung ke istana beras yang ada di Mahat Azaitun? Pastinya pengen ya. Oke, Fancy Running Keneki nanti kembali lagi setelah ada lagu Cinta Diiris-Iris nih milik Dadang Anesa, Jerene Mah ya. Ibu Sukinah request spesial Cinta Diiris-Iris. Aduh, sakit gak sih kalau diiris-iris cintane? Aduh, hatinya teriris. Tapi kalau lagi ngiris bawang, ngiris cabai, keiris pisau juga sakit ya. Tapi ada sakit yang gak berdarah ya.

0: Oh, ternyata cuman guyonan. Aduh, ya Mama Indah, guyonan Mama Indah, aja baperan. Gimana judul lagu ya? Judul lagu baperan dari miliknya Winda Dwi Lestari. Request lagu dari Mama Indah. Ya, Mama Indah di kawasan Haur Kolot yang di kesempatan siang hari ini katanya baru saja apa tuh setrika-setrika ya. Yang jemuran bajunya sudah kering ya, langsung disetrika. Aduh, iya ya Mama Indah ya. Udah ya Mama Indah sudah diputarkan nih. Ini request dari Mama Indah, salamnya buat semuanya grup Ventura yang ada di siang hari ini. Sing lagi monitor. Semangat pastinya Teh Putri Ventura ning kene kining Prima FM. Semangat ya, semangat semangat semangat. Teh Soleha juga Ventura ning kene kining Prima FM monitor Mbak Putri. Teh Soleha lagi main nih di Bantarwaru. Lagi main di Bantarwaru. Aduh, aduh ya. Mainnya di Bantarwaru sana. Oke. Jarene Mama Indah lagu baperan spesialnya buat tukang warung Mang Ade Bantarwaru. Waduh. Iya iya iya iya. Spesialnya buat Teh Putri Ayu aja yang lagi siaran. Oke, Mang Ade Bantarwaru, selamat siang, wilujeng siang ya. Apa kabarnya Nini kawasan Bantarwaru sana siang hari ini? Terus Ana sapa maningku Putri bacakan ya di 0853 2189 9582. Yang dagang laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Begitu kan? Betul ya. Hai, halo pedagang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka banget.
0: Ventura.
1: Ya ning enek
0: nang endi Kang?
1: Nang pojok.
0: Nang Prima FM tentune ya.
1: Iya, pojok studio.
0: Ah, pojokan. Aduh, tapi Wakisup ngomong-ngomong nih, baru kedengeran suaranya mengendi bae. Oh.
1: Teh Putrinya aja yang jarang dengar.
0: Enggak, maksudnya kita baru bisa ketemu lewat di udara nih untuk siang hari ini.
1: Iya. Lagi nih pojok pak nyumput.
0: Kenapa lagi mikirin ini?
1: Lagi timbu.
0: Oh iya, men mateng. Apalagi mikirin rega-rega sing pada mundak.
1: Iya,
0: menangkan
1: mumet.
0: Mumet, tapi kepripen Wakisup dilakoni baik apa arep kepripen
1: ya,
0: pengen nih?
1: Ya, dilakoni baik lah. Dilakoni baik harus bicara apa adanya. Ngimbangi sing lagi anak.
0: Tapi Wakisian ya. Apa? Lontong apa sih jenengannya, bongko ya? Apa?
1: Ya, cara menyapi mah bongko.
0: Carane Mama Epi sebutannya bongko.
1: Iya.
0: Ana sing nyebute
1: bau jan mah lontong.
0: Ana sing nyebute lontong. Nah, nganggo bungkusnya kan godong kari kan pisang ya?
1: Iya, godong. Iya, godong. Tahu biji. Yang kelutuk kira undang apa mah.
0: Tapi kan orang naik kan regane apa naik juga.
1: Pengennya naik yang carinya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi harga
1: alasannya
0: kepriben kok melu naik lurune ado.
1: Lurune ado jakat dan bae jadi kangelan naik bae lah nyalu regane.
0: Oh kayak gue.
1: Iya, kalau kita nih habis mau bakal apa naik, kawin akan.
0: Jadi yang biasa nyuplai daun pisang juga harganya ikutan mau naik.
1: Iya,
0: udah
1: iya,
0: naik kita. Ya. Oh, alasannya iya. Karena musim, hujan, cuaca.
1: Musim.
0: Terus tadi begitu. Apa? Selain cuaca, alasannya dia?
1: Banjir itu kalinya.
0: Banjir kalinya.
1: Becek. Alasannya banyak lagi.
0: Orang alasan pas nyarinya itu butuh bensin.
1: Cuma gimana ya, sudah kita rasakan masalah bensin mah.
0: Iya.
1: Ya, bagaimana pun juga kita harus ngerti lah gitu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kita turutin aja gitu.
0: Oke, okay. Berarti biasanya berapa sih satu itu ya, waktu itu berapa satu beli kalau beli daun pisang?
1: Awalnya 10, sekarang naik 25 yang 2 gitu.
0: 10 dapat 2.
1: Enggak, maksudnya 10 yang satu
0: ribu,
1: bengkat itu 10.000.
0: Satu bengkat 10.000. Nah, sekarang
1: misalnya 25 yang 2.
0: 25.000 2 bengkat.
1: Oh, ya. Gitu.
0: Yo, berarti munggah ya 5.000 per 2. Iya, per 2 bengkat. Jadi ini sebengkat teh 2.500 ya munggah ya.
1: Barang kita ngawang wajah ya. Melasi bagaimana tak naik akan dalam wajah sih. Iya. Melasi.
0: Aduh, sambil nak ini ya memelas gitu ya berbagai.
1: Iya, lamun kamu sing luru Mister Bono atau Karas Timur tak orang tak naik akan.
0: Luru godong pisangnya nang di sih jerene.
1: Di antara Cipunegara.
0: Cipunegara, akeh sih. Tanduran.
1: Terus terus pokoknya daerah-daerah sing kali gede wet.
0: Oh, kan. iya.
1: Lah, nanam bayane.
0: Wakis itu orang nanam itu pohon pisang sih, jadi bisa ya, nih.
1: Kita hanya berbagi rezeki ya.
0: Oh gitu. Nah, iya punya prinsip kalau juga ya. Ada,
1: iya kalau punya suanya punya punya kita ya, nanti kita kan butuh beras, kita nyawa aja.
0: Nyawa.
1: Gitu
0: biar nggak beli. Terus
1: enggak, kan ada,
0: butuh
1: ada
0: daun pisang. Oh ya, ya oke, berbagi rezeki dengan yang lainnya ya.
1: Catet
0: prinsipnya Wakisut ya. Tapi harga lontongnya lah, harga bongkonya persatuannya naik juga.
1: Enggak, biasa aja.
0: Kok enggak dinaikkan sama nih dengan Mimi Epi?
1: Paling dikurangnya ada sedikit, cer, gitu. Dikurangnya sedikit.
0: Ukurannya aja. Ya, ukurannya. Iya, oh itu ternyata
1: usah,
0: ya.
1: Kalau nggak usah naik harganya nggak usah.
0: Solusinya, taktiknya ya, taktik dagangnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tetap nilainya segitu, harganya segitu, tapi kecilan sedikit. Gitu.
0: Ukurannya.
1: Ukurannya begitu.
0: Betul. Harga beras juga ya. Harga beras naik ya, juga
1: beras,
0: ya.
1: Kalau kita bilang harga beras, aduh, nggak usah ditanya lagi, apalagi plastik, dan green.

0: ngeri.
1: Plastik. Yang dulu 6.000 sekarang 11.000 plastik.
0: Oke.
1: 4.500 sekarang 11.000 untuk plastik. Tanya ya udah apa-apa jalanin aja. Kita masih ada.
0: Ya.
1: Buruannya.
0: Oke, bismillah ya, lancar terus dagangane, usahane. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Doane. Asale duit kudu dari duit.
0: Iya kon. Iya. Aduh, oke. Bagi sepen request lagu apa ku awan-awan ya?
1: Awan-awan usah kemah. Godong lompong baiklah kita kan ngopi lompong.
0: Godong lompong wis diputer miki.
1: Ini oh, berarti ban saya
0: pas sedang kemana tuh? Di jam pertama tadi.
1: Oh, jam pertama.
0: Iya.
1: Oh, kita nanya kabaran lagi mundar mandir bareng.
0: Oh iya iya masih kayak
1: setrikaan ya. Tadi pas Mimi nyepi masuk aja, aku posisi lagi di pedang pas Mimi
0: nyepi
1: masuk.
0: Nah, setelah itu baru puter tuh dua lagu.
1: Pas Mimi happy.
0: Iya.
1: Masuk aku posisi lagi di pedang, lagi biasa minum itu motornya di pom bensin.
0: Oh,
1: Mini.
0: Pertalet enggak naik kan di pom Mini? Eceran?
1: Enggak
0: ya.
1: Biasa. Yang enggak tahu yang penting aku beli segitu aja.
0: Oh, gitu.
1: Main curah.
0: 12.000 ya per liter
1: mungkin.
0: Ya. Oh, enggak pernah ngeliatin ini kalau lagi ngisi ya. Oke. Berarti apa ku ganti nih? Godong lompong wis diputer.
1: Ya. Ban serep.
0: Ban serep.
1: Iya, ban serep aja.
0: Bagi
1: iya, ban serep. Kan zaman sekarang kadang-kadang bocor di jalan,
0: kudu gawa ban serep ya.
1: Gitu kita harus punya ban serep.
0: Nah. Oke, ban serepnya disiapin bagi para pengendara kendaraan bermotor ya, ban serepnya.
1: Iya,
0: ban serep. Kalau terjadi sesuatu di jalan langsung diganti bannya.
1: Kecelakaan kan tidak, saya duga-duga.
0: Nah, betul.
1: Temu-temu kempes.
0: Duwe ke sapaku ban serep ya. Taring lawas ya.
1: Enggak, punya emek tuh.
0: Oh.
1: Emek Arianto.
0: Iya. Ban serep digoleti. Sambil digoleti yuk.
1: Sambil digoleti, dikorek-korek.
0: Langgo sapa ku bane. Ar dibagiin go sapa ban serep.
1: Oh ya, wis masing biasa jalan-jalan. Jadi happy karena Bapak Hasan. Alhamdulillah ini Bapak Hasan lewat. Kalau cangkingan mampir. Tangannya nyaking mampir buat itu pendito koni kene. Ini gak balik mana?
0: Kia anane ban serpe miliknya Rosa Angelina.
1: Oh deh nggak? Oh dewo gak apa apa. Yang penting ban serpe.
0: Iya ban serpe Rosa Angelina. Oke.
1: Wadon ya?
0: Iya.
1: Ya wis.
0: Ya wis ya.
1: Lanjut buat Mimi Leha. Lagi ini kami Mimi Leha mau kah?
0: Lagi ning bantar waru jerene mahe lagi dolan.
1: Waduh, melihat kata ke panas. Kok kita ireng pisan.
0: Tapi nek ado-ado luru duit kan ora apa-apa ya.
1: Wah iya benar ya kita orang mikir mono. Ya betul.
0: Oh, ado-ado luru duit.
1: Bisnis mah enggak peduli jarak jauh ya.
0: Kalau dilakoni ya.
1: Tampaknya mudah-mudahan sukses Mama Lehan Mileha bareng Kang Mandot.
0: Nggih.
1: Habis diselancar. Lanjut. Angga Mama Pauja. Angga Mama Rati.
0: Nggih.
1: Mama Titan bareng siapa sih sekinnya? Keder.
0: Ya, Kang bareng dedeknya, Dede Saka.
1: Oh, ya bareng dedeknya. Heeh. Wis benar tak dasmu Kang Sari. Terus kanggo Mimi Santi, Senok Bintang unyu-unyu.
0: Nah.
1: Terus kanggo Mama Indah bareng Kang Amir Yosef.
0: Kita
1: terus lawas kalau ketemu Kang Amir.
0: Aduh, parek kok ora tahu ketemu
1: Kang Amir, ya. Tanggone Kang Amir, jangan bungkulu ya.
0: Terus kanggo sapaku.
1: Kang Dasmo, Mama Billy.

0: lagi tunggu lagu nih.
1: Nggih. Banserepe.
0: Nggih. Pas lagu ini karo ngaplang-ngaplang.
1: Kayak judul lagu maning ya. Ya, matur suwun ya,
0: Pak Yusuf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wana Wakisup ya. Jarene mah ya, harga daun pisang satu bengketnya naik, biasanya 10.000, sekarang naik 2.500. Jadi kalau dua bengket dihargai 25.000. Pengusaha lontong ya atau bongko nih Wakisut. Bagaimana juga nih ya yang pengusaha jahit menjahit dan permaknya juga. Ini yang hadir di Live TikTok Prima juga ada dari Pemalang. Salam buat rekan Prima semuanya. Senggol-senggolnya dong ya. Selamat siang buat anakku di Karang Ampel jarene ya. Oke. Selamat siang Pak Salim, kemana ya siang-siang gini? Apakah sudah berada di Kertanegara atau di mana siang hari ini? Halo.
2: Halo Bansura.
1: Ning
2: Prima FM.
1: Radio nomor siji Ning Indramayu Barat. Apa kabar?
2: Di rumah Mbak Putri.
1: Kok di rumah? Belum nih aktivitas berangkat?
2: Belum, Dede Citranya lagi kurang sehat, Mbak Putri.
1: Oh, Dede Citra. Kenapa, Dede Citra?
2: Demam, Mbak Putri.
1: Berapa hari udah demamnya?
2: Udah 2 hari.
1: 2 hari, sudah di... Oh, nih, wis di Prisakna?
2: Udah.
1: Puskesmas?
2: Katanya nggak apa-apa.
1: Oh, iya.
2: Cuma itu takutnya tuh mimisan sih, Mbak Putri.
1: Oh, mimisan, Dede Citranya.
2: Iya. Jadi kalau mimisan itu demam, tapi kalau udah minum obat mendingan, Mbak Putri.
1: Sering mimisan atau baru kali ini?
2: Enggak, Mbak Putri, jarang. Oh. Enggak jarang aja. Enggak lah.
1: Oh, baru kali ya, ini?
2: Pernah waktu tahun kemarin pernah.
1: Oh, setahun yang lalu ya.
2: Kata dokter tuh kemarin enggak apa-apa, Pak, kalau anak kecil. Biasa.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kalau orang tua tuh berarti ada penyakitnya gitu. Jadi nggak panik lagi, Mbak Putri.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan lekas sehat kembali ya, Dek Citra ya, bisa sekolah. Berarti nggak sekolah udah 2 hari ya?
2: Maksa, Mbak Putri, sekolah mah berangkat terus.
1: Oh gitu.
2: Iya, tapi diawasin jangan sampai lari-lari.
1: Oh iya. Gitu, biasanya kalau mimisan itu disumpel apa tuh hidungnya?
2: Daun sirih.
1: Daun sirih ya. Betul. Ya, jangan lupa nih, karena udara saat ini ya cuaca ekstrim ya, panas kan, udara kering. Terus jangan lupa juga minumnya, Dek Citra ya.
2: Iya. Kayaknya kemarin tuh lari-lari ya, panas-panas.
1: Betul. Oke. Terus Bapak Salim akhirnya nggak berangkat cari cuan ya?
2: Enggak. Sekarang mau masuknya susah banget, Mbak Putri, pagi aja mau masuk.
1: Ah gitu, iya.
2: Ngantri, Mbak Putri.
1: Ngantri kayak lagi ngantri sembako tuh, bansos ya.
2: Saya mau request lagu dulu, Mbak
1: apa
2: Putri.
1: Apa tuh, Bapak Salim?
2: Lagunya Semur Jengkol, Mbak Putri.
1: Aduh, siapa sih masak semur jengkolku?
2: Saya buat makan siang nih, Mbak Putri.
1: Buat makan siang menunya semur jengkol. Buat ngilangin buat ngilangin ini apa? Bapak Salim, buat ngilangin bau jengkol apa?
2: Ya pete, Mbak Putri.
1: Betul. Buat ngilangin bau jengkol ya pete.
2: Jengkolnya hilang, gantinya kan bau pete.
1: Ngomong-ngomong petenya udah ini belum?
2: Lagi, Mbak Putri, lagi ada pendulnya nih.
1: Asik.
2: Kayaknya tuh kalau nggak rontok mah kayaknya banyak banget nih, Mbak Putri.
1: Oke.
2: Okay. Iya, baru.
1: Yuk, bagi-bagi yuk.
2: Pada luar pentol-pentolnya okay. Tuh pendul kata orang jalan.
1: Iya, pete nenek mantep lagi ya petenya.
2: Iya. Ya mudah-mudahan nggak rontok, Mbak Putri.
1: Iya, udah pakai ini kan. Apa tuh?
2: Kemarin tuh pakai nyari amolin susah, Mbak Putri.
1: Oh gitu, belum dapet.

0: Belum, saya mau diantar Kang Wanta, adanya di Bongas. Mau diantar Kang Wanta, jauh banget.
1: Iya.
0: Salah saya obat yang ada aja.
1: Oke, siap.
0: Ramuan sendiri.
1: Ramuan Madura.
0: Iya, ramuan Madura. Mau salam-salam nih, Mbak Putri.
1: Ayo, semur jengkolnya dibagi-bagi yuk.
0: Mau semur jengkolnya dibagi-bagi. Yang hobi banget semur jengkol tuh Mama Indah, Bapak Amir, Mbak Putri. Nang Rasim juga tuh, Mister Bono juga doyan tuh, Mister Bono semur jengkol. Buat Bu Tuti, Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
1: Oke.
0: Buat Teh Nani, Kang Paningnya juga disuka hati. Buat Ibu Sukina yang lagi sibuk-sibuk nih. Buat Mama Billy juga, Mama Aldi. Buat Mbak Sinta, Mimi Samina di Mekar Jati. Buat Mama Amlele. Buat Tekani Bapak Sunta, Mama Titan juga, Mama Nenek, Tete Soleha yang lagi di Bantarwaru ya, Tete Soleha.
1: Oke, ning Bantarwaru.
0: Buat Mama Paujan, Maudang, Mama Ara, Dapur Kang Ibeng, buat Uyut juga, Kang Rian, Kang Aman, Bintang Unyu-Unyu, Kang Wanta ya Pamungkas, Kang Dalam Muhammad Teisanya yang punya organ, Kang Rojaya, buat Yunia Sari juga di Sumedang, buat Haja Supriyatin, buat Uni Santi, buat Mama Nasma di ujung Gebang, Sukra, buat Mama Indah juga di Tegak, buat Bang Peri di Ate Prolan di Labuan Banten, buat Bunda Rini, Bunda Mary, buat Abah Dekutir, spesialnya buat Mbak Putri yang lagi tugas. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka, Bapak Salim di kawasan Mekarjati. Wah, ternyata De Citranya sedang mimisan ya. Oke, mudah-mudahan cepat sehat kembali ya De Citra. Dan juga rekan Prima semuanya tetap jaga kesehatan di kondisi cuaca saat ini yang terkadang tuh diserang namanya radang tenggorokan, terus flu, ada batuk. Nah, jaga ya kesehatan dari rekan Prima semuanya, selain juga asupan makanan yang bergizi, pola hidup yang sehat, gizi seimbang. Jangan lupa juga untuk rekan Prima setiap hari saben dina nginume aja sampai kurang. Piraku nginume sedina rong liter ya, kurang lebih ya, wolung gelas, sing gelas ukuran 250 ukuran 250 mili, tapi disesuaikan karo aktivitas ya rekan Prima. Aktivitasnya lebih banyak mengeluarkan keringat, juga minumnya pasti lebih banyak lagi. Pokoknya jangan sampai kurang kebutuhan cairan dalam tubuh, jangan sampai tubuh kekurangan cairan. Dan juga ini nih, istirahatnya juga yang cukup. Kalau kata Bang Haji Roma, begadang jangan begadang, kalau enggak ada artinya ya. Tidurlah yang cukup, tidur malamnya. Tapi kalau ada pekerjaan gimana? Ya, dikerjakan. Terus ya tetap ya atur waktunya dengan sebaik-baiknya. Jangan juga lupa-lupa tuh yang olahraga. Olahraganya juga jangan sampai lupa. Untuk rekan Prima semuanya, jangan sampai ditinggalin ya yang namanya olahraga. Minimal kita bergerak 30 menit untuk aktivitas olahraga seharinya. Boleh dilakukan di rumah, boleh olahraga jalan kaki, apalagi tuh ya ada yang sudah rutin olahraga kebugaran kaki atau OKK yang biasa di Mahat Azaitun disebut dengan OKK. Olahraga kebugaran kaki yang secara massal dilaksanakan di Mahat Azaitun setiap hari Ahad pagi dari semua sivitas akademika yang ada di Mahat Azaitun, mulai dari para pelajar dari Madrasah Ibtidaiyah sampai tingkat aliyah, sampai dengan mahasiswanya, sampai dengan semua jajaran dari pengajar atau guru. Begitu juga yang amat berhormat Syekh Azaitun beserta eksponen. Iya ya, semuanya melakukan olahraga kebugaran kaki. Dan berkumpulnya di lapangan Palagan Agung. Lapangan Palagan Agung yang ada di Mahat Azzaitun. Ini merupakan lapangan besar ya rekan prima. Ada stadion, kita namakan juga Stadion Palagan Agung karena ada namanya tribun untuk nonton ya. Aduh rekan prima, bisa tuh kapan-kapan ke tribun, ke Stadion Palagan Agung yang ada di Mahat Azzaitun. Aduh, ini nih yang punya ban serep ya rekan prima, Rosa Angelina Jerene Wakisut. Bagi pengendara mobil pribadi biasanya membawa nih ban serepnya kalau terjadi apa-apa di jalan. Kalau bannya juga gundul, udah botak-botak, jangan lupa segera diganti ya. Aduh, Jerene mah ya, Mimi Ratmina, selamat siang Mi. Nanti gabung ya Mi setelah ini ya. Spesial dibingkiskan.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: Apple and Classic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar gembira, gembira. Kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Aduh, pokoknya mah ya semur jengkol ya. Sudah dihadirkan nih yang siang hari ini sedang menikmati semur jengkol untuk makan di waktu siang. Kalau di Jawa itu biasanya Jawa Tengah mindo ya. Makan yang kedua itu mindo. Sing lagi pada mindo. Kalau pagi sarapan, nek awan-awan mindo. Nah ini makan di waktu siang. Selamat siang nih yang sedang menikmati santap siang di kesempatan hari ini. Siang hari ini waktu menunjukkan pukul 12.52 menit ya, rekan prima. Kalau ngilangin bau jengkol katanya makan pete ya. Ini suka gak sih rekan prima dengan jengkol? Kalau putri mah suka ya, pete juga suka, lenca suka, apalagi yang daun kemangi suka ya. Tapi ada yang enggak suka ya. Ada yang enggak suka kemangi, kenapa ya? Kalau Mimi Ratna suka enggak dengan daun kemangi buat lalapan? Ya, halo Mimi.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Pensura.
1: Ning kene iki ning Prima FM.
0: Ning kene iki ning Prima FM radio nomor 1 ning Indramayu Barat.
1: Iya, nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Kepriwe kabare Mi?
1: Alhamdulillah. Sehat, Neng Putri.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kebalikan Neng Putri juga sehat ya.
0: Alhamdulillah, seperti yang terdengar siang hari ini.
1: Kalau nggak sehat,
0: kalau nggak sehat Putri nggak ada suaranya nih saat ini. Iya. Ya di sini ya. Alhamdulillah sehat ya Mi ya. Dagang terus ya Mi ya. Ada tutupnya nggak iya. sih Mimi? Paling kalau jalan-jalan ya tutup ya. Diatur sendiri ya, mau jalan-jalan tutup warung gitu ya. Mau senam besok hari Jumat ya di
1: iya,
0: Prima FM.
1: Aja ya,
0: tutup dulu.
1: Kemarin tuh habis layat.
0: Mm-hmm. Layat.
1: Di
0: mana?
1: Di Terjambe.
0: Oh, gitu. Iya, pantesan kemarin Mimi enggak ada suaranya ya.
1: Lagi malamnya juga ke situ udah 3 hari lagi malam.
0: Ya turut berduka cita ya.
1: Iya.
0: Bagi yang sedang berduka dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan sekeluarga.
1: Amin. Mm-mm,
0: amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Amin ya
0: rabbal
1: alamin.
0: Mimi pengen dengerin lagu apa nih Mi?
1: Bos Menir.
0: Bos Menir ya. Bokat Arab hari lebaran, raya lebaran, bos ini ya, bos apa tuh daging ya. Ini bos menir
1: ya. Bos sapi ya kalau mau lebaran.
0: Bos sapi, bos
1: sapi, bos kambing.
0: Bos lembu ya. Ini
1: iya.
0: Tapi bos menir anak ya Mi ya, bos menir.
1: Anak.
0: Soalnya menir juga didol terus dedek ya juga ya anak. Pokoknya kabehane ya merang juga berguna juga.
1: Bos menir, bos grabagan. Bos tebasan.
0: Pokoknya mah ya.
1: Bos beras. Ada semuanya nih.
0: Cidule ya.
1: Iya.
0: Gak usah apa tuh menirnya. Ah Putri mau berasnya gak mau menirnya nih.
1: Menirnya mah mau dijual.
0: Oh, iya buat pakan ya.
1: Iya.
0: Iya menir berapa sih harganya menir ya?
1: Ya,
0: belum pernah beli menir nih.
1: Saya cuma lagu.
0: Iya. Ayo Mi, gak usah patuh menirnya bagi-baginya.
1: Tadi ya, kayaknya tua kisut ya tadi ya.
0: Iya.
1: Baru kelihatan lagi tua kisut. Ya buat tua kisut.
0: Iya Mi.
1: Yang punya bongkok. Terus buat Ibu Sukina buat Mimi Happy, buat Mimi Samina, buat Sang Wan, Sang Aman, Pak Salim, Sang Rasim, Mister Bono, Sang Rojaya,
0: iya Mi,
1: Sang Gopang Dasmo. Kang Dasmo udah itu belum, Neng?
0: Kenapa?
1: Kang Dasmo belum?
0: Belum. Urungana suarane.
1: Kayaknya mah lagi keder Kang Dasmo mah.
0: Oh. Iya. Nang apa kok? Aja keder balike kayak judul lagu ya.
1: Udah keder. Kemarin katanya habis dari Subang dapat berapa sih sebulan? Pulang ke Haur Gelis tuh. Ini buat apa ya, Mama Indah bukan ya? Ini buat apa ya?
0: Gitu.
1: Mama Tuti bukan ya? Udah panggil semuanya, nggak ada yang dikenal.
0: Iya.
1: Nggak dikenal, tekstanya aja.
0: Iya. Kang Dasmo, selamat siang. Teh Isa juga ya.
1: Kang Dasmo, Teh Isa, Mama Indah, Mama Tuti,
0: iya Mi,
1: Nona Ara, Mama Odang, Mama Andang, Mama Ratmina. Udah segitu aja Neng.
0: Iya Mi.
1: Udah mau kopi pahit ya?
0: Iya.
1: Bangun tidur, Neng.
0: Asik banget ya. Oke, buat siapa nih kopi ya, pahitnya?
1: Minumnya mah nanti sore kan, ini kan hari Kamis.
0: Ah iya. Oh, puasa ya, Mi ya?
1: Iya.
0: Puasa Senin Kamis nih, Mimi.
1: Insya Allah lah. Bisa kuat.
0: Iya. Ayo.
1: Kopi pahit, jangan diminum.
0: Cakep.
1: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mimi Ratmina ning kawasan Mandirancan sana ya, baru bangun tidur. Yang hari ini baru bangun tidur di saat ini. Selamat siang Bos Menir, yuk disapa dulu Bos Menirnya. Berapa sih harga benir? Harga dedek? Harga apa lagi nih? Merang gak dijual? Merang itu sekam ya? Itu berapa sih per karungnya? Dijual juga gak? Oke, nanti lanjut lagi bareng Putri Ayu di Wensura Ningkeneki Ning Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Mindo udah makan di waktu siang, terus biasanya kan ngantuk-ngantuk ya, lir-lir matane. Iya, request engkau Ana Jalur Langit ajak Lalen Jerene mah ya. Jalur Langit requeste Kang Hadi ning kawasan Cilacap. Wah, Cilacap nih. Cilacap kota bercahaya, bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman, jaya. Aduh, ngapak-ngapak kita ya, bisa ngomong ngapak. Oke, masih di Vensura, fans ketemu di udara, ning kene ki, ning Prima FM ya. Tapi sebelum Putri menerima telepon dari rekan Prima semuanya di 0853-2189-9582, ada kabar terbaru dari lognews.co.id nih rekan Prima semuanya. Putri tadi membaca mengenai yang ada di Kecamatan Haurgelis. Tapi sebelumnya Putri mau ngucapin nih selamat siang kepada Bapak Camat Haurgelis, Bapak Rory Firmansah. Apa kabarnya Bapak beserta segenap jajaran pemerintahan kecamatan ya, Haurgelis, aparatnya. Apakah hari ini masih bertugas nih di pukul 13 menit saat ini? Dan ada kabar rekan Prima semuanya, ada kisah nih. Kisah tiga anak perempuan ya, kembar. Pernah dengar gak ada anak kembar tiga? Ini ada kisah tiga anak kembar perempuan. Namanya ada Natalika, Natalina, Natalisa. Ini menyentuh perhatian banyak pihak rekan Prima, karena di usia mereka yang baru menginjak 4 tahun, ketiganya ini tumbuh dalam kondisi keterbatasan penglihatan yang berbeda-beda. Namun di balik kekurangan itu tersimpan ya keteguhan hati dari sebuah keluarga kecil di desa Sumber Mulia, Kecamatan Haurgelis, yang terus berjuang demi masa depan anak-anak mereka. Ada kepedulian dari Camat Haurgelis yaitu Bapak Rory Firmansa terhadap keluarga tersebut. Bapak Camat mendatangi atau mengunjungi kediaman mereka ya. Kunjungan itu salah satu bentuk perhatian dari Bapak Camat, sekaligus dukungan moral bagi keluarga yang selama ini memang menjalani kehidupan penuh perjuangan, penuh kesederhanaan. Tadi ada Natalika, Natalina, Natalisa. Dan Natalika ini anak pertama dari tiga bersaudara tadi ya. Itu mengalami kebutaan sejak lahir. Berarti tumbuh dari kecil tanpa pernah melihat wajah dari kedua orang tuanya, maupun bisa melihat bagaimana indahnya dunia ini dan sekitarnya. Sejak kecil mengenali kasih sayang ibunya melalui sentuhan tangan dan suara lembut dari ibunya ya setiap hari. Lalu yang kedua, Natalina. Natalina ini mengalami gangguan penglihatan berupa rabun dengan mata minus yang cukup berat. Ya, berarti dapat melihat nih rekan Prima, tapi pandangannya kan samar-samar ya, gak sepenuhnya jelas kalau rabun. Ya, namun ya gak mengurangi nih semangatnya tetap bermain bersama teman-temannya dan juga saudaranya. Yang ketiga, Natalisa rekan Prima, si bungsu ini penglihatannya lebih baik dari Natalina dan Natalika dibanding ya kedua kakaknya. Tapi keluarga dari Natalina, Natalisa, Natalika ini menyebut penglihatannya juga ya sepenuhnya berarti gak normal, tapi memerlukan nih perhatian khusus ya selama pertumbuhannya. Nah, di tengah-tengah keterbatasan hidup yang dihadapi ini butuh banget ya namanya perhatian kita semuanya, perhatian terhadap kondisi ketiga anak ini. Semoga dapat menggugah nih kepedulian masyarakat juga maupun pemerintah daerah, terutama nih pemerintah Kabupaten Indramayu, yaitu Bapak Bupati Luki Hakim. Selamat siang Bapak. Kalau di Kecamatan Haurgelis ada nih tiga anak kembar yang butuh perhatian dan sentuhan kasih sayang dari Bapak Luki Hakim selaku Bupati Indramayu, agar mereka juga mendapatkan pendampingan dan juga bisa nih mendapatkan akses dari kesehatan yang lebih optimal lagi untuk menunjang penglihatan dari ketiga anak kembar tersebut. Oke, ya itu rekan prima semuanya yang informasi dari looknews.go.id yang rekan prima bisa baca di web resminya looknews.go.id. Oke, kita kembali ke fans Dura Ningeneki Ning Prima FM. Eh, Mr. Bono sepertinya sedang menunggu nih ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Dura
1: Ningeneki Radio Prima Ki.
0: Eh, ini Radio Prima FM Ki.
1: Iya, FM Ki. Iya.
0: Mr. Bono, tadi ada info di Haurgelis ada tiga anak kembar yang butuh perhatian. Mr. Bono denger gak? Pernah denger?
1: Kasihan, iya.
0: Iya.
1: Tiga baru denger ini tadi, barusan.
0: Oh, baru tahu.
1: Iya.
0: Baru tahu, padahal udah lama di Haurgelis juga ya.
1: Iya. Jauh sih Haurgelis. Pas denger tuh jauh, di mana tadi di?
0: Di Desa Sumber Mulia.
1: Sumber Mulia. Sumber Mulia ya.
0: Desa Sumber Mulia, Haurgelis.
1: Iya, Haurgelis Desa Sumber Mulia. Sumber Mulia berarti daerah itu yang dirancang kan.
0: Iya, pokoknya butuh banget nih perhatian. Iya. Halo. Perlu adanya pendampingan khusus. Semoga Bapak Bupati Luki Hakim mendengar ya.
1: Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan dengerin radio ini ya kan.
0: Iya. Bapak camatnya sudah mengunjungi.
1: Iya. Iya,
0: rumah mereka, ya. Bapak Rory ya. Aduh, kita doakan ya.
1: Iya,
0: Mister Bono.
1: Berdoa ya.
0: Lucu ya punya tiga anak kembar loh.
1: Kayak tiga ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dua juga lucu, apalagi tiga ya.
1: Kali tiga. Ya.
0: Gimana ya, nggak bisa melihat indahnya
1: dunia. Sayang sekali ya.
0: Indahnya dunia ini, Mister Bono.
1: Iya. Sayang sekali kalau normal aja ya.
0: Nah, pastinya itu bisa nih diobati ya.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan ada nih.
1: Sekarang mas canggih ya, ada sekarang.
0: Iya, uluran tangan.
1: Iya.
0: Bentuk dari kepedulian.
1: Iya.
0: Karena mereka bertiga tetap mau main dengan teman-teman
1: iya,
0: seusianya. Betul.
1: Iya.
0: Mungkin kalau nanti sudah besar, mudah-mudahan tetap ya percaya diri. Tapi mudah-mudahan iya, ada nih jalan keluar atau solusi setelah banyak yang mendengar tentang hal ini.
1: Iya.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Iya, kasihan ya. Iya. Kalau dengerin dulu ya.
0: Betul. Oke, Mister, ini nih dari alun-alun Haurgelis ada info apa? Ada apa dari Masjid Al Furqon Haurgelis?
1: Itu masih belum selesai tuh, bongkar-bongkar pasar malam.
0: Oh, pasar malamnya udah selesai.
1: Udah selesai ya, sudah dibongkar, sudah selesai ya. Beberapa hari tuh.
0: Oh.
1: Sudah 5 hari 5 kali.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Tapi berarti udah selesai ya pasar malamnya ya.
1: Udah selesai bubar ya.
0: Iya ya, tapi ini belum sempet tuh naik kora-koranya ya.
1: Semuanya. Sama belum terkejang lawan itu ya.
0: Mr. Bono juga
1: tadinya,
0: belum ya, sempet.
1: Tadinya.
0: Oh, hujan sih ya sore. Ya.
1: Udah terus ya pas musim hujan sih. Ya.
0: Belum sempet.
1: Jadi ya mau keluar malas sih. Ya.
0: Prosotannya belum sempat naik nih, udah udah kukut aja ya.
1: Iya, banyak kuda-kudaan tadinya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Nih yang dari ada yang request lagu Jalur Langit nih.
1: Jalur Langit. Siapa lagi?
0: Mbak Jalur Langit, terus ada siapa nih? Oh, baru Jalur Langit sih yang baru.
1: Iya.
0: Yang di dari Cilacap katanya. Di sana lagi musim tandur.
1: Di Cilacap. Langit itu. Cilacap.
0: Jalur Langit berarti dari miliknya Nesa Natajaya ya. Nah, Mr. Bonob apa nih? Jalur apa lagi nih? Pengen request lagu nih.
1: Jalur Cina Selatan. Biar jauh, jalur Cina Selatan di sana ya. Iya.
0: Oke, katanya di Cilacap juga panas sepol.
1: Iya. Apalagi di Ciledug ya, kata Pak RT ya, apalagi di Ciledug itu ya. Yang iklan itu Pak RT ya. Iya. Ini musuhnya masih Rastim,
0: Rastim.
1: Nah, musuh mulu ini, enaknya ada apa enaknya nih?
0: Orang merem, Nang.
1: Iya.
0: Ora ya.
1: Enggak tidur, tadi melek aja, enggak tidur.
0: Nungguin ini
1: nanti. Orang tuh.
0: Nungguin mau karaoke ya.
1: Iya, sekalian karaoke sekalian dia.
0: Oke.
1: Okay. Iya, dapat pertama karaoke ini.
0: Mister Bono pengen request lagu apa nih?
1: Lagunya apa sih ya? Itu aja isep-isep tebu aja udah.
0: Isep-isep tebu, ah emang anak sing panen tebu.
1: Iya.
0: Nang di anak sing nandur tebu.
1: Belum ada sih, cuma lagu aja.
0: Oh, iya.
1: Masih hujan jadi belum ini tebu, masih hujan ini masih jadi belum ini tebu.
0: Tapi pernah lihat nggak ya ada yang nanam tebu di mana gitu?
1: Kayaknya nggak ada, palingnya jarak jauh sih, jarak sana, dari Tampak sana. Tabuan dari sana, iya dari kampung-kampung rosok.
0: Isep-isep tebu. Oke, pas siapa nih isep-isep tebunya? Kalau udah di isep itu enggak enak ya tebu ya.
1: Iya. Enak rasanya aja ya. Enak rasanya, ampasnya enggak enak ampasnya ya.
0: Iya. Pas kecil juga makan tebu tuh. Tebu dipotong-potong kecil.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini dulu dia potong-potong dimakan kan.
0: Oke, kenapa nih Mr. Bono berakhir teleponnya? Sudah habis nih paketannya teleponnya, Mister. Terputus ya. Ini Mr. Bono terputus loh teleponnya ya. Bukan dari pihak Putri di sini di Prima ya. Tapi terputus sendiri ya, Mister. Oke, miliknya Ella Nur Hayati berarti isep-isep tebunya. Gimana Mr. Bono? jangan kemana-mana ya, rekan Prima. Karena Mr. Bono belum mengakhiri teleponnya. Biar sampai selesai dulu mengakhiri salam merdekanya untuk penutup ya. Iya, Mr. lanjut.
1: Iya.
0: Gimana, kenapa tadi terputus? Suaranya Mr. Bono. Kenapa terputus?

0: sini gagal putus dia.
1: Okey.
0: Ya, okey kita aja.
1: Siap.
0: Mari tunggu lagunya.
1: Sama-sama.
0: Ya, pesannya pada Isyara. Sudah dekat selalu.
1: Okey. Terima kasih Mr. Bono.
0: Ya. Oke, selamat berkatu merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya ya, Ana, Mr. Bono. Terus nih nomor 0853-2189-9582. Oh. Tadi Jerene Wakisup spesial buat mamah nenen Jerene Maya, lagu tadi ban serep lupa ngomong. Iya. Oke. Ini di kawasan Kertanegara, Mas Timan juga mencoba untuk telepon di kawasan Kertanegara. Mas Timan ini apa nih yang punya ini ya? Rusbang ya. Kerajinan ini nih, kayu ya, bikin-bikin bangku, lemari, terus apa tuh yang dari kayu ya. Mas Timan ini mencoba lagi ya di 0853-2189-9582 Kertanegara. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Merdeka ning kene iki.
1: Ventura. Iya, ning kene iki ning Prima FM. Oh ya Kak, Kang Timan ya.
2: Iya, dari Pegaden.
1: Pegaden. Duduk Kertanegara ya. Beda ya. Oh iya. Wonge asline mah Kertanegara. Tapi netepe nang Pegaden ya.
2: Pegaden Bangsor. Ben kalau cuacane
1: nang horgelis cerah panas. Pada baik nang Pegaden panas.
2: Panas
1: panas sepol ya Jerene Maya pada ya.
2: Alhamdulillah disyukuri baik.
1: Alhamdulillah disyukuri baik. Nang Pegaden apa kabareku? Rega-rega nang Pegaden.
2: Pada bae larang.
1: Pada bae larang ya.
2: Iya. Kayu-kayu naik.
1: Rega kayu naik.
2: Naik. Ya,
1: waduh, pasti ya.
2: Iya.
1: Jadi apa nih? Apa tuh penyebabnya kok rega kayu bisa naik? Pastinya ya.
2: Iya, penyebabnya yang mengkongani kursi umumnya segala-gala bidang apa naik.
1: Karena BBM naik ya.
2: Iya.
1: Terus kayu biasanya belanjanya nang endi?
2: Kadang-kadang ning Argolis, ning Batu, ning Kertanegara, ning Malaya.
1: Oh, berarti ya, kalau nek belanja kayu sih apa meteran apa kubikan apa piran?
2: Iya, kubikan, bijian, biasa.
1: Oh, anak kubikan, bijian. Oh,
2: Oke,
1: ya. Kayunya kayu apa? Jati. Iya. Kayu duduk.
2: Kayu biasa mahoni.
1: Kayu mahoni.
2: Iya, mahoni.
1: Kayu mahoni.
2: Apa baik tergantung wong mesen pengennya apa ya.
1: Oh, jadi bisa request arep gawe lemari kayu jati, arep gawe lemari kayu apa? Mahoni uli apa ya. Apa bae? Berarti dari request bae ya nganggo kayu apa ya?
2: Iya. Mau dagang kul, Mbak.
1: Tapi kepriwe apa? Solusinya nih rega kayu larang. Berarti didole be larang ya. Melu ya.
2: Iya larang. Iya. Ya mana pala larang. Jadi
1: seliane kayu apa sing munggahku. Iku ya apa nih?
2: Kabe. Paku apa
1: genah. Paku larang.
2: Iya. Paku larang.
1: Terus apa
2: tinggal
1: tuh?
2: Tinggal apa kemahnya?
1: Singgo ngamplas-ngamplas apa? Larang ya. Yang buat mengkilap-mengkilap kayu tuh.
2: Iya, buat melawan itu bentuknya bentuk kusen lawang bae.
1: Kusen lawang bae.

0: iya iya iya.
1: Kalau bisa ngomong bangun rumah kadang-kadang ngawak. Masih ngawak kayu bahan dewek karena kita ongkos kuliah baik.
0: Ongkos kuliah baik. Iya iya.
1: Iya. Penting mah anak lah.
0: Penting anak. Oke kono.
1: Ya wis, baik untungnya.
0: Apa tuh?
1: Ya lu kena pesta bukin balah.
0: Apa?
1: Manuk darah bisa, manuk darah apa sekarang nih?
0: Manuk darah ya.
1: Iya, lagu lawas baik.
0: Lagu lawas baik. Oke, okay. Yeah. Mister Bono isep-isep tebu. Terus ge apa manuk darah?
1: Manuk darah sepasang.
0: Manuk darah sepasang.
1: Gampang-gampang bae.
0: Aduh.
1: Eh, nuwun banyak.
0: Iya, matur nuwun nggih.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka. Yo.
0: Iya. Ya. Anak Kang Timan ning kawasan Pagaden Subang. Namun asale saking Kertanegara rekan prima. Terus jerene Kang Timan ya, rega-rega kayu munggah larang, rega paku ya larang juga. Aduh, kia. Nah, kalau begitu rekan prima bagaimana pengennya nih? Oke, di Love Tito Prima juga menyapa ya untuk rekan prima semuanya di siang hari ini masih ya masih bareng Putri Ayu di acara Fansura ning kene iki lagu-lagu Tarling hingga pukul 15 sore nanti hari Kamis di 7 Mei 2026. Oke lah ya, ini Jalur Langit miliknya Nessa Natajaya. Spesial banget dibingkiskan yang hadir di Live TikTok Prima dari kawasan Cilacap. Jerenema lagi tandur, tapi sawahnya nganggo irigasi pertanian. Jadi meskipun kemarau atau sekarang panas itu memakai irigasi pertanian. Meskipun sier ya, sier atau waduk di sana juga ada yang udah asat ya, gak ada airnya.

0: Gembira.
1: Kabar,
0: kabar
1: gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek ya
0: kan? Anak bebek. Iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kirain Mama Dede. Boleh. Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek habis jatuh.
3: Bebek stres. Bebek sakit.
0: Beko. I juga ya, bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna, ayo. Asna.
0: Ayo.
2: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih, Pak RT. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan Kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa, Teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae, bebek dikunci setang.
2: Bisa.
1: Nah, ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT ini?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh. Motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

0: Aduh, jeren mah ya, judul lagune Segara Adoh Pinggire. Miliknya ini Damini. Ini di request oleh Kak Satria Cinta yang ada di Subang. Subang Sukamandi Jaya ya. Oke, daerah Subang. Semuanya nih selamat siang di Sukamandi Subang, request lagune Segara Adoh Pinggire. Pasti ini request lagu Tarling. Punya kenangan tersendiri ya. Oke, terima kasih. Nuhun Jerene Maya, sami-sami. Untuk Satria Cinta ning kawasan Sukamandi Subang. Aduh, memang ya punya rasa kecewa atau rasa apapun itu rekan prima semuanya. Di dalam sebuah hubungan ya. Mudah-mudahan kalau kita pernah mengalami namanya satu hubungan yang belum sampai ke pernikahan tapi gak jadi, aduh, ya sudahlah, berarti itu bukan yang terbaik untuk kita ya. Mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik, terus nantinya dapat hidup langgeng sakinah mawaddah warahmah. Oke, di Ventura 0853-2189-9582. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ventura
1: Neng Gene.
0: Neng Prima FM.
1: Iya, Neng Prima FM.
0: Mantap. Radio nomor siji.
1: Siapa ini?
0: Putri Ayu sing paling ayu dewe.
1: Mudah-mudahan Putri Ayu dengan Ayu terus.
0: Iya, Ayu terus.
1: Pasti sejak lahir itu. Ayunya sejak lahir kan.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Alhamdulillah ini kayak saking sinten ki.
1: Orang itu Subang Selatan.
0: Subang Selatan.
1: Iya, daerah Cisalak.
0: Cisalak Subang.
1: Itu namanya.
0: Daerah Cisalak Subang ya. Oh, kalau tadi ada dari Sukamandi Jaya Subang.
1: Apa ada Kuti yang dari Subang itu? Banyak.
0: Banyak ya dari Subang ya.
1: Yang Bunda Prima. Sejak 2012.
0: 2000. Oh. 2012. Putri panggil, Putri panggil siapa nih, dengan siapa nih Kang?
1: Dengan Apana Rama.
0: Apana Rama.
1: Masuk.
0: Waduh, Apana Rama.
1: Sekarang lagi radionya udah bagus kembali. Jadi kemarin mah yang lain mah enggak tangkap.
0: Oh, sekarang sekarang
1: ini radio yang kuno, yang lama.
0: Oh, punya radio yang gede ya di rumah ya. Waduh.
1: Mini kompo yang dulu.
0: Oh, mini kompo. Wah.
1: Jadi jauh-jauh tangkap.
0: Wah, mantap. Gimana? Suarane Prima Prima FM mantul. Mencerang.
1: Mencerang mantap dari dulu juga.
0: Mantap ya. Aduh.
1: Ya, lagi. 2000 sama-sama Triana. Selalu konsen, standby.
0: Standby terus ya. Wah.
1: Radio paling berhati.
0: Radio enggak pernah dimatiin ini.
1: Iya. Prima FM.
0: Prima FM. Dari pagi sampai pokoknya mati sendiri.
1: Kecuali ada petir.
0: Iya, kecuali ada petir atau di sini mati listrik ya.
1: Iya, hanya di saung. Di kolam.
0: Ah, gitu.
1: Jadi untuk menemani
0: Iya, apa narama apa nih? Aktivitasnya saben dina apa?
1: Oh, kecil-kecilan aja.
0: Apa?
1: Seharian tani.
0: Oh, tani. Tani. ini pasti kan punya sawah ya?
1: Iya, sekarang agak udah pada itu selesai gitu.
0: Oh, wis pada panen. Udah.
1: Tandur.
0: Wis tandur. Oh, malah wis tandur ya. Wis rampung ya.
1: Kemarin-kemarin.
0: Kemarin-kemarin. Aduh, oke. Dua pirang hektar. Iya.
1: Suaranya lagi sakit.
0: Oh iya, kenapa tuh?
1: Lagi batuknya tuh.
0: Batuk. Iya.
1: Pengen telepon sama Ayu.
0: Iya, alhamdulillah ya bisa kita ngobrol.
1: Nah, suaranya lagi.
0: Iya. Kalau pengen
1: apa lagu?
0: Ini
1: Tarling apa yuk?
0: Iya Tarling, lagu Tarling.
1: Yang itu aja kalau itu
0: apa
1: Tarlingnya ya tar dulu kesepian kesepian dari Ari Gangga
0: kesepian
1: iya
0: dari Ari Gangga kesepian oke dicari ya kanggo sapa ku Arab salam mumpung
1: terutama Ayu yang lagi siaran.
0: Iya, matur nuwun. Amin. Alhamdulillah.
1: Dan buat semua pro. Mudah-mudahan pada sehat juga.
0: Amin.
1: Bio FM tetap jaya di udara.
0: Alhamdulillah.
1: Allahumma amin.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Terus buat Kang Encik lah, sebarang mama lahirannya. Kang Rian Tinggi, Papa Najwa, Tulino, Bintang,
0: iya.
1: Kang Nongos, orang Subang juga. Iya, buat Mr. Bono, Mama Lali, Lali, Mimi, Rani, Mama Lima, terus Kang Andri, yang kau juga ya. Terus buat AA Guntur tuh sama Tiananya ya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
1: Dulu buat Mbaknya, Mama Mega Supriyatin, Ma Fitri, Tawat,
0: iya.
1: Ya benar, Mimi Wati, Kang Nang Las,
0: iya.
1: Rasim.
0: Rastim.
1: Kang Nang Rasim. Iya. Terus buat Kang Dustin, Ibu Tuti.
0: Iya.
1: Buat siapa lah pokoknya?
0: Oke. Sekabiane ya.
1: Selalu.
0: Iya.
1: Yang tidak kesembuh. Maaf ya.
0: Gi.
1: Para rimonya hilang.
0: Iya. Gi, matur suwun.
1: Lagi. Pada konsen nih.
0: Gi.
1: Kedengeran radionya gak ada.
0: Iya.
1: Pokoknya buat ya yang lagi siaran. Kemudian sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan buat semua kronik.
0: Oke. Ini
1: sakit. Terima mudah-mudahan pada.
0: Iya.
1: Biasa.
0: Ternuhun.
1: Assalamualaikum. Ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata anak Apane Rama ning kawasan Subang. Apane Rama ya sudah monitor Radio Prima FM sejak tahun 2012 ternyata ya. Terus radionya punya mini kompo dari pagi sampai pagi lagi nih. Standby terus Jerene mah ya. Ya Allah. Sampai mati sendiri radionya kecuali ada petir ya dimatikan. Dan Mary di kawasan Pagadian Subang juga selamat siang jelang sore. Waktu menunjukkan pukul 14.05 untuk saat ini rekan Prima. Jangan kemana-mana. Masih di acara Vensura Ning Keniki Ning Prima FM. Oke lagu kesepian ya Apane Rama ditunggu ya. Saiki dagang pindang yuk. Karena tadi siang Putri juga bertemu dengan dagang ikan, dagang pindang. Biasanya apa tuh ciri khususnya ya sing dagang iwak laut, ikan laut itu pakai motor, terus menggunakan ember seperti ember putih gede, terus ada kadang juga ada yang menggunakan drum warna biru kanan kiri. Wah ya, dagang ikan laut. Gimana nih untuk ikan lautnya untuk saat ini, apakah tersedia, terus ada kelangkaan atau enggak nih ya? Soalnya kan di TPI Karangsong nih, bagaimana tempat pelelangan ikan di daerah Karangsong juga, apa kabarnya? Karena harga solar ya non subsidi naik ya, ini mempengaruhi juga untuk aktivitas nelayan yang ingin melaut. Perkiraannya modalnya sekian untuk melaut dibandingkan dengan harga ikannya. Moga aja distabilkan agar modal yang sudah dikeluarkan seimbang nih dengan harga ikan ya.

0: tebak-tebakan Ki karo RT.
1: Wayae, wayae.
0: Teh, piye kabare teh?
1: Api, api, api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang, teh.
1: Dari Palembang, iya, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa, teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam ya di banjur air
0: renjer.
1: Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
0: Hah? Masa sih?
1: Terinspirasi dari Sungai Musi.
0: Oh, iya. Secara RT istri orang Palembang ya?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Iya, belum RT.
1: Aduh, seruput dimin. Biar semangatnya lanjut.
0: Iya.
1: Ini ada tebak-tebakan nih, mau gak?
0: Apaan, Mbak?
1: Tebak-tebakan, makan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Yang gak boleh nambah, makanan Palembang.
1: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakannya.
0: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya, Teh?
1: Pempek boleh banget, kan murah.
0: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
1: Kerupuk
0: ya?
1: Palembang itu malah candu ya, gak boleh satu. Harus
0: apa
1: banyak.
0: Apa dong, Teh?
1: Ada makanan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Apa?
1: Tekwan.
0: Tekwan.
1: Tekwan. Kudu siji bae. Tekwan ambilnya satu.
0: Bahasa Inggris itu tekwan ya.
1: Iya. Kan kita nasi radio nasional internasional.

0: Satria, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: Apple and Classic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin.

online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Lebaran yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Aduh, yang kesepian nih. Ada gak sih yang kesepian di siang hari ini ya? Pastinya gak ada ya, karena kan ditemani lagu-lagu Tarling yang diputarkan sampai dengan pukul 15 sore nanti hari Kamis ini 7 Mei 2026 di acara Fanstura. Fans ketemu di udara ninggene ki tentune hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat. Asih. Kesepian judule ya. Apa Narama bisa nih muter lagu kesepian dari miliknya Itih S. Kalau dari Ali Gangga nanti dicarikan dulu ya. Terus yang request lagu Sumur Sanga dari miliknya Dewi Kirana yang hadir di live TikTok Prima FM. Ana Jerene mah ya, Rini Andriani request lagunya Sumur Sanga. Ditunggu ya ning kawasan Lelea sana. Oke, 0853-2189-9582. Kawasan Pegaden, bagaimana kabarnya nih? Dekat gak dengan Apana Rama ya? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Fansura.
1: Neki, Neng Prima FM.
0: Ayu. Iya.
1: Yang manis.
0: Sing ayu dewek ya.
1: Iya. Aduh, iya. Dia mah dewekan, ayu oh, dewek. Iya.
0: Nang pojokan maning. Nenek studio mah dewekan nang ruang siaran. Alhamdulillah, damang. Sawang Sulna kumaha tuh Bunda Mary?
1: Alhamdulillah pangestu.
0: Aduh, abdi mah tuh tiasa nyarios bahasa Sunda. Satik.
1: Tapi kok itu iya gini, pasih.
0: Pasih, aduh, satik
1: iya. Kupang anu tiasa mah.
0: Tuh tiasa?
1: Logatnya logat Jawa.
0: Ay, iya mah logatnya orang Sunda.
1: Sunda toh.
0: Sunda.
1: Ini kan ayah sama ibu guru di Jogja ya bu, ya betik ibu guru tegak anu
0: jadi
1: kain aja dah tetapnya dan orang Pegaden orang simpah
0: aduh
1: tapi anu pastinya atau situ Sunda tapi itu. Anu iya loh gak nyatasi Jawa gitu.
0: Bisa tetapi
1: pada tos logat ke Sunda
0: ah iya halus ya halus.
1: Lemes
0: ya.
1: Karena selemes-lemes enggak ada tenaga.
0: Enggak, bukan karena enggak ada tenaganya ya.
1: Lemes lembut ini.
0: Lembut ya. Iya, soalnya di blender ya lembut soalnya. Kita mau bikin ini jus ya.
1: Ini lagi tambah air.
0: Nah.
1: Teteh,
0: iya.
1: Eta orang si salate stok lama, dak.
0: Apa Narama?
1: Oh, dokterin. Kaprima teh di kapungkur teh jadi stok lama.
0: Iya, nuhun atuh mohon. Pantesan radione apa? Terus on.
1: Oh,
0: ya.
1: Gitu. Mm-mm.
0: Dari pagi.
1: Seperti di Pareuman.
0: Leres eta. Dari pagi sampai pagi sampai kalau ada petir aja katanya baru dimatikan.
1: Oh gitu. Wah. Itu Subang paling selatan satu lagi kecamatan teteh. Tanjung Siang kesananya perbatasan Sumedang.
0: Sumedang.
1: Tanjung Siang.
0: Tanjung Siang Subang.
1: Apa namanya Cisalak.
0: Cisalak.
1: Paling dienak. Tanjung Siang.
0: Tanjung Siang Subang. Tadi juga ada Sukamandi Jaya Subang.
1: Buka mandi paling barat.
0: Ah iya.
1: Kalau Subang ke itu sebelah baratnya sampai Patok Besi.
0: Kecamatan iya.
1: Patok Besi.
0: Kan
1: 30 kecamatan. Ya abdi mah terang.

0: Jangan kumpul bapaknya di KUA, jangan mutasi. Yang penting terang di seluruh kecamatan pertemuan. Kawinnya dua-dua teteh. Di Mekarkeun. Pagaden,
1: jantan
0: Pagaden baru manu lama. Pagaden barat anu enggal.
1: Nah,
0: teh Kang Timan teh di Pagaden barat teteh.
1: Kang Timan,
0: iya. Kantor teh desa kecamatan Pagaden barat. Ayah pun anak di Kadanga, kalau besar Pantor, desa Pantor, kecamatan Pagaden Barat.
1: Iya.
0: Nah, pamit Kang Timan pada kapasar ke Pagaden, ngelangkungan bumi na pun anak. Di Kadanga deket ibu kuwu.
1: Iya, iya. Aduh, ibu kuwu nih, ibu kuwu Pagaden saha tuh.
0: Di Pagaden,
1: di Pagaden, ma,
0: Pagaden kota, Pagaden baru, Ibu Dewi,
1: Ibu Dewi,
0: istri,
1: ya, ya,
0: pami anu di Pagaden barat, Ibu Nunung, Kang Timan ma, Ibu Kubuna, Ibu Nunung.
1: Wah, Pak Ibu Nunung ya.
0: Ibu anak ma di kesehatan, istri pamegeteh teh. Suami istri teh.
1: Iya ya. Aduh, senang banget deh bisa jumpa nih dengan Bunda Mary.
0: Malah curhat.
1: Curhat. Iya tentang ini juga jadi curhat-curhat.
0: Kalau kasih ke utaranya sampai itu Sasak Tewo. Kan ada yang ke sini ke Subang, ada yang ke itu Indramayu, perbatasannya tuh kecamatan Pusaka Jaya, pecahan dari kecamatan Pusaka Negara. Bunda tuh dulu pernah dari Pusaka Negara, kan sebelum dipecah teh KUA-nya cuma satu, jadinya megang dua kecamatan. Jadi ngambil yang itu yang baru, kecamatan Pusaka Jaya yang udah punya kantor.
1: Oh iya ya.
0: Nanti kan kalau itu mah ngontrak, kalau belum disediain.
1: Bapak camatnya siapa? Saha tuh bapak camat?
0: Dulu lagi itu mah Pak Ikin. Tapi sekarang mah udah lama sih pensiun, udah 8 tahun bapaknya itu. Kalau dulu yang di Pusaka Negara Ibu Ella.
1: Oh iya.
0: Ibu tamatnya gitu. Kalau ke sebelah sananya ke Wiro sampai Belanakan. Pokoknya di laut-laut ke Pusaka ya punya laut. Belanakan punya.
1: Oke.
0: Udah request ah,
1: apa? Request apa, Bunda?
0: Nanti kepanjangan cerita.
1: Kayak ini aja STNK diperpanjang ya.
0: Kalau yang dengerinnya bosan.
1: Kalau KTP mah udah di ini ya.
0: Udah seumur
1: hidup ya. Atuh naon atuh?
0: Tangisan mantan.
1: Ih, tangisan mantan. Ah jadi tak
0: dukung cenah teh ke jantan. Jadi we nangis.
1: Oh, iya, yeah. Tangisan mantan.
0: Dari Dadang Anesa.
1: Dadang Anesa. Oh iya, dicari ya, Bunda.
0: Dalamnya
1: tangis pisahan ya, kan ya.
0: Itu apa narama? Cara Kang Timan. Kang Timan nanti kalau dengerin ini radio. Kalau lewat mau ke Pasar Pagaden ke alun-alun, itu ada rumah yang cat hijau. Barangkali Bunda di sana mampir.
1: Iya.
0: Kalau main gitu. Terus sama Nang Rasti.
1: Nang Rasti.
0: Dapur.
1: Oke.
0: Happy. Ratmina. Mama Ratmina, Ibu Sukina, Pak Debono.
1: Oke.
0: Mama Lina, Mama Nenen. Pak Sali, Pak Jerman. Nak Windang Unyu-Unyu.
1: Oke.
0: Mimi Haji Supriyati yang nyanyinya segala bisa. Aduh. Itu tiap lagu apa juga bisa.
1: Keren. Apa maning sawai sampai telung hektar ya?
0: Iya, telung hektar.
1: Panen, panen.
0: Jadinya tuh teteh kalau di Pantura kan jadi luas ya. Sawah itu punya orang, punya orang-orang itu. Beda lagi sama di Tonggo. Kalau Tanjung Siang itu kan itunya terbatas sama pohon-pohon. Terus ada yang naik gitu. Saur orang sudah mah sawahnya di Tonggo mana Raje.
1: Naraje.
0: Naon Naraje?
1: Naon atuh Naraje?
0: Jangan hambal-hambalan gitu teh.
1: Naik ya. Kecil-kecil tapi ada undakan-undakan ya.
0: Iya gitu.
1: Iya.
0: Kalau kayak di Bali tuh ya, kalau pemandangannya tuh bagus kalau yang itu deh.
1: Kalau coba
0: foto-foto.
1: Coba kalau
0: yang di Pantura satu bau 500 bata itu cuma 4 peta. Jadinya tuh pakai traktor.
1: Iya.
0: Kalau di mana yang tangkul?
1: Iya, soalnya kan kecil-kecil ya.
0: Iya.
1: Kecil-kecil, undak-undakan, naik turun. Iya, Bunda.
0: Ya, spesialnya aja spesial. Buat Tete nanti.
1: Matur suwun.
0: Matur
1: nuhun. Sami-sami, alhamdulillah ya Allah. Matur nuhun.
0: Pokoknya doa terbaik buat Tete. Yang cantik, yang lembut.
1: Iya. Ayo atuh di
0: mencrang pisan teteh.
1: Mencrang.
0: Suaranya teteh mencrang.
1: Kayak cuacanya ya.
0: Itu, apa frekuensi radionya juga mencrang.
1: Mantap radio nomor 1 ning Indramayu Barat.
0: Nomor 1.
1: Prima FM mah ya.
0: Ya udah Kang Asih ya teh.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam merdeka. Bunda Meri ning kawasan Pagaden Subang. Putri sudah lama banget juga enggak ke Subang ya, Pagaden atau Subang Kota. Aduh, sudah berapa tahun tidak ke Subang. Ya kalau ini dari Yogyakarta hadir ya, Yogyakarta hadir Mbak. Ini dari Bayu Tour Travel. Terus gimana kabarnya Mbak? Ini mau laporan nih. Kalau di Jogja itu macet dan panas, banyak wisatawan ke Jogja ya. Apalagi banyak tanggal merah, banyak sekali di bulan Mei katanya. Iya. Betul ya, di bulan Mei nanti tanggal 14 juga tanggal merah tuh. Putri Ayu lihat di kalender ya, di depan ya, pemberian dari ini nih PLN. Jangan lupa nih ngomong-ngomong tentang PLN, tentang kelistrikan. Kalau di rumah sudah menggunakan kipas angin misalkan ya, itu segera dicabut aja kalau sudah selesai menggunakan. Atau baru ngecas handphone ya, casannya dicabut langsung kalau handphonenya udah penuh. Jangan ditinggalkan begitu saja ya, karena menurut kemarin ya Kak Rozian itu dari PLN, itu lama-lama ya, sedikit demi sedikit bagaikan rembesan air. Akhirnya kan menyedot juga ya. Ya, untuk berapa voltnya. Jadi langsung aja dicabut untuk casan handphonenya. Terus dicek dulu sebelum meninggalkan rumah demi keselamatan dari rekan prima semuanya. Dicek cek segala-gala tadi misalkan baru setrika ya, tapi buru-buru pengen keluar rumah, lupa tuh setrikanya belum dicabut. Aduh, dicek kembali, diingat-ingat tadi baru aja selesai aktivitas apa ya rekan prima. Atau yang menyalakan air keran di kamar mandi atau di dapur. Nah, itu ya. Jangan sampai juga lupa. Oh, tadi sudah menyalakan air ya. Tapi karena ke depan dulu, ke teras lupa. Jangan ya. Tetap hemat air, efisiensi. Atau lupa nih sedang menyalakan kompor, terus sedang masak apa ditinggal, lupa juga, jangan sampai ya. Nah, untuk hemat efisiensi juga kalau sudah selesai memasak, apa tuh himbauannya? Dimatikan kompornya ya. Apa ada nih rekan Prima ya, kalau udah selesai masak, masakannya matang tetap dinyalain kompornya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka, pansuran ning kene iki.
2: Prima FM.
1: Merdeka, mangwanta sehat, mangwanta udah panen.
2: Panen tangga itu.
1: Tangga ne panen.
2: Tangga Mbak Putri panen
1: dah. Iya, wis limang dina ya wis panen ya.
2: Wis hari tangga wis panen banyak men timur. Nyili-nyili beras ya ning tangga parah. Sangat kurang beras ya kak mangane.
1: Sugi beras ya.
2: Iya.
1: Apa ku mau antang ingetin Putri Ayu ya, nanti awas aja kelalen ya.
2: Ya itu kelalen dengan ditantang Mang Rastin. Jangan ketau ke lagunya apa kan Indiel kak.
1: Anak pareng ya. Tapi ya, aduh
2: anak pareng.
1: Ini nadanya udah lupa lagi.
2: Ku kelalen ku Mang Rastin. Putri ini ku tantangannya sih.
1: Aduh perlu dengerin lagi kayak namanya. Malu, malum ya.
2: Bu aja Mary gampang sama Targolis Parori.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Jelang
2: bu.
1: Sore.
2: Bogor tangga desa itu.
1: Kalau kuwu ini kuwu daerah Mawanta apa tuh Cilandak?
2: Cilandak. Itu Bapak Sakti Tata Sumana.
1: Oh, iya boleh.
2: Cilandak Lore anake. Sampurna Jaya.
1: Oh, Bapak Sampurna Jaya. Selamat sore.
2: Anake Pak Kuwu Sakti Tata Sumana
1: ini. Cilandak ya. Ada Cilandak Lor. Anak Cilandak,
2: tidur
1: bapane, iya. Terus sekarang masa jabatan untuk kuwu kan belum tahun ya?
2: 8 tahun.
1: Mm-mm, sampai iya. 2034 berarti belum tahun ya.
2: Mau nevis, evis, pirang-pirang dua periode.
1: Periode.
2: Iya, kini tambah 8 tahun. Jadi 18 ya.
1: Berarti ini terpercaya ya.
2: Terpercaya, duit.
1: Oh, gitu.
2: Ke duitnya Mbak Putri.
1: Oh, ke duitnya.
2: Lawannya kayak Bang Wanta, wih, cetak-cetak.
1: Tapi mudah-mudahan selain akan duitnya juga amanah dari rakyat.
2: Insya Allah,
1: iya.
2: Ini kok kemarin, hari mau kampung penting-penting. Jangan, Mbak, bangunannya katon.
1: Ya. Nah.
2: Melakunya beli kesandung ya alhamdulillah.
1: Nah. Iya tapi pembangunannya di Cilandak ini terlihat gitu begitu ada
2: ya, terlihat terutama
1: kepemimpinannya
2: kan, kayak kayak Mbak Putri Mansyah ya kayak daripada bangun gedung apa ketika gedungnya tinggi banyak bangunan misalnya kan gedung-gedung tinggi nah jalannya nggak diurus nggak diperbaiki kan masyarakat cilik mah anggernya kan ngomong penting masyarakat anu mah jalan terutama kan.
1: Iya iya. Betul.
2: Jadi kira-kira melaku bersandung
1: iya alus ya. Langkah jalan sing lubang berlubang.
2: Lata, alhamdulillah.
1: Itu. Kalau dilihat ya ada peningkatan pembangunannya. Wah, kuwunya nih mah ya. Wah, gitu ya. Kalau masih dalane watu baik terus dalane lubang-lubang. Aduh,
2: lubang-lubang akeh banget. Sampai ditanduri gedang.
1: Sampai ditanduri gedang ya kepriwe.
2: Di taburi iwak ora.
1: Anak ya dari kolam ya dalane ya.
2: Dari kolam.
1: Aduh, nih Mang Wanta sepertinya enggak bisa request nih karena ada sumur sanga sama tangisan ya, mantan
2: ya. Ya sumur ya. Sanga. Dukung sumur
1: dukung
2: sanga
1: ya.
2: Rini. Mang Wanta ya. Dewi Kirana.
1: Iya, request-nya Kak
2: Rini.
1: Iya, ayo Mang Wanta yuk.
2: Mau ka wong sing ora dipate-patene regione ka apa narama. Salam kenal apa narama karo Mang Wanta, Wanda sing rata. Rata. Panggung nang rasi milik nung, Kang Mimi Setia, Mister Bono, Kang Kang Aman, Kang Rian, bareng Aki Mentale, Aki Mentale, Aki
1: Metal.
2: Kang Bapak Uyu, Nonok Bintang, Sing Gue Anonon, Kang Bapak Najwa, Kang Rian Ting-Ting, Kang Ibu Tuti, Mama Indah, sekarang Bapak Amir, sekarang Mama Ojang, Mama Paujan, Mimi Ratmina, kalian Mama Ratmina yang keding, Mimi Epi, Singgwe Rumah Mewah, Mas Ondo, Mimi Rati, Ame Ibu Sukina, Singgwe Kopi Pahit Karo Kopi Bubuk, Kopi Bubuk kening dur meja, lagi sibuk, kake wong belanja. Kangen Mama Alvin, kangen Mama Billy, Bapak Lebe, Kang Salim. Moga-moga senok esing gak sehat maning. Kangen Kang Ibu yang Mama Saka Cak Pur. Kangen Mama Dora, Mama Titan. Kangen Mama Pedi, Mom Sara, Kang Dasmo, Teh Isa. Kangen Wakisut, Bos Lontong, Bos Bongko. Kangen Kang Ege, Ege, Teh Isa. Kangen Ayah Pamungkas, bareng Mama Pamungkas Seketing, kangen Mama Soleha, Bunda Haja Mary, Bunda, kangen Bapak Haji Alinya Keding, Kang Pancawala, kangen Ayah Cika, Mama Endang Nanti bareng Uda, kangen Mama Lina, kangen Burini Tenunung, Jeromla Haji Supriatin, bareng Bapak Haji Erman, kangen Bersate, Bapak Angga, Kang Gopar, kangen Papa Mama Yuni. Kangen Mimi Inaya, kangen Bunda Haja Weni, Kang Timan, Kang Asep Roland, kangen Kang Ahmad Sagara, Mas Ferry, kangen Teh Upat, Abang Kuntil, Kang Haji Otoy, kangen Kang Pani, bareng Mimi Nani, kangen Bunda Yunia Sari, Kang Wonteng Sumedang, kalian Mamah Meni ya keting, kangge Ibu Samina, Kang Rojaya, kangge Mama Najma, sing wonten teng ujung Kebang, Janggar, spesial banget,
1: kangge
2: Mbak Putri, ayo sing lagi tugas, sing ireng-ireng mateng,
1: mateng, sampai abang ya, sampai abang ya.
2: Bangga Putri.
1: Sami-sami mawanta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya iya ya mawanta ya matur suwun nih. Ini ngomongin kuwu ya yang terpilih, kelihatan kalau ada gerakannya itu kalau jalannya halus di Rene Mah ya, terus nggak ada lubang di jalan, apalagi kalau ada lubang terus ada air hujan terus sampai ditanami pisang atau disebar lele ya dari kolam, waduh ya, ya mudah-mudahan ya rekam-rekam semuanya semua kuwu yang sudah terpilih di bulan Februari yang sudah dilantik ya selama 8 tahun dapat melaksanakan amanahnya dengan baik. Tapi ini rekan Prima semuanya, di media sosial dari Radio Prima FM Indramayu, ini Putri baru saja melihat ya, kemarin di hari Rabu di 6 Mei 2026, saat kunjungan tim Prima FM ke Tugu titik 0 di Indramayu Barat, terlihat jelas bahwa jalan menuju ke arah Tugu titik 0 Indramayu Barat yang sudah diresmikan oleh Bupati Indramayu Luki Hakim ini masih tanah dan juga berbatu. Wah, coba jalannya masih tanah dan berbatu, Bapak Bupati, yang ke arah Tugu titik 0 Indramayu Barat. Jadinya kalau kesana Putri mikir lagi ya, aduh jalannya belum halus sih. Terus terlihat juga lampunya ya, seperti yang Mbak Im katakan, lampunya tuh pakai tiangnya apa tuh. Ya lampunya juga ini nih kurang gede ya. Jadi bagaimana nih di kawasan Tugu titik 0 Indramayu Barat sana yang sudah diresmikan Bapak Bupati. Oke, Sumur Sangan ini di Putra Mama Fauzan. Selamat sore. Yang ada di grup Ensura juga ada, waduh, Abah Ade Kutil Wilujeng Sonten nih. Abah Ade Kutil hadir, Bunda Mary ya, Abah Ade Kutil Pak Lebe juga. Terus anak sapaku Mama ini ya, Mama Titan juga. Selamat sore nih Fansura nih kenekining Prima FM bareng Putri Ayu, semangat semuanya, sehat selalu ya, merdeka. Salam buat semuanya, Jatuh Putri dari Mama Titan. Dan ada Ibu Samina juga, Fansura nih kenekining Prima FM bareng Putri Ayu, semangat semuanya, merdeka. Aduh Kang Rian, apa nih? Ada wangsalan nih, tuku gitar nih pasar Senen, mangan anggur nginum medegan, wilayah Gantar wis pada panen. Daripada apa tuh nganggur yuk pada panturaan. Carian ya. Oke udah dibacakan nih, terima kasih ya. Aduh yang punya Sumur Sangan nih Karini Andriani ya. Selamat sore Karini Andriani. Ini lagunya ya, jangan kemana-mana rekan Prima, masih di Wensuran Ingkene-kene Prima FM bareng Putri Ayu sampai 15 sore. Dan selamat sore nih untuk yang berhormat si Azaitun berserta Umi.

Biarkan Prima, lagu Sumur Sanga dari miliknya Dewi Kirana. Request lagu dari Karini Andriani yang mendengarkan lagu ini sambil jualan es katanya. Jualan es teh apa tuh, teh ijo, teh manis. Siang-siang ya. Waduh. Nah, di Lelea, dari Lelea. Terus bapak kubunya katanya namanya, selamat sore bapakku Lelea, yaitu papaku Salim Jerene Maya. Iya, selamat sore bapakku Salim, kubu Lelea, selamat sore. Semoga aja mudah-mudahan mendengarkan nih untuk kubu bapak kubu Lelea ya. Oke, terima kasih semuanya nih rekan Prima. Waduh, pensura berakhir ya, tak terasa. Terima kasih semuanya. Rekan Prima yang sudah gabung di Fansura, baik melalui live TikTok Prima maupun yang telepon interaktif 0853-2189-9582. Dan lagu penutup ini Tangisan Mantan ya, request saya Bunda Mary. Aduh, nanti lanjut dengan Berdendang Berkaroge di Udara bareng Putri Ayu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Putri pamit ya. Nanti lanjut di Berdendang Berkaroke di Udara hanya di Radio Prima 958 FM Horgelis. Radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat, yang amat berhormat si Azaitun bercita-cita bahwa Indramayu Barat ini akan menjadi kota durian premium kadu hideung di Indramayu Barat. Aikyo mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Assalamualaikum, merdeka.

ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Lanjut lagi di acara berdendang berkaraoke di udara di Gebayu. Tentunya masih bareng Putri Ayu. Lanjut lagi, tadi Fans Ture, sekarang berdendang. Tentunya hanya di radio kesayangan Rekan Prima semuanya, yang jaya selalu nih doa-doanya dari Rekan Prima ya. Di Radio Prima 958 FM Haur Gelisah, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Berenang bergaroke nih hari ini di hari Kamis di 7 Mei 2026. Hanya 1 jam ya untuk berdendang berkaraoke-nya. Tampaknya Nang Rastim nih mau menagih janji ya untuk sore hari ini berduet. Aduh, tapi baru mendengarkan sekali itu tadi lagu Ana Parengnya Nang Rastim. Bisa gak nih ya? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Iya, gimana Nang? Baru sekali Putri mendengarkan lagu Ana Parengnya.
1: Ya harus.
0: Oh gitu. Harus.
1: Iya. Memaksa.
0: Maksa ini Maya. Ya.
1: Coba-coba aja.
0: Coba ya, tapi mohon
1: musik aja kuen.
0: Tapi mohon maaf ya kalau nanti nilainya masih standarnya.
1: Wes, tenang. Oh. Cuma juri kotak kok.
0: Sambil diajarin ya.
1: Diajarin ke diajar.
0: Gimana ini? Musiknya yang mana?
1: Coba musiknya.
0: Apa?
1: Ada berapa?
0: Coba ya, yang cocok ya. Berarti ya. Judulnya Anap Karaoke.
1: Tapi ada musik kuen.
0: Karaoke.
1: Ada musik Yudstin.
0: Ana Pareng.
1: Iya.
0: Oke. Oke karaoke Ana Pareng duet ya.
1: Iya.
0: Tenang Mawanta. Mawanta ini tadi ngingetin, ay, ingat loh gitu ya. Mau karaokean ya.
1: Tenang, Mama Billy, Mama Ali, tenang.
0: Ini ada Ana Pareng Yoyo S.
1: Coba musiknya teh.
0: Coba ya, musiknya ya.
1: Ya.
0: Yeah. Yuk, coba nih. Sambil dicoba ditunggu. Selamat sore semuanya Rekan Prima. Masuk di berdendang berkaraoke di udara sampai dengan pukul 16 sore. Ini kawasan Cirebon. Pak Lebe nih, mana nih Pak Lebe tadi mau gabung ya. Iya, coba ya. Ini dia. Mana nih suaranya?
1: Mana suaranya?
0: Ini nih. Ini bukan. Yang ini. Hah?
1: Kene ana beli.
0: Oh, udu kien.
1: Iya, udu.
0: Oh, ganti maning.
1: Iya, musik sejene.
0: Oke, musik sejene ya. Coba kita cari lagi yang mana nih ya. duet Ana Pareng. Ini tanpa vokal cowok, tanpa vokal cewek nih, coba ya. Coba yang ini ya. Oke. Okay. Banyak ya. Yang ini nih coba. Ini. Bukan. Hah? Yang ini enggak apa-apa. Vokal Putri masuk enggak ya?
1: Ya, coba-coba aja.
0: Aduh. Pertamanya sing lanang apa sing wadon ya?
1: Sing lanang.
0: Oh, lanangnya di sini. Ayo, Kang.
1: Kondol.
0: Lamun Ana Pareng ya.

0: pemaksaan ya.
1: Alhamdulillah udah nyampe.
0: Tapi gimana 50, nih? 50%.
1: 50%. Sekali lagi 100%.
0: Kurang 10% ya, Di. Ya. Aduh,
1: Di. Sekali lagi manis 100.
0: Ini pemaksaan Nang Rasim ya.
1: Lumayan ya, udah
0: makasih banyak. Lumayan ya. Alhamdulillah.
1: Untuk dipelajari lagi.
0: Iya, yang terakhir-terakhir ya, yang terakhir ya.
1: Apalagi paling lebih mentera.
0: Aduh, lebih mesra ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, merdeka Nang Rasim. Aduh ya. Jerene hari ini ditembak sama Nang Rasim. Duet ya. Anak pareng Jerene Maya. 100% Jerene Bunda Yunia Sari. Halo Cirebon. Assalamualaikum No Bintang.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya No?
2: Kabar teh.
0: Alhamdulillah. Jangan-jangan ini No Bintang langsung tadi bangun tidur karena dengerin suara Putri Ayu nih ya.
2: Tidak
0: tertidur sih. Gitu. Suara Putri nih, suara siapa sih ini ya? Sedang duet ya.
2: Romi dan Julia.
0: Hah?
2: Romi dan Julia.
0: Romi dan Julia, Jerene Nang.
2: Iya benar, harus duet lah.
0: Nah,
2: kali-kali.
0: Kita sama Nang Rasim udah berkali-kali duet.
2: Oh, Lintang. Oh, iya. Baru dengar ya.
0: Sih baru dengar. Yang sudah lulus tuh Lintang Raina. Nah, nahan kangen belum lulus. Tapi masih berapa persen ya? Iya, harus belajar
2: sehat
0: banyak.
2: Ya,
0: alhamdulillah sehat Nok Bintang, sehat ya. Akeh beras, waras, bergas, ini kawasan Cirebon. Iya. Pengen nembang apa aku Nok? Pengen karaoke apa yuk di Gebo yuk?
2: Ayo lagu sia-sia mengharap cintamu, tapi dangdut.
0: Sia-sia mengharap cintamu.
2: Iya, dangdut.
0: Dangdut. Oke.
2: Tapi masih coba, masih
0: nyetri. Berarti kalau sia-sia mengharap cintamu ya enggak usah diharapin lah Nok lah.
2: Lagu ini. Lagu.
0: Oh, lagu. Kayak berarti dangdut nih, bukan tarling ya?
2: Enggak dangdut. Pop tapi dangdutnya gitu.
0: Sia-sia mengharap cintamu, aku nggak mengharap lagi ya. Karena sia-sia sih buat apa tuh mengharapkan sesuatu yang sia-sia. Ini coba.
2: Ini lagu,
0: ya mah ya. Ini versinya mana nih Nok? Ada nada
2: sih?
0: Pria, nada pria, cowok.
2: Nada
0: cowok pria. Aduh, nada wanita. Waduh, ini kali ya. Nada wanita nih, nada ya, wanita
2: nada
0: ya.
2: Iya,
0: yes, yes, yes, soalnya tadi ada nada cowok. Nah, coba yang ini ya.
2: Siap-siapnya buat yang
0: nanos. Ah, yang nanos. Di Geboy. Di Geboy. Ah, ini Nok.
2: Ya.
0: Asik.
2: Ayo teh upel.
0: Serasa sedang di pantai ya atau di kafe nih ya.
2: Di atas genteng.
0: Di atas genteng panas dong. Aduh.
2: Ayo buat apa diskusi tanggal
0: saya. Apa ini sedang acara tunangan nih? Selamat sore bagi para pengunjung yang hadir.
2: Iya. Kita cari ya.
0: Asik, yuk.

0: bintang ya. Kenapa Nos? Tinggal aku di dalam sepi ya.
1: Alhamdulillah ya. Kang Aja sama Lela ya, sama Odang Bang Jek, sama Inya Kang Opi waktu itu, Kang Gopalnya juga ya, buat Mama Paujan, Papa Paujan, buat Kang Wanta, buat Kuatas Mak, buat Kang Pacawala, Kang Yatanya juga ya, buat semuanya aja deh.
0: Siap, oke.
1: Kang
0: siapa tuh? Ayang Nonos ya.
1: Iya, buat Mbak Putri, makasih banget atas waktunya ya.
0: Sami-sami Nok Bintang.
1: Amin. Mudah-mudahan yang di rumah juga selalu sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sayang kasih pas penagri itu.
0: Kanggo.
1: Ucapannya baik.
0: Ucapannya wis ya.
1: Kopi teh jangan diminum ya.
0: Cakep.
1: Iya. Ayangnya nonton. Assalamualaikum. Dadah. Bye bye sayang.
0: Dadah. Muah ya. Nok Bintang ning kawasan Cirebon sing waras bergas ake beras. Hayu ya satu penelpon lagi untuk acara berdendang berkaroge di udara ditunggu ya. Ini mana nih? Fauzan sudah mencoba telepon mah. Tapi belum ini terlihat di sini nih, Mama Fauzan. Apa Mimi aja Supriatin dulu nih Mama Fauzan ya. Mama Fauzan kalah lagi. Semangat Mama Fauzan. Mimi aja dulu ya nih. Halo. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Berdendang.

0: Kepergok.
1: Kepergok ya.
0: Jorain san.
1: Oke, ini tarling kan ya?
0: Iya.
1: Oke. Kepergok. Siap.
0: Ya, Mama Paujan, Mama Paujan.
1: Ini ada yang kepergok mi di situ. Kepergok apa nih ya?
0: Ada kepergok sama
1: ini kepergok. Coba ya ini ya. Miliknya Arnika.
0: Bukan.
1: Kepergok Rabine ya. Kepergok Rabine. Depannya Rabine ya.
0: Oh, salah.
1: Mana bukan. Ya? Anane kok langsung kepergok Rabine mi?
0: Kepergok ya bae.
1: Iya, ini nyarinya kepergok aja ya, tapi yang keluar Rabine.
0: Dari Jora Intan.
1: Jora?
0: Iya.
1: Jora Intan. Tulisannya pakai Z apa pakai Z?
0: J, Jora.
1: Jora Intan. Karaoke kepergok. Coba ya Mia. Tetap baik sing metu kepergok Rabine mi.
0: Kemana lagunya?
1: Iya. Ku.
0: Lagu nekin apa? Jangan aneh, ayo ketemu Maru Bes.
1: Iya. Soalnya ini nggak mau kepergok soalnya mi. Ini udah dicari.
0: Ada baik. Ketemu Maru
1: ya.
0: Iya Maru.
1: Oke siap. Sebentar Mi. Soalnya Mimi tuh biasanya karaoke-nya tuh yang baru-baru ya Mi ya. Karaoke ketemu Maru nih. Yang ini
0: yang baru ada.
1: Cocok gak nih ya Mi ya dengan yang ini ya. Coba ya. Mimi pernah berdendang lagu ketemu Maru di sini.
0: Udah.
1: Oke, coba yang ini ya. Coba Mi. Cocok gak nih Mi?

0: Pelajaran.
1: Sehat-sehat ya, Mimi Kaji ya.
0: Enggak pengen enak sehat, Mbak. Ayo salamnya.
1: Iya. Gih, matur suwun Mimi Kaji ya. Betul. Paling ayu deh.
0: Ucapane. 93,8 Prima FM Radio Indramayu sing paling nomor 1 tol di dunia.
1: Eh, mantap ya nih.
0: Secara ada salam di kembar matalatan labaro atau kembang jangan awas lempur yang mereka seberarti harap panik tapi ketemu maning karo Prima Radio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Putri Ayu saya.
1: Waalaikumsalam Mimi Kaji Supriyati di kawasan Gabus sana. Hadir ya, jangan kemana-mana rekan Prima semuanya. Kita jeda sebentar ya. Yang ingin berkaraoke, berdendang di udara, di gebel yuk. Bareng Putri Ayu di sore hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Tentunya sampai dengan pukul 16 sore nanti. Setelah ini Putri balik lagi ya. Silahkan nanti mau berdendang apa direncanakan dari sekarang. Dari tadi udah direncanakan tapi gak bisa-bisa masuk kata Mama Fauzan ya. Oke. Setelah ini ya, jangan kemana-mana rekan Prima.
2: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima.
3: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Lebaran yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasi.

0: with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lo.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Ah, dasar lo. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Oke, mana nih, mana nih suaranya ya. Hei, berdendang bergaroge di udara di Geba You. Ah, sing dari tadi udah nyoba-nyoba masuk nih ya.
1: Iya, di Geba You, Mbak.
0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang bergaroge di Geba You. Ayah, pengen berdendang apa nih Mama Fauzan?
1: Duda Araban.
0: Duda Araban?
1: Duda Araban, Mbak.
0: Oke, Duda Araban ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Ada Duda Araban.
0: Oke.
1: Salam buat Bintang Rastim.
0: Kanggo sapa Narastim?
1: Iya, buat Bintang Unyu-Unyu.
0: Oke, okay.
1: Buat Ngeja Supriyatin. Ternyata ini ketendang terus ya dari tadi.
0: Tersakit enggak?
1: Iya,
0: tapi jarene
1: kalau itu kalah ya.
0: Iya, jarene Bunda Yunia Sari mah seru tahu kalau rebutan gitu.
1: Ayo kita masuk.
0: Soalnya dari tadi yang menang itu yang bukan pakai ini nomor WhatsApp ya.
1: Iya, pakai itu ya. Nomor seluler.
0: Jadi ketutup terus tuh, Mama Fauzan. Ini ada versi karaoke koplo. Terus apa nih?
1: Ya, boleh.
0: Yang koplo enggak apa-apa.
1: Iya, boleh.
0: Oke, ada bajidor. Ah, banyak banget ini ya.
1: Ada koplo aja deh.
0: Koplo aja ya. gimana tadi suara putri terdengarnya ya? Aduh, Narastim.
1: Iya, lumayan deh.
0: Aduh, daripada lumayan ya. Karena tadi baru aja dengerin sekali tuh lagunya ya.
1: Ya, belum begitu lancar.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, yang
1: gak apa-apa, namanya juga belajar.
0: Oke, di Geba You. Duda Araban, asik.
1: Oke. Spesial buat Mbak Putri.
0: Ini biasanya identik dengan Singa Depok nih.

aja bohong baik. Ayo Mama Indah.

0: Terus
1: sepakat.
0: Oh, sepakat nih.
1: Spesial buat okay.
0: Bapak Fauzan anak.
1: Iya, ada.
0: Bapak Fauzan guyu-guyu ora?
1: Iya, Paiku.
0: Ketan, ketan.
1: Ada yang punya duda Araban, Je.
0: Ketan untune ya.
1: Oke, spesial lagi buat Bapak Fauzan sehat selalu.
0: Amin. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka Mama Fauzan. Dia sudah berdendang, berkaroge di geboyu. Duda Arabane wis metu ya. Kayane mah abah adek kutil ning kawasan Subang pengen menunjukkan suara emasnya nih di sore hari ini ya. Kawasan Subang yang cerah-cerah ceria, mencerang-mencerang sore hari ini. Assalamualaikum. Panas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Aba ade kumaha damang?
2: Alhamdulillah kumaha kawalerna.
0: Alhamdulillah pangestu.
2: Pangestu.
0: Abah pengen berdendang berkaraoke apa nih abah ade?
2: Koyong lagu Sunda.
0: Koyong Sunda. Naon atuh?
2: Ibarat rahet.
0: Ibarat
2: rahet.
0: Rahet. Cok bayan mohon ininya ejaannya ya.
2: Pajar Pajarudiansyah.
0: Karaoke Sundaan berarti ya.
2: Mohon.
0: Apa tadi?
2: Ibarat rahet.
0: Ibarat rahet.
2: Rahet.
0: Rahe tulisannya rahe.
2: Ken. Hitung
0: ini
2: campur sari
0: iya. Artinya apa ini ya Abah ya?
2: Ya ibarat yang kena pisau gitu.
0: Oh gitu. Fajar Rudiansyah.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya anu namanya saha?
0: Namina.
2: Anu namanya melungsur.
0: Eta, Mama Fauzan.
2: Mama Fauzan. Tadi Mama Jus Priatin.
0: Ngi, ai lurus mohon. Sing gaduh gabus wetan, babakan plaza. Aduh.
2: Nok bintang.
0: Nok bintang kawasan Cirebon. Heeh.
2: Kumar dia yang nama kada sabar.
0: Iya.
2: Kadampal wae.
0: Mohon atuh. Iya, iya leres.
2: Mohon.
0: Mangga atuh. Sadayana
2: mun tahu kata dayananya.

0: Alhamdulillah oh, ya.
1: Tidak ada kaganggu aya nu poin kan nu sampeuna.
0: Eta.
1: Oh, kita enggak hilang. Lancena.
0: Kitu.
1: Oh, aya nu hoyong dicenggol.
0: Oh, iya iya iya.
1: Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Salam sama kawula Dayana wae.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Prima FM Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka, Abah Ade Kutil. Nih kawasan Subang, aduh, ini Abah Ade Kutil yang masuk di berlindang berkaraoke di udara yang terakhir nih ya, tak terasa nih karena lagunya memang panjang-panjang. Waktu menunjukkan pukul 15.59 nih, rekan Prima, Abah berarti tadi yang belum bisa masuk Pak Lebe ya. Pak Lebe nih kawasan Mekarjati. Aduh, mohon maaf nih belum bisa berkaraoke ya sore hari ini. Biasanya Pak Lebe nih masuk ya di karaoke. Toyib. Bagi matur nuwun rekan Prima sekabehan nih yang sudah konsen terus di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Putri yang bertugas di acara berdendang berkaraoke udara di hari ini Kamis 7 Mei 2026. Mr. Bono, maaf belum bisa gabung ya karena memang sudah habis waktunya. Putri hanya sebelum menutup acara ini ingin menginfokan nih, apabila nih Mr. Bono saat ketemu dengan rekan Prima yang lain hari Minggu enggak pede ya, kurang pede mau ngobrol, ditutupin mulutnya. Kenapa? Karena terasa ada bau tak sedap. Nah, maka dari itu ya, ada nih solusinya. Bukan ada solasinya ya. Ada solusinya, yaitu makan permen Milton Pastilles. Permen Milton Pastilles ini rekan Prima, pokoknya saat kita enggak pede, saat ngobrol dengan teman atau sahabat, adalah permen Milton Pastilles yang berbagai varian rasa yang pastinya disuka bang rekan Prima. Ada apel, jeruk, nanas, strawberry, dan original. Tersedia dalam kemasan saset yang pastinya gampang banget dibawa kemana-mana. Dalam Milton Pastilles ini, produk bermutu dari PT Henson Pharma. Dan informasi yang kedua rekan Prima, karena besok hari Jumat ya, hari Jumat agenda senam sehat bersama rekan Prima semuanya. Untuk esok hari Jumat di tanggal 8 Mei 2026 di pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, ditunggu ya di halaman parkir Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Sehat dan burger bersama Prima FM. Besok mengenakan dress code-nya orange. Aduh, kayak jeruk ya, seger-seger warna orange. Dan punya stick, yang punya stick dibawa besok ya, stick senamnya. Nah, kalau nggak punya warna orange, nggak apa-apa, berangkat aja. Jangan sampai karena nggak punya baju warna orange nggak berangkat, jangan ya. Besok ditunggu untuk senam sehat bersama rekan Prima semuanya di Jumat. Putri juga hadir di acara ngopi saya untuk hari Jumat pagi. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa esok pagi bersama Putri Ayu, sing paling ayu dewek. Hanya di Prima 958 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun, semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sampai jumpa, selamat beristirahat dan juga yang beraktivitas, lanjut aktivitas.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin

online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah pondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh, namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima. 95,8 Prima FM.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani. Ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu. Jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: Selamat sore. Aduh, ini air dari beberapa hari kemarin ya. Asli, sariawannya kagak sembuh-sembuh.
1: Asli.
0: Ini dimulakan pada hari Senin malam, Senin malam kalau enggak Selasa pagi deh.
1: Udah cadel itu.
0: Sumpah ini air udah cadel. Ini sakit banget asli. Air leludahnya sakit sumpah.
1: Astaga, ini ada apa sih dengan ruangan kita? Masalahnya ruangan kita empat-empatnya juga sakit gitu.
0: Sakit ya?
1: Yang tiga flu, demam, batuk gitu. Yang satu sariawan. Waduh, pertanda apakah ini teman-teman?
0: Pertanda apakah ini ya? Apakah ini tanda-tanda kalau misalkan ada orang sakit pertama kita nih, penyelundup?
1: Aduh, iya lagi, siapa tuh yang pertama kemarin ya? Nularnya nih kemana-mana. Aduh. Tapi by the way kan Prima, alhamdulillah hari ini cuacanya cerah sekali ya Sahil ya.
0: Alhamdulillah cerah, dan bisa dibilang kalau tadi tuh panas banget gak sih? Panas banget ya?
1: Panas banget. Tapi alhamdulillah cerah ya. Sampai tadi pagi juga tadi pagi berangkat sempat mendung.
0: Mendung? Iya, berangkat jam berapa?
1: Jam 9.
0: Oh, jam 9 ya?
1: Jam 9 sempat mendung. Oh.
0: Enggak cuma ayah doang yang lagi sakit nih. Orang-orang motor ayah juga lagi sakit.
1: Tuh kan, semotor-motornya sampai sakit-sakit ya rekan Prima.
0: Nginep lagi motor ayah.
1: Tah kan berapa hari?
0: Sebenarnya besok tuh harusnya udah kelar, cuma karena besok libur bengkelnya, jadi motor aku ikut nginep sehari deh.
1: Wah, itu tuh rumah sakit yang ada rawat inapnya gratis cuma di bengkel Sahil.

0: Aduh asli deh, kalau dibayang-bayangin sama penyakit tuh, aduh gak enak banget.
1: Gak enak banget.
2: Iya gak enak
0: emang
2: banget.
0: Emang segitu gak dengeran?
2: Enggaknya gak kedengeran.
0: Enggaknya itu kan enggak ya, harus nyentuh bibir dan lidah ya. Ini gak bisa nih, sumpah sakit banget.
2: Ya gitu ya rekan Brima, waduh. Karena ini udah masuk musim
0: pancaroba
2: bulan,
0: ya?
2: Iya, musim pancaroba yang tadinya hujan-hujan terus jadi panas kan. Nah, kalau I sendiri sih I mikir positifnya karena hari Senin sempat kehujanan.
0: Oh, gitu.
2: Bukan karena ketularan orang-orang gitu ya. Yeah. I mikir positif karena kehujanan gitu.
0: Di Senin kehujanan ya. Senin ada enggak sih di sini?
2: Enggak, itu kan pulang jam Senin kemarin tuh jam 7 atau enggak setengah 8. Enggak. Ayo pulang jam 6. Ayo kan pulang jam ya itu pulang siaran.
0: Oh iya, ingat ya.
2: Iya.
0: Pas Bayim pakai baju
2: kuning, UT dia mengaku-ngaku UI kan. Dia pakai
0: UI yang terbuka dia.
2: Iya benar, UI yang terbuka ya juga sih, benar banget. UI. Kan bisa UT ujian di UI kan?
0: Iya bisa.
2: Bisa kan?
0: Di mana aja sebenarnya?
2: Iya.
0: Di sekolah SD, SMP kadang tuh ya sekolah-sekolah.
2: Tergantung dia ngambil kampusnya apa kan.
0: Benar.
2: Iya, tapi nih rekan Prima, kenapa tuh?
0: Hai, kemarin tuh ingat deh.
2: Apa?
0: Siapa yang kayaknya si Baim deh. Baim atau aku tahun
2: kenapa?
0: Lalu?
2: Heeh.
0: Kemarin aku nge-maps ya,
2: iya.
0: di Magelang tuh. Terus tiba-tiba aku lihat di maps ada tempat ujian UT di maps. Waktu pas aku lihat ada gedung-gedung sekolah.
2: Oh gitu. Jadi tuh mereka kalau apa ujian itu nggak pindah-pindah?
0: Nggak tahu deh kalau itu.
2: Tapi kalau di maps kan berarti tandanya nggak pindah-pindah dong.
0: Bener, akhirnya akhirnya kayaknya mungkin ada perjanjian kali ya.
2: Iya kali.
0: Biar gampang katanya. Gitu mungkin.
2: Ya
0: gitulah. By the way, rekan Prima, kita kan hari Kamis
2: ya,
0: malam Jumat dimana kita bakal bahas horor.
2: Bakal bahas horor ya. Yang paling horor sih kita berdua nih. Selagi sama-sama sakit rekan Prima. Dan jangan sampai buat rekan Prima semuanya sampai ketularan sakit ya. Kita kan suaranya aja kan, gak nyampe kan virusnya ke kalian semua.
0: Gak sampai, paling virusnya ini nanti ya, ke penyiar berikutnya.
2: Nah itu, virusnya ke penyiar berikutnya. Jangan sampai lah tapi
0: Jangan sampai.
2: Jangan sampai.
0: Ini kita harus ganti nih.
2: Apa?
0: Nih.
2: Iya.
0: Soalnya besok ada anak-anak di WH ya nih.
2: Oh iya benar, besok ada anak anjatan ya.
0: Las buat hari ini.
2: Buat pekan ini.
0: Buat pekan ini.
2: Iya.
0: Pekan depan next kayaknya ada ini dia. Ada pelajar Mahat Azzaitun FA.
2: Oh gitu.
0: Tapi kayaknya nggak di EPTR, di sore paling sore kalau nggak siang.
2: Kalau nggak siang seperti kayak waktu itu ya.
0: Iya benar, dari Opmas gitu. Oke, rekan Prima. Kita nanti bakal balik lagi, tapi denger lagi satu ini. Lagu dari?
2: Ada lagu ST12 nih.
0: ST12.
2: Iya, kita juga udah lama gak denger puternya.
0: Bener.
2: Ada Putri Iklan. Wah, Putri Iklan nih pasti
0: best.
2: Cantik banget ya kan.

0: Gembira.
1: Kabar gembira.
0: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Nama aku Michelle. Aku dari Jakarta. Aku mau request lagunya Sempurna dari Andra The Backbone dong. Karena sesuai dengan judulnya lagu itu sempurna banget buat aku. Terima kasih ya. Jangan lupa dengarkan Prima FM di primafmindramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: Ngobrol, obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

0: bocah makan pepaya, bocah ngapa ya?
1: Orang kalau sakit berobat ya.
0: Iya, bukan biar makan pepaya.
1: Biar gak nularin temennya yang lain.
0: Itu bener banget. Berjemur sih berjemur, tapi bukan orangnya. Aduh, tapi alhamdulillah loh hari ini panas loh. Maksudnya panas ya, kan panas ya. Bermanfaat juga buat kita-kita yang kena flu gini kan. Benar,
1: tapi udah berjemur.
0: Hah?
1: Berjemur.
0: Enggak, berjemurnya di ruangan karena di ruangan juga rasanya panas banget.
1: Panas banget. Kayaknya kita tuh harus ngerombak ruangan sih.
0: Iya.
1: Iya
0: enggak sih?
1: Pindah ke ini, ke apartemen.
0: Nah itu dia, kita pindah ke apartemen ya.
1: Tapi tenang aja, Rekan Prima, kita stasinya masih di sini kok, cuma bercanda doang tadi.
0: Iya, aman ya, Rekan Prima.
1: Aman banget.
0: Sapa-sapa dulu kali ya buat Rekan Prima yang ada di TikTok ya.
1: Boleh, ada siapa aja tuh?
0: Ada siapa nih? Ada Kak Dimas Arya, katanya mau dong request lagunya. Udah bisa belum? Udah bisa. Terus ada Kak Teguh nih. Ada Kak Teguh, terus ada Kak Tasari, ada Kak, iya, ada Kak Guzali dari Malaysia juga.
1: Selamat sore.
0: Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Ada Adil. Ada siapa nih yang
1: ada
0: udah
1: kakak
0: follow
1: Gum,
0: nih?
1: Ada Kakak Teguh, ada Kak Tata, ada Kak Adil, terus ada siapa lagi nih?
0: Ada Kak Anggi Septian juga. Oh, ini Aseptian.
1: Siapa tuh?
0: Aseptian.
1: Oh iya.
0: Tahu. Namanya ganti kan? Jadi Anggi Septian aslinya. Aslinya Anggi Septian.
1: Anggi Septian. Nah, ini real nih, masak-masak jadi pengen deh.
0: Aduh, jadi lapar sih. Lebih ke lapar enggak sih?
1: Bener.
0: Kita
1: akhirnya ini enggak mood makan.
0: Kenapa? Karena sariawan. Aduh.
1: Dan tapi emang enggak cuma ayo doang, banyak di luar sana yang sariawan juga.
0: Iya kan? Bener banget. Tapi emang bener banget lagi jam segini tuh jam-jamnya makan, Rekan Prima semuanya.
1: Iya.
0: Jangan lupa makan sore ya, Rekan Prima. Tentunya ditemenin Sahil dan juga Disti di MP3.
1: Muda dan menginspirasi.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Di.

0: lagi dengerin MP3 bareng Distri dan juga Sahil. Muda dan menginspirasi.
1: Dan tentunya kita bakal hadir setiap hari. Mm-mm. Dan dari jam 5 sore sampai jam 9 malam.
0: Meskipun nih ya, hari ini suara kita dan badan kita lagi gak kurang enak aja. Badan gitu ya.
1: Ah, benar. Tapi by the way, yang nanyain
0: kenapa?
1: Ini radionya di Hargelis ya, Kak?
0: Iya, benar banget. Kita radionya ada di Hargelis, tepatnya di Jalan
1: Siliwangi. Bukan.
0: Beda lagi.
1: Tepatnya di Desa Harkolot.
0: Iya, Harkolot. Yeah. Ada di Jalan Siliwangi juga ya, rekan Prima.
1: Oh, gitu ya.
0: Benar banget.
1: Ah, biasanya kalau ke jalan gak hafal jalannya sih.
0: Sama, ay juga.
1: Emang
0: kayaknya anak Gen Z tuh orang, anak-anak yang gak tahu jalan.
1: Oh iya benar, Jalan Siliwangi nomor KM02.
0: Kecuali kita kalau tinggal di kota. Karena kalau kota itu yang dihafal jalannya, kayak Jalan Ahmad Yani atau enggak kelurahan, blok gitu.
1: Blok.
0: Bukan desa atau dusun.
1: Iya benar.
0: Iya. Bener. Tapi rekan Prima semuanya, hari Kamis ya, biasa. Nanti Disti dan juga Sahil bakal horor-hororan. Karena kemarin sempat udah ada yang cerita nih.
1: Apa
0: meskipun
1: itu?
0: Ceritanya di hari bukan, hari Selasa kemarin.
1: Oh, hari Selasa.
0: Hari Selasa. Terus ayah udah bilang ke kakaknya, "Oke, Kak, nanti aku bacain chat horornya di hari Kamis ya." Jadi ini pengalamannya dia pas kerja di luar kota sebelum balik lagi ke sini.
1: Pas di luar kota?
0: Bener banget.
1: Jadi penasaran.
0: Nah, kan
1: ceritanya gimana?
0: Tuh, jadi penasaran kan? Rekan Prima di rumah juga pada penasaran kan? Boleh banget kalian.
1: Iya, di 0853-2159-9582. Nanti kita bakal ceritain. Itu by the way ceritanya dari siapa?
0: Ada dari Kak Hans, dari
1: Kak Hans.
0: Iya. Dari Kak Hans yang
1: kemarin nelfon juga gak sih kemarin? Di senggol-senggol ya?
0: Iya, hari apa gitu ya Kak Hans juga nelfon. Mungkin hari ini Kak Hans Ardiansah mau ikut senggol-senggol lagi?
1: Boleh banget.
0: Boleh.
1: Buat
0: orang
1: Prima semua yang mau senggol-senggol bisa banget di 7.50 sampai di jam 8.10.
0: Yes.
1: Dan nanti kita bakal open telepon ya. Kalian bisa senggol-senggol siapapun. Mau teman, pacar atau lain-lain, kalian bisa di 0853-2189-9582.
0: Kita puterin lagu Goliat, masih di sini, masih denganmu. Requestan lagu dari Kak Chandra nih, yang katanya sekarang lagi istirahat akhirnya, melelah, penat juga.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Salman Alfaris dari Semarang Satu Anjatan. Aku mau request lagu Ramai Sepi Bersama, Hindia. Aku pengen request lagu ini karena suka aja sih sama Hindia. Oh iya, aku mau nitip salam nih buat OSIS Semarang Satu Anjatan. Semangat terus ya, kerjain prokernya. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin

Trijaya Elektronik, Rajanya Kredit Elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Yos, rekan Prima semuanya, kembali lagi. Dan ini kita mulai ya, cerita horor dari Kak Hans Ardiansah.
1: Kemarin
0: iya, benar banget.
1: Kita juga bahas tentang pesugihan.
0: Nah, ya kan? Iya. Dan ternyata baru dinotis beberapa hari kemudian dan dia baru ingat.
1: Bener.
0: Jadi pas hari Selasa itu Kahan sempat cerita. Maksud hari Selasa itu Kahan sempat notis. Dia bilang gini, "Waktu malam Jumat kemarin cerita horor di Prima bahas tentang pesugihan ya. Waktu saya tinggal lama di Bekasi Timur,
1: ada orang lain melakukan pesugihan di alamat tersebut."
0: Nah, iya benar. Pesugihan, orang itu meminta tumbal di jalan itu, dan orang yang sudah kena tumbal di jalan itu dibikin meninggoy orangnya.
1: Ketabrak kecelakaan lalu lintas. Jadi dibikin tumbalnya dengan motif kecelakaan tadi.
0: Dan itu beritanya
1: kecelakaan.
0: Wang Yudi di luar ketawa dong. Kecelakaan lalu lintas. Jadi beritanya waktu yang lalu udah viral banget di YouTube.
1: Maaf ya melenceng WA-nya tentang horor. Nah, enggak dong, kita yang bener horor.
0: Iya, ini cuman kan ceritanya hari Selasa. Kita langsung bacain aja yuk. Chat dari Kak Hans nih, ada yang masuk lagi.
1: Oke.
0: Apa tuh Cahil, katanya Kak Hans?
1: Assalamualaikum Kak Sahil dan Kak Disti.
0: Waalaikumsalam.
1: Pengen request lagu dari Bagindas, Cinta Biru. Nah, nama saya tadi udah disebut. Disebut. Tahu aja nih dia. Cerita horornya 6 tahun yang lalu. Di jalan Bekasi. Ada sepasang suami istri pesugihan. Nah, di jalan Bekasi itu tumbalnya itu nyawa orang yang melintasi jalan tersebut. Pokoknya dia bilang tuh yang melintas jalan tersebut dibikin mati karena kecelakaan lalu lintas di jalan Bekasi tersebut.
0: Oh my god, cari tumbal. Terus.
1: Dulu waktu Kak Hans ya?
0: Iya.
1: Kak Hans kerja di PT Tut Cikarang Bekasi dari tahun 2008 sampai tahun 2023 di Bekasi. Terus jadi dia ini waktu pas dia ngelihat tumbalnya itu waktu pas di tahun 2008 sampai 2023 waktu pas kerja di PT di Bekasi. Sama dia sadar di 3 tahun yang lalu, berarti 2023 kan?
0: 3 tahun yang lalu
1: ada penemuan mayat jenazah di daerah Tit Gebang.
0: Itu di pinggir jalannya.
1: Kayaknya sih. Astaga. Rohnya masih penasaran sampai sekarang dengan kematiannya. Tadi 7 jam yang lalu ada kontainer terbalik kecelakaan lalu lintas di Jalan Pantura Subang Indramayu.
0: Iya, kalau barusan.
1: Konon katanya Kali Sewu itu ada penunggunya anak kecil yang mati di jembatan Kali Sewu. Arwahnya masih gentayangan, masih nunggu di jembatan tersebut. Dan masih menghantui orang-orang yang lewat.
0: Aduh, itu serem banget sih.
1: Serem banget.
0: Dan katanya itu gini, kenapa?
1: Ya itu lanjut. Yuk lanjut.
0: Itu kejadiannya maksudnya nyata, Kak Hans yang merasakan sendiri.
1: Iya sepertinya. Dan ini katanya gini, "Maaf ya, saya gak bisa ikutan senggal-senggal." It's okay.
0: It's okay, gak apa-apa Kak Hans.
1: Terus karena lagi ada saudaranya yang lagi main di rumahnya. Salam-salamnya buat Kak Sahil sama Kak Adisti aja. Buat semua kru Radio Prima FM dan buat semua yang lagi dengerin Radio Prima FM, hargelis dari Hans Ardiansah Terima kasih.
0: Oke, sama-sama Kak Hans.
1: Sama-sama Kak Hans.
0: Tapi sayang banget Bian Baginda Cinta Birunya belum ada nih di kita. Mungkin mau request lagu yang
1: Baginda
0: lain.
1: Baginda yang ini aja, yang Empat Mata.
0: Atau enggak Bian Gindas yang 100% Kangen mungkin. Ya kan?
1: Gimana nih? Kita puterin aja nih yang Bian yang Bian Bagindas, The Bagindas. The Bagindas atau Bian Bagindas?
0: Bian Gindas.
1: Bian Bagindas.
0: Bian itu yang apa? 100% Kangen.
1: Nah, itu aja tuh.
0: Iya deh, langsung kita puterin Bian Gindas 100% Kangen aja nih ya buat Kak Hans. Mungkin Kak Hans juga lagi kangen-kangenan sama istrinya atau pasangannya ya kan?

0: Buset, ini dia lagu DBX Salam Rindu yang rilis di tahun 2001. Yaitu Salam Rindu yang maknanya dalam banget. Jadi kerinduan mendalam tentang seseorang. Mm-hmm. Ya kan, kepada kekasihnya yang terpisah karena jarak.
1: Oh my god. Dan fun fact-nya ya rekan prima semuanya, jadi fanbase dari TipeX itu namanya adalah X-Friend dan X-Angel. Kita tahu juga dari salah satu rekan prima kita yang ada di Jakarta.
0: Iya benar. Mm-hmm. Siapa tahu dia juga X-Friend loh.
1: Nah bisa jadi ya. Berarti kalau X-Friend itu cowok, X-Angel cewek gitu, apa gimana
0: bisa
1: tuh?
0: Jadi.
1: Bisa jadi ya kan? Oke deh kita lanjut ke lagu berikutnya aja kali ya Sahil.
0: Iya, betul banget.
1: Dan ini tadi kita dapat chat dari Kak Hans.
0: Apa tuh?
1: Katanya, oke gak apa-apa kalau gak ada Bian Bagindas Cinta Biru. Lagunya ini di play bagus juga. Maaf ya, saya cowok belum nikah, teteh, katanya gitu.
0: It's okay, it's okay, it's okay.
1: Oke, okay, sorry ya buat Kak Hans ya, dikira kita Kak Hans sudah nikah. So, kita puterin lagu dari Ungu, Percayakan Padaku. Jadi buat rekan prima tentunya, percayakan pada prima ya kan. Dengan lagu-lagu yang hits dan juga asik tentunya.

0: Tapi emang iya sih, kalau soal pesugihan itu, wah, nyereminnya minta ampun. Takutnya ada orang yang gak suka sama kita dan kita dijadiin tumbal.
1: Bener. Itu juga serem sih.
0: Bener, seserem kayak itu emang pesugihan tuh.
1: Pesugihan ya, tumbal juga
0: tumbal.
1: Serem. Kita gak tahu apa-apa, tiba-tiba ditumbalin tuh.
0: Nah, kan ada nih satu pekerjaan dan itu imbalannya 50 juta rupiah. Tahu enggak?
1: Enggak. Apa tuh?
0: Jadi ini ada organisasi dari Jepang yang mana mereka itu mengadakan event stay semalaman di rumah angker. Dan itu rumah angkernya real, bukan settingan. Mereka bilang kalau mereka itu berencana mengadakan event ini, event serupa di Indonesia. Dan mereka lagi cari properti atau rumah yang benar-benar angker dan banyak penampakan hantunya untuk dibeli sama dia. Lumayan loh, yang didapat 50 juta. Tapi mereka juga punya kriteria propertinya.
1: Oke, kayak gimana tuh?
0: Yang pertama harus berhantu.
1: Maksudnya gimana?
0: Ya harus berhantu, harus angker.
1: Oh, harus angker.
0: Nah, biar ada banyak gangguan goibnya.
1: Oke, okay, I see. Terus?
0: Yang kedua, bekas kejadian tertentu atau rumah sengketa atau rumah bekas berdarah. Tuh, mungkin buat Sahil yang punya rumah gak pernah dipakai atau rumah tetangga yang pernah kejadian, yang pernah bekas kejadian ya, ya mending jual aja ke sini gak sih?
1: Make sense. Dapat duit banyak ya pasti ya?
0: 50 juta.
1: Nah, tapi kalau harga rumah lebih dari 50 juta gimana?
0: Iya juga ya.
1: Iya kan, true kita.
0: Tapi sedangkan biasanya tanahnya besar ya kan.
1: Nah,
0: dibelinya cuma 50 juta.
1: Balik-balik liatin akun Prima, gak ada yang live. Ini ada, kita nge-live ya.
0: Iya, kita senang lagi banget live nih. Dan tau gak sih ini lokernya itu di-share kapan?
1: Kapan?
0: Baru bulan ini dan tanggal 5 Mei ini.
1: Wah,
0: berarti berapa? Dua hari yang lalu. Ah, kan. Tapi ada satu locker yang serem lagi.
1: Apa tuh?
0: Jadi dia cuma ditugasin buat melek dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi selama 3 hari.
1: Bentar. Melek apa? Dia ngerjain skripsi apa gimana nih?
0: Syaratnya? Gak boleh tidur.
1: Iyalah, kan begadang.
0: Terus? Gak boleh bawa HP.
1: Oke, berarti dia melek aja ya.
0: Gak boleh buka pintu atau jendela. Wajib nyalain lilin tiap beberapa waktu dan dibayarnya sekitar 16 juta rupiah
1: per 3 hari tuh.
0: Per 3 hari dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Tuh, selama 3 hari
1: berturut-turut.
0: 3 hari berturut-turut.
1: Gak boleh tidur.
0: Enggak sih, dia bilangnya cuma melek dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Kan berarti sebentar kan?
1: Sebentar.
0: Cuma 4 jam doang.
1: Iya, pagi ya, 5 tinggal jam tidur.
0: Habis itu tidur, balik
1: boleh
0: lagi
1: deh, nomor kontaknya boleh.
0: Si Sahil tertarik dia. Ini lah, postingannya tanggal 3 Mei kemarin ini.
1: Gak apa-apa, share aja.
0: Nah kan, udah siapa? Pasti bakal lihat setan karena otak kesetting untuk ngaco dengan term and condition kayak gitu.
1: Gak apa-apa, orang di kosan AI banyak orang.
0: Ah kan, nih bayarannya gede.
1: Gak boleh main ML kan? Gak boleh main HP.
0: Serius, gak boleh main HP selama 5 jam itu lumayan loh.
1: Nah,
0: jam 11 malam sampai jam 4 pagi.
1: Ya gak apa-apa.
0: Gak apa-apa nih.
1: Gak apa.
0: Waduh, rekan Prima.
1: Yang penting ada ini.
0: Apa?
1: Mie.
0: Nanti ada mie. Pertanyaannya di sini nggak disediain apa-apa, Sahil. Tuh.
1: Ya udah, wajib kita bawa sendiri lah, mandiri.
0: Jadi rekan Prima ya, kalau Sahil gak ada, kalian gak usah repot-repot nyari kemana-kemana gitu. Cari aja rumah angker, pasti si Sahil ada di situ jam 11 malam sampai jam 4 subuh ya.
1: Gak gitu juga.
0: Tapi nih rekan Prima semuanya yang punya cerita horor ya, mau cerita-cerita bareng Sahil dan juga Disti, boleh banget cerita aja.
1: Ya, cerita aja di 0853 2189 9582.
0: Ini kita puterin lagu dari JKT48 17. Requestannya Kak Sofan Marsus nih.
1: Waduh, kenapa Kak Sofan?
0: Kesukaannya JKT48.
1: Kesukaannya. Eh juga.

0: Itu dia JKT48X Seventeen ya rekan prima semuanya, requestan lagu dari Kak Sofan. Wah, dia tuh seneng banget sama JKT48.
1: Karena memang setiap pekannya setiap bulan ya.
0: Apa tuh?
1: Itu selalu ada konser di Jakarta.
0: Teater. Kayaknya nggak setiap bulan juga nggak sih?
1: Setiap bulan soalnya ada yang emang setiap bulan tuh ke situ.
0: Oh my god, kalau sampai setiap bulan beli. Huh?
1: Jadi di Jakarta, jadi dia kan rumahnya di Tangerang ya, deket AI. Jadi dia bolak-balik tuh naik Transum.
0: Oh my god, kalau setiap bulan Kak Sofan Marsus cuma ngeliatin itu, nggak akan lagi apa Disti? Ya kali gitu diajak main ya kan, nonton teaternya juga. Ini deh kita puterin Dua Ginda 100% cintaku, requestan lagu dari Kak Sky.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Berima semuanya, selamat malam. Disti kembali lagi hadir untuk menemani rekan Prima di segmen Diary MP3. Diary MP3 hari ini dari Kak Chandra yang ada di Jakarta sana, yang ya sepertinya dia sedang tidak baik-baik saja dan mencoba untuk terlihat ceria di depan teman-temannya. Soalnya sih Kak Chandra bilang sekarang lagi kumpul-kumpul. Yalah, kita bacain diary dari Kak Chandra. Hari ini telah kita bersua. Tanpa lelah kita nyanyikan doa-doa serta untuk kebaikan. Berjalan lancar untuk kemajuan. Pastikan hari ini kita berjuang tanpa mengenal lelah, letih, dan putus asa. Terus berjaya dari apa yang ada. Hari ini kita yang punya, dan bergembiralah. Suatu saat nanti engkau temukan titik terang hidupmu yang akan kau lewati. Biarkan hidup ini mengalir dengan apa adanya, dan pastikan semuanya berjalan dengan semestinya. Dan jadikan hidup itu indah. Pastikan engkau bahagia. Dan mungkin kita akan nyanyikan perasaan yang indah untuk kita kenang. Dan akan kudapati semuanya ini, senyum puas dalam hidup kita.

0: Dewa dengan perempuan paling cantik di negeriku Indonesia. Aduh, tiba-tiba sentrum gitu. Sorry, rekan rumah.
1: Takut. Ayo ketularan.
0: Bukan, kan ayo enggak bersin. Kecuali ayo bersin mengeluarkan liuran
1: air liur. Ya benar. Tapi emang kalau sakit tuh kita air liurnya lebih banyak ya?
0: Emang iya.
1: Merasa enggak sih kalau sih ya? Sariawan nih air liurnya.
0: Oh, kalau sariawan iya. Kalau pilek iya. Enggak dong. Kalau pilek kan diingus.
1: Kenapa sariawan banyak air liur? Karena ini ya. Kita enggak apa? Kenapa?
0: Enggak tahu. Coba cari. Kenapa sariawan air liurnya banyak? Tapi selain itu ya, pilek juga dia bikin.
1: Oh iya, banyak yang nari ternyata.
0: Ah iya.
1: Paling awal, padahal ai cuma ngetik kenapa pada saat sariawan. Terus paling bawah.
0: Paling atas.
1: Air liur banyak, bibir kering, terus kenapa sariawan sakit? Ya sakit lah, gimana?
0: kenapa tuh?
1: Karena hypersalivasi karena artinya tubuh merespon peradangan dan nyeri sebagai bentuk perlindungan diri. Jadi air liur diproduksi berlebih itu untuk melumasi mulut pertama, karena kan kita sakit ya. Yang kedua membantu menetralkan asam, yang ketiga melawan kuman. Ya kan? Karena biar enggak nempel kali ya sariawannya. Dan mempercepat penyembuhan luka sariawan.
0: Oh gitu, nggak kucing aja ya yang punya obat buat ngejilatin kulitnya kalau lagi sakit. Ternyata kita juga punya.
1: Bener.
0: Selain obat kimia dari dokter gitu.
1: Makanya kan kalau bibir kering kita pakai ini sendiri kan, ludah sendiri kalau.
0: Oh iya, tapi itu nggak, itu salah malah.
1: Oh gitu.
0: Karena itu menyebabkan makin kering, coba deh.
1: Oh gitu.
0: Coba searching deh, karena ayo waktu itu juga sempat baca nggak boleh. Kalau lagi bibir kering terus dilumat pakai apa air liur sendiri?
1: Oh iya, nggak boleh.
0: Karena itu makin kering, bikin bibir makin kering, makin pecah-pecah juga.
1: Pakai apa? Pakai ini ya, Ren?
0: Pakai lip balm.
1: Oh iya, lip balm.
0: Bener banget. Jadi buat kalian nih ya, kalau yang ngelihat cowok pakai lip balm gitu, bukannya dia lekong ya? Bukan. Itu melembabkan bibir kan, Prima.
1: Ah, ayo juga pakai yang warna biru itu apa sih?
0: Vaseline.
1: Aduh,
0: iya, face itu ya.
1: Iya, face yang warna biru.
0: Iya itu. Jadi enggak semua cowok
1: beli doang.
0: Gini.
1: Ayo beli doang. Dipakai cuman berapa bulan habis itu udah hilang kawalah. Lupa nero.
0: Karena emang gitu sih, Vaseline tuh sebanyak itu kan.
1: Dan dia enggak habis-habis kan?
0: Enggak habis-habis. Terus kita ya pakai cuma seperlunya aja kalau lagi bibir kering-kering.
1: Bener enggak tiap hari pakai kan?
0: Enggak tiap hari pakai, tapi kalau you mau setiap hari pakai juga bisa buat tangan, kayak hand body kan itu melembabkan semuanya, enggak cuma bibir aja.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Eh, baru tahu gue lah.
0: Gitu. Terus selain
1: berarti
0: itu juga
1: siku juga bisa ya?
0: Siku juga bisa. Lutut
1: dengkul.
0: Bisa. Dengkul juga bisa. Tapi
1: telapak
0: selain
1: kaki.
0: Itu telapak kaki yang bagian ini, apa ini, tumit? Iya, itu juga bisa.
1: Telapak kaki ibu juga bisa berarti.
0: Telapak
1: ya?
0: Kaki ibu juga bisa, surganya makin licin itu.
1: Tapi awas kepleset.
0: Enggak bisa masuk surga, ntar malah kepleset ke neraka. Aduh. Tapi tahu enggak sih?
1: Kenapa?
0: Selain apa namanya? Ya merek itulah ya. Pelembab itu dipakai buat ngelembapin kulit kita.
1: Emang beneran bisa ya?
0: Emang beneran bisa.
1: Semua tangan. Semua bagian tangan.
0: Seluruh badan. Seluruh
1: muka juga berarti bisa.
0: Bisa.
1: Sumpah.
0: Sumpah.
1: Demi Allah.
0: Demi astagfirullah, enggak boleh nyebutin
1: nama.
0: Demi
1: seriusan.
0: Seriusan. Karena kalau muka kita lagi kering gitu kan, dia artinya butuh pelembapan. Nah selain itu juga itu bisa buat tahan lama parfum loh.
1: Iya, kalau itu saya tahu.
0: Nah, ya kan.
1: Dan direbus dulu kan.
0: Nggak perlu.
1: Oh, masih?
0: Nggak perlu, langsung ditempelin aja nih pelembabnya di leher kita.
1: Terus
0: kita semprot pakai minyak wangi kita.
1: Oh gitu.
0: Dijamin 12 jam nancep di tubuh.
1: Tuh. Sumpah.
0: Wanginya serius.
1: Jadi pengen coba deh.
0: Nah kan.
1: Multifungsi ya.
0: Ya kan, tunggu apa lagi?

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Untuk malam hari ini aku mau senggol-senggol untuk Bu Titik, dosen pembimbing pertamaku waktu SMK.
1: Pertanyaannya, SMK udah ada dosen?
0: Oh iya, guru maksudnya. Ini adalah guru pembimbing paling asik dan paling dikangenin, yaitu Bu Titik. Dibilang licik, banyak yang usik, ku
1: kasih bisik, barang antik nih berkelas. Disti juga deh mau senggol-senggol teman Disti yang dulu di SMA ya. Dia usil banget, seneng banget ngejailin Disti. Tapi alhamdulillah sekarang udah jadi orang. Enggak, maksudnya

0: Siapa sih namanya Disti? Ada Randika, ada Ferry, ada satu lagi siapa itu namanya, anak IPA 3, bukan sekelas sama Ai, tapi dia suka usil banget sama Ai.
1: Udah. Kayaknya kalau tahu Yu jadi penyiar itu kayak di halo deh.
0: Waduh, si paling halo deh ya. Izin. Halo Mas lo.
2: Barengan Tini berkelas.
0: Kita sapa-sapa dulu buat yang rekan Prima yang ada di TikTok. Ali Sahil, ada siapa sih?
1: Boleh, boleh banget. Ada siapa nih? Oke, okay, absen-absen. Ada Kak Asim, ada Kak Sky. Waduh, terus ada Kak Surya, terus ada Kakak James. Yang ada di situ aja pastinya. Oke, okay, katanya dari Kak Asim, Sumber Mulia hadir. Halo Sumber Mulia. Sumber Mulia itu di Kecamatan Kecamatan Hargelis. Oke, okay. Selanjutnya ada aku Kak, penonton setia dari Kak Sky di Kalimantan. Siap, yang paling
0: siap,
1: setia.
0: Yang paling setia nih. Banyak yang sirik, dibilang jijik, dibilang licik. Banyak yang usik, ku kasih bisik. Barang antik nih berkelas. Boleh nih rekan Prima yo, yang mau senggol-senggol temennya ya, atau gurunya, atau adik kelasnya, saudaranya, semua boleh banget via telpon Sahil. Di mana?
1: Di 0853-2189-9582. Senggol dong bang,
0: senggol, senggol dikit langsung tewas. Disti mau senggol-senggol teman Disti yang ada di rumah nih, ada Dina Kamila. Biasanya jam segini dia lagi bercuap-cuap dengan ayang bebeknya.
1: Wah. Aduh.
0: Sama mau senggol-senggol yang ada di Gantar ya, ada kawan di Setiawan, ada Kak siapa tadi juga yang ada di Gantar DR, siapa gitu namanya lupa. Dia sempet komentar dan request lagu, tapi lupa lagi, baru juga sebentar udah lupa lagi deh Sima.
1: Aduh. Tapi doi kamu aman kan, gak dilupain kan?
0: Wah, kalau itu mah aman.
1: Aman.
0: Oh, ternyata udah ada yang masuk nih di telepon. Coba kita angkat
1: boleh,
0: yuk.
1: Boleh.
0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka.
3: Salam.
1: Dengan siapa nih?
3: Dengan Kai Story, Kakak.
0: Oh, baru ini loh kita dengar suaranya Kak Sky loh.
1: Halo Kak Sky Story.
3: Halo.
0: Halo. Oh, jadi ini suaranya Kak Sky. Oh, ternyata beneran cowok ya.
1: Oh iya, beneran cowok ya. Cowok tulen kan. Halo Kak Sky, gimana kabarnya di Kalimantan? Aman?
3: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Sky, gimana nih harga BBM di Kalimantan nih? Aku mau tahu dong.
3: BBM harganya normal, cuman di stoknya aja.
0: Stoknya, oh maksudnya agak berkurang gitu ya. Oh, terus juga ada pembatasan juga nih dengar-dengar di Kalimantan.
3: Iya Kak.
0: Oh my god.
1: Oh my god.
0: Apakah itu berpengaruh juga nih buat Kaska yang hari-harinya naik motor?
3: Sangat berpengaruh Kak, harinya aja nggak ketemu bensin.
0: Oh, kenapa?
1: Kakak jalan Kakak?
3: Hari ini full pakai sepeda karena kehabisan bensin.
0: Di SPBU emang habis?
3: Antriannya panjang, bisa sampai 1-2 km antriannya Kak.
0: Oh my god, itu Kak Sky di bagian mana sih Kalimantannya? Mohon maaf, itu dinosaurusnya masih dikandangin ya.
3: Di pusat ibu kota Kalimantan Tengah Kak.
1: By the way, Kak Sky mau request lagu apa nih?
3: Mau request lagu Sang Dewi Kak.
1: Sang Dewi. yang apa tuh? Eh, Sang Dewi dari mana?
4: Dari Liodra.
1: Oh, Liodra. Nah, gitu masih?
4: Iya. Iya kan? Tapi Kaskai, senggol-senggolnya dulu nih. Mau senggol-senggol siapa Kaskai?
3: Senggol-senggol ya buat Kak Chandra, buat buat James, buat Kak Bintang, sama buat Kak Bain.
4: Oke, siap. Karena mereka enggak lagi di sini disenggol ya. Oke deh, kalau gitu langsung kita puterin aja kali ya Kaskai ya. By the way, terima kasih nih Kaskai udah ikut MP3 senggol-senggol hari ini.
3: Ya.
4: Oke. Okay. Besok-besok mau ikut lagi boleh nih buat Kaskai nih.
3: Siap.
4: Itu dia nih rekan Prima, suara dari Kaskai yang ada di Kalimantan. Akhirnya kita dengar juga ya suara Kaskai. So, langsung aja kita puterin Leo.

0: Senggol barang antik nih berkelas.
1: Itu dia lagu Lyodra Sang Dewi ya Sahil.
2: Ya, requestan dari Kak Sky. Eh, tau gak sih?
1: Kenapa tuh?
2: Ayo lagi stalking-stalking akun sosmed ayo sendiri waktu pas zaman.
1: Oh my god,
2: 2018 ya?
1: Zaman-zaman Sahil masih jamet guys.
2: Buset.
1: Muncul di mana-mana. Disti mau senggol-senggol buat rekan prima yang ada di TikTok ya. Hai, selamat malam. Ada Kadin Kam yang ada di Gantar, ada DR Martin juga yang ada di Gantar. Boleh nih. Mau ikut senggol-senggol via telepon, boleh banget. Di mana Sahil?
2: Di 0853-2189-9582.
0: Dibilang jijik, dibilang licik, banyak yang usik, ku kasih bisik. Barang antik nih berkelas.
1: Kita senggol-senggol buat rekan prima yang ada di Haur Gelis, Haur Kolot,
2: apa tuh?
1: Ke di sini di mana ya yang ada ke-nya ya? Ai ngarang mau ngomong Kertajati. Kertajati di mana?
2: Kertanegara.
1: Nah, Kertanegara maksudnya bukan Kertajati ya.
0: Dikit langsung tewas.
1: Eh tapi Kertajati ada kan?
2: Kertajati, Kertajati tuh. Kayaknya ada deh Kertajati deh.
1: Kertajati kereta gak sih? Eh? Nih udah ada yang masuk nih di telepon, coba kita angkat yuk. Okay. Halo, assalamualaikum merdeka, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Malam kak.
2: Selamat malam.
1: Siapa nih? Eh boleh dong suara radionya dikecilin dulu ya, kita dengerinnya dari HP aja nih.
4: Oh iya.
1: Ada siapa dari mana nih?
4: Martin kak dari Gantar.
1: Martin.
2: Kak Martin.
1: Padahal baru juga join di TikTok loh.
2: Oh iya.
1: Baru join di MPT senggol-senggol.
2: Widih kak Martin. Kak Martin boleh nih senggol-senggolnya buat siapa nih?
4: Karena saya pendengar baru kak, jadi belum pada kenal nih.
2: Iya,
1: senggol-senggol temennya aja kali ya, atau orang tuanya yang lagi di rumah nih, biar ikutan dengerin MP3 juga.
4: Iya.
2: Kak Martin, Gantara di mana nih?
4: Di Balir kak.
2: Oh Balir. Dekat kosan
1: betul. Lihat-lihat. Oke, Balir. Tapi emang iya sih, kita Balir udah hafal bagian Gantar ya. Balir.
4: Oh, ngekos di Balir ya.
2: Iya.
1: Si Sahil di Balir. Iya. Mungkin Kak Martin, by the way, kalau boleh tahu ya, dengerin MP3-nya via radio atau streaming nih kalau boleh tahu?
4: Streaming, Kak.
1: Streaming.
2: Emang sih, pendengar prima tuh emang keren-keren sih. Dia tahu kalau ada streaming.
1: Iya.
2: Boleh nih, Kak Martin, mau request lagu apa nih?
4: Request 33 Perunggu.
2: Perunggu 33 kali.
1: Iya, itu lagu anak muda banget lagi.
2: Kenapa nih mau rekam?
4: Soalnya baru tahu Prima FM tuh udah sekeren ini tuh kak.
1: Oh my god.
2: Izin dulu.
4: Soalnya dulu tuh dengerin Prima FM tuh kayak ciarnya tuh kayak wayang gitu tuh. Buat orang-orang tua tuh.
1: Oh gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, boleh tahu ya kak, siapa namanya? Kak Martin. Kak Martin masih sekolah?
4: Udah kerja kak.
1: Oh udah kerja. Kirain masih sekolah.
4: Udah kerja.
2: Oke.
1: Kerjanya di daerah sini. Bentar.
4: Di MBG kak.
2: Woi. Jangan-jangan MBG yang deket ini ya, BRI itu.
1: Iya lagi.
2: Yang di ini apa? Mekarjaya ya?
4: Ini yang di Elvanos,
2: yang Elvanos.
1: Belakang Elvanos ternyata. Elvanos. Baru kemarin Sahil kesana.
2: Bukan ke MBG ya?
1: Iya.
2: Ke Elvanos.
1: Elvanosnya ya. Coba sebentar kita cari dulu nih Martin. Perunggu 33 kali.
2: Nah, Kak Martin. Udah, Kak Martin. Ini nih, umur berapa nih?
4: umur 25 kak.
1: Seumuran, beda setahun.
2: Beda setahun sama Disti. Keren banget.
1: Oke.
2: Oke kak, kak Martin boleh nih senggol-senggol buat siapa nih, buat kepala MBG atau kok
1: teman-teman? Iya kali, teman-teman MBG boleh disenggol-senggol tuh kak Martin.
4: Buat tim masak yang jangan pernah menyerah.
1: Wah.
2: Oke itu aja deh buat tim masak.
4: Ya buat ya buat dimasak jangan pernah mengeluh, semangat kerjanya. Udah itu aja.
1: Udah itu aja. Oke siap MBG ya.
2: MBG.
1: Dan buat Kak Martin juga itu dijaga ya makanannya.
2: Kak Martin, awas nanti kamu udah kedetek loh ini.
1: Iya nih udah kedetek.
2: Lo bisa ditandai.
4: Iya nggak apa-apa kak.
2: Oh, okay.
4: Mau cerita sedikit boleh nggak kak?
1: Apa, apa tuh? Boleh.
4: Ya dulu tuh aku juga pendengar Prima FM kak, zaman dulu.
1: Berarti lagi zaman-zaman Kak Martin masih kecil tuh. Gitu ya?
4: Iya, pas masih kecil, pas masih SD kayaknya.
2: Dengerin lewat radio ya berarti ya?
4: Lewat radio, lewat SMS, terus kayak kalau ada apa sih kuis-kuis begitu tuh yang pas bulan puasa, kayak Google Press. Dapat tuh pernah tuh.
2: Dapat berapa?
4: Dapat parcel tuh kak.
1: Parcel, lumayan ya.
2: Berarti datang ke ini ya, datang ke Prima ya berarti?
4: Iya datang ke Prima. Lagi Prima masih rame lah.
2: Sekarang juga masih rame.
1: Btw,
2: Kak Martin kemarin kita adain kuis tahu. Kak Martin kuis telat apa, berarti
1: ulang tahun Prima yang ke-26. Lumayan dapat voucher 100.000 ya Kak Martin.
4: Soalnya belum tahu sekarang kak Prima udah sekeren ini tuh.
2: Izin dulu.
4: Biasanya dengerinnya kan daerah luar aja tuh kayak Prambors, Purwokerto.
2: Nah sekarang bisa dengerin Prima FM artinya ya kan?
1: Iya dong.
4: Iya.
1: Jadi kalau buat lagu-lagu lagu-lagu anak muda nih ya Kak Martin dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Gitu.
4: Oke, siap.
1: Mungkin kalau Kak Martin suka lagu rock ya kan, boleh nanti joinnya di hari Jumat sama Sabtu.
2: Benar, gitu. Di jam 9 malam sampai jam 11 malam.
1: Betul.
2: Oke, thank you Kak Martin.
1: Thank you, Kak Martin.
4: Siapa yang Kak, bentar Kak. Ada yang ngontrak di Bali siapa?
1: Sahil.
2: Aku Sahil.
1: Main aja ke rumahnya udah gede aja atau enggak kirim aja yang bikinnya.
2: Boleh lah kalau ada sisaan mah ya buat anak kos ini yang satu.
1: Karena kita berdua anak Gantar, tapi kalau si Sahil bagian Balir, aku bagian Gantarnya di perempatannya tuh.
4: Iya.
2: Gitu.
4: Siap.
1: Salam kenal ya Kak Martin, ada Sahil sama Disti di sini.
4: Oke,
1: siap langsung aja kita puterin yuk buat Kak Martin nih spesial ya.
2: Yoi.
1: Spesial buat kru MBG yang ada di Alvano sana. So, selamat mendengarkan buat Kak Martin. Thank you.

0: itu dia lagu dari Perunggu 33 kali ya. Dari Kak Martin yang ada di
1: Bali.
0: Ya? Bali lebih tepatnya ya. Gantar sih Gantar, tapi bagian Bali.
1: Desa Bali. Ya.
0: Sehat
1: di
0: selalu.
1: Desa apa di blok ya?
0: Blok.
1: Blok ya?
0: Blok
1: desanya
0: Barir.
1: Mekarjaya.
0: Desanya Mekarjaya. Kalau A itu bloknya blok Tanjung Sari deh kalau enggak salah deh, Tanjung Sari 1.
1: Tanjung Sari 1 ya?
0: Karena
1: A juga kayaknya bukan Balir.
0: Mah, masa sih?
1: A bukan Balir.
0: Terus apa dong?
1: Ini. Itu Balir enggak sih? Balir yang film India itu?
0: Enggak.
1: Yang masa sih enggak tahu?
0: Enggak. Balir.
1: Balir. Bentar nih, pasti tahu nih.
0: Film India Balir. Balir. Mungkin rekan India. Prima ada yang tahu film India Balir itu kayak gimana? Kasih tahu Disti yuk. Siapa yang cepat dia yang kasih tahu Disti. Kayak gimana emang film Balir?
1: Yang peri-peri itu loh.
0: Peri-peri. Taunya Tinkerbell peri-peri. Bener kan Tinkerbell yang peri kan? Bener kan?
1: Nih bentar-bentar. Nih. Film Balir.
0: Film Balir.
1: Lupa, pokoknya ada Balir karakter, lupa aku.
0: Mungkin apa? Itu nama ininya kali.
1: Nama karakternya?
0: Iya, nama nama karakternya. Oh, dia animasi?
1: Enggak. Orang.
0: Orang.
1: Film.
0: Oh, nama pemerannya dong. Pemerannya Balir gitu ya.
1: Lupa Balir apa ya?
0: Oke. Tapi sambil si Sahil nyariin ya film apa itu, kita puterin dulu Supernova Sayang. Requestan lagu dari Kak Hamzah nih Sahil. Soalnya udah ditunggu sih dari tadi.
1: Oke.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: siapa sih yang nggak tahu sama lagu Sensi dari lagu dari apa? Tensi yang Sensi.
1: Itu udah viral banget ya, nggak mungkin. Bahkan anak kecil juga pasti tahu sama satu lagu itu.
0: Lagu yang akhir-akhir ini tuh dijadiin soundtrack dance anak-anak TikTok.
1: Tingkah lucu, cek.
0: Kutu buku cek.
1: Sayang ortu cek. Kamu 100%.
0: Hai.
1: Tuh, itu nandain kalau itu yang nyanyi kan cowok, berarti dia ngalisin ceweknya gitu ya.
0: Iya. Iya benar.
1: Iya benar kan?
0: Iya benar. Yang jadi ini enggak yang
1: tuh
0: main sama Indah Kus kan? Iya.
1: Kalau sama Indah Kus beda lagi lagunya.
0: Indah Kus beda lagi. Cuman dia sama Indah Kus kan tapi?
1: Bukan, ini Tensi beda lagi. Tensi sama Indah Kus beda enggak sih?
0: Tensi sama Indah Kus yang beda. Kan Indah Kus cewek.
1: Iya.
0: Tensi cowok.
1: Nah,
0: tapi Tensi sama Indah Kus bukannya pacaran ya?
1: Emang iya.
0: Apa yang sama dia?
1: Enggak deh kayaknya deh. Tensi sama Indah Kus tuh mereka cuma kolaborasi aja.
0: Oh gitu.
1: Eh ternyata Tensi sama A itu Antensi. Tensi 2000 Januari.
0: Oh gitu.
1: Eh 2001. Saya kira seumuran atau enggak adik kelas.
0: Cutting tuh. You nih.
1: Iya si Tensi. Tensi sama Indah Kus.
0: Kita udah deket banget kayak kenal banget sama Tensi.
1: Nah kalau Indah Kus baru tuh 94. Kayaknya seumuran sama Gea.
0: Gia Indrawari.
1: Gia Indrawari bener. Eh enggak, Gia Indrawari malah lebih muda 98. Eh kita

0: kenapa ngomongin umur sih? Ini mohon maaf ya, agak sedikit melenceng.
1: Melenceng ya, mohon maaf. Mohon ini maaf bapak-bapak,
0: ya. Ibu-ibu. Eh tapi tadi lumayan seru juga ya, senggol-senggol kita.
1: Apalagi tadi, ayo seneng deh. Ada pendengar baru,
0: ternyata iya.
1: Ada.
0: Ada pendengar baru namanya Kak Martin, ingat-ingat ya. Martin dari Balir, salah satu kru MBG.
1: Tuh. Nah, MBG yang belakang Elvanos.
0: Yang belakang Elvanos itu.
1: Ayo bakal ingat-ingat terus sih Kak.
0: Iya, aman, kita bakal ingat-ingat banget sih Kak Martin ya. Tapi kita juga gak bakalan lupa sama rekan Prima semuanya.
1: Oh iya, jelas ya kan? Kita gak bakal lupa.
0: Ya rekan Prima, kita udah masuk jam 23.05 ya. Yang mana sebentar lagi kita bakalan say goodbye. Tapi tenang aja, masih ada waktu 25 menit lagi buat rekan Prima dengerin lagu-lagu yang asik tentunya di malam hari ini
1: di MP3 Muda.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lo. Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
3: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Dini.

0: Sawit, akulah yang bisa, requestan lagu dari Kak Zulkifli ya. Itu requestan lagu terakhir yang ada dari rekan Prima yang ada di TikTok maksudnya. Karena ini kita udah ada di penghujung acara banget di jam 20.52 ya rekan Prima. Gak kerasa banget nih.
1: Iya
0: kan Sahil?
1: Bener banget, dan kita udah mau jam 9, kurang 10 menit.
0: Wah, kurang 10 menit mana, ada 8 menit lagi.
1: 8 menit lagi?
0: Iya. Kan 25.2 sekarang.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan 25.2. Jadi buat rekan Prima yang mau request lagu dan belum kedapetan hari ini, tenang aja.
1: Tenang aja. Besok masih ada lagi kita ya. Iya. Dan besok ada yang semanja the last.
0: Di pekan ini ya. Ada anak semanja nih buat rekan Prima. Mungkin ada adik kalian atau adik kelas kalian, kenalan kalian anak semanja ya kan. Join aja besok di live TikTok kita. Di mana Sahil?
1: Di Prima 95.8 FM Indramayu ya. Di TikTok, yes. Di live TikTok. Karena besok kita mulai dari jam 5. Dan anak semanja tuh dari jam 5 sampai jam setengah tujuan lah.
0: Ah itu dia. Jadi buat rekan Prima yang penasaran, seunyu-unyu apa mereka ya kan.
1: Aduh, Masih bau-bau kertas ujian.
0: Nah, masih bau-bau kertas ujian itu. Sorry kan Prima, terima kasih untuk malam hari ini ya.
1: Yes, thank you banget buat orang Prima yang udah nelpon. Terus buat Kak, siapa?
0: Martin.
1: Maka Martin, terus Kak Sky juga yang nelpon ya.
0: Iya, Kak Sky.
1: The first time ya loh. Kita shock juga kalau itu Kak Sky.
0: Iya, kita juga shock. Hah? Ini serius suaranya Kak Sky? Oh, jadi itu suaranya Kak Sky.
1: Ya, thank you banget, terima kasih Kak Sky. Dan buat teman-teman yang udah mau coba telepon dan juga tadi yang chat di WhatsApp cerita horornya ya. Karena besok kita balik lagi di jam yang sama, di program yang sama, di MB3
0: Muda dan menginspirasi. Tapi nih rekan Prima yang belum bisa ikutan telepon di MP3 senggol-senggol, mohon maaf ya. Tenang aja, MP3 senggol-senggol ada lagi besok di jam berapa?
1: Di jam 7.50 sampai jam 8.10.
0: Iya benar banget. Jadi buat rekan Prima yang mau senggol-senggol, bisa banget besok ya bareng Disti dan juga Sahil. Yang mau request lagu pop Indonesia, bisa juga besok di MP3 dari jam 5 sore sampai jam
1: 9 malam.
0: Yes. Kalau gitu kita pamit undur diri dulu ya rekan Prima semuanya.
1: Yes, aku Sahil.
0: Dan aku Disti.
1: Pamit undur diri.
0: Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Rekan Prima semuanya, selalu dengarkan Prima 95.8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Gue ya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Ah, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya.

0: banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lo.
2: Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingat,

0: Salam Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama City Corp, menaungi Trans TV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah pondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

Rekan Prima. Bertemu lagi nih dengan cerita inspiratif dari Prima 95,8 FM. Hari ini kita akan dengerin lagi cerita inspiratif karya Berian Kim dengan judul yang selalu bikin penasaran, yaitu Jangan Terus Mencium Sampah Hanya Karena Terbiasa. Menarik banget kan ya judulnya? Langsung gas aja yuk. Dulu rumahku dekat dengan pembuangan akhir sampah, yaitu bak sampah yang besar sekali. Setiap hari, aku melewati tumpukan sampah yang busuk baunya. Tapi lama-lama, aku tidak mencium apa-apa. Bahkan, aku bisa jajan bakso, mie ayam, telur gulung, dan duduk-duduk dekat situ. Seolah semuanya baik-baik saja. Tapi, apakah berarti tidak ada lagi bau sampahnya? Apakah udaranya menjadi lebih bersih dan segar? Apakah hembusan udaranya menjadi lebih higienis? Tidak ada yang berubah. Aku tetap menghirup bau tersebut. Hanya saja aku telah terbiasa dengan aromanya. Begitu juga dalam hidup rekan Prima. Seringkali kita berada dalam kondisi yang tidak baik, tapi menganggap itu sudah biasa. Seperti berada di lingkungan yang tidak membangun, berada dalam hubungan yang tidak sehat, dan berada di tempat kerja yang menyengsarakan. Itu sudah biasa. Terbiasa diperlakukan dengan buruk, terbiasa dimaki-maki, dimarahi, dibentak, terbiasa dikasari baik fisik maupun verbal, tidak dianggap, dimanfaatkan, terbiasa direndahkan, diremehkan, dikucilkan, terbiasa ditipu, dimanipulasi, dan dimainkan perasaannya. Meski kamu sudah terbiasa, bukan berarti itu baik untukmu. Sama seperti hirup bau sampah, bukan berarti bau sampah itu baik untukmu. Bukankah kita berhak untuk menghirup udara yang segar? Bukankah kita berhak untuk memiliki kondisi hidup yang lebih baik? Rekan Prima, terkadang kita perlu berani mengambil resiko. Entah itu perbaiki, mengerti. Jadi rekan Prima, apapun itu jangan terus mencium sampah ya. Hanya karena hidupmu sudah merasa mati. Hiduplah untuk udara yang segar. Hiduplah demi yang terbaik untuk menjadi dirimu. Semoga pesan cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, rekan Prima.

Rekan Prima, pernah gak kamu ngerasa jalanmu buntu? Seakan semua usaha yang kamu lakukan gak ada hasilnya. Dunia terasa gelap dan kamu cuma pengen berhenti. Tapi kadang justru di saat paling gelap itulah ada secercah cahaya kecil yang bikin kita tetap melangkah. Kisah inspiratif kali ini berjudul Pelita di Tengah Gelap. Di sebuah desa nelayan yang jauh dari hiruk pikuk kota, ada seorang gadis muda bernama Rani. Ia anak dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan, ibunya menjual hasil tangkapan di pasar kecil. Sejak kecil, Rani bercita-cita menjadi guru, agar anak-anak di desanya bisa belajar lebih banyak daripada sekedar membaca angin dan ombak. Namun perjalanan Rani tidaklah mudah. Ekonomi keluarganya pas-pasan, bahkan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi pun terasa mustahil. Tapi Rani tidak menyerah. Ia belajar dengan giat, membantu ibunya berjualan, bahkan sering belajar hanya dengan cahaya lampu minyak karena listrik di desanya sering padam. Suatu malam ketika hujan deras disertai angin kencang, rumah Rani kemasukan air. Buku-bukunya banyak yang rusak. Ia duduk di pojok kamar menahan tangis. Rasa putus asa itu benar-benar menelannya. Tiba-tiba, pintu diketuk oleh beberapa anak kecil tetangganya masuk dengan basah kuyup sambil membawa buku tulis. Dan mereka bilang, "Kak Rani, besok ada ulangan. Boleh kita belajar sama kakak?" Rani menatap wajah-wajah polos itu. Di tengah gelapnya malam, mata mereka berbinar penuh harap. Seketika hatinya luluh walau bukunya rusak. Walau semangatnya hampir padam, ia sadar ada yang percaya padanya. Malam itu dengan cahaya redup lampu minyak, Rani mengajari anak-anak itu membaca dan berhitung. Dan dari situ, semangatnya hidup kembali. Tahun demi tahun Rani bertahan, ia akhirnya berhasil masuk perguruan tinggi lewat beasiswa. Kini, ia kembali ke desanya bukan sebagai Rani si anak nelayan biasa, tapi sebagai ibu guru Rani. Cahaya bagi banyak anak yang dulu hanya bisa bermimpi. Rekan Prima, kadang hidup memang gelap dan melelahkan ya. Kita bisa saja hampir menyerah. Tapi jangan lupa, selalu ada alasan kecil untuk bangkit. Bisa dari senyuman seseorang, atau dari tatapan penuh harap yang membuat kita sadar bahwa kita itu berarti. Seperti Rani, kita juga bisa jatuh. Tapi percayalah, setiap cahaya kecil yang kita jaga, suatu hari akan jadi pelita besar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi, jangan padamkan semangatmu ya, rekan Prima. Karena siapa tahu dari langkahmu hari ini, ada orang lain yang menemukan cahayanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya, rekan Prima.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, biar rileks komunikasinya.

0: Pineapple and Classic Flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh.

sedikit tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita, hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Saatnya kita ikuti Prima dalam berita, hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Hari Palang Merah Sedunia 8 Mei, jejak Henry Dunant dan sejarah PMI. Setiap 8 Mei, dunia memperingati Hari Palang Merah Sedunia untuk menghormati Henry Dunant, penggagas misi kemanusiaan internasional pasca perang Solferino. Melalui pembentukan Komite Internasional Palang Merah atau ICRC, Dunant meletakkan dasar pelindungan bagi korban perang dan sukarelawan medis. Momen ini menjadi apresiasi global bagi dedikasi lembaga Palang Merah dalam bantuan bencana dan pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Di Indonesia, Palang Merah Indonesia atau PMI resmi dibentuk pada 17 September 1945 atas perintah Presiden Soekarno untuk membantu korban revolusi kemerdekaan, diinisiasi oleh tokoh kesehatan seperti Dr. Buntaran dan Dr. Bahdir Jonan. PMI akhirnya mendapat pengakuan internasional pada tahun 1950. Kini PMI terus berdiri teguh sebagai garda terdepan aksi kemanusiaan dan donor darah di tanah air.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Ubah sumber daya alam jadi material, maju pendekatan L-STEAM kunci perubahan peradaban. Guru Besar FMIPA IPB University Profesor Dr. Akhiruddin Madu MSI menekankan pentingnya sinergi berpikir kreatif dan bertindak inovatif dalam simposium pelatihan pelaku didik di Azaitun. Melalui pendekatan L-STEAMS, Low Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, and Spirituals, ia mendorong transformasi sumber daya alam menjadi material maju yang berdampak bagi peradaban. Inovasi ini menuntut pelajar berpikir di luar kotak dan melakukan tindakan nyata melalui proses ilmiah sistematik, mulai dari observasi hingga eksperimen laboratorium untuk menciptakan teknologi masa depan. Penerapan L-STEAM terlihat nyata pada keterampilan pelajar Azaitun dalam ekstrakurikuler perkapalan yang dilibatkan dalam pembuatan kapal yang memadukan rekayasa material kayu dan prinsip desain artistik. Begitupun dengan pelajar Azaitun di ekstrakurikuler pertanian. Prof. Akhiruddin menegaskan bahwa penguasaan matematika dan fisika merupakan fondasi utama untuk mengubah kearifan lokal menjadi produk yang fungsional. Dengan literasi kuat dan mentalitas inovatif, pendidikan di Mahat Azaitun diharapkan mampu menghantarkan generasi unggul yang siap memimpin perubahan melalui pengembangan teknologi berbasis ilmu pengetahuan yang kokoh.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Padukan teknologi dan nilai kemanusiaan, 194 pelajar MI Mahat Azaitun ikuti UMBK 2026. Sebanyak 194 pelajar kelas 6 MI Mahat Azaitun mengikuti ujian madrasah berbasis komputer atau UMBK tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung pada 4 hingga 9 Mei 2026. Ujian ini menggunakan sistem komputer based test atau CBT untuk soal pilihan ganda melalui laptop masing-masing. Sementara soal uraian tetap dikerjakan secara tertulis. Metode ini diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara adaptasi teknologi kontemporer dengan tradisi akademik yang melatih ketelitian serta keterampilan menulis secara manusiawi. Pelaksanaan UMBK ini menjadi perwujudan visi Azaitun sebagai pusat pendidikan yang mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian. Selain evaluasi akademik, ujian ini bertujuan membentuk karakter belajar yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap perangkat digital yang digunakan. Melalui perpaduan modernitas dan nilai kemanusiaan, MI Mahat Azaitun berkomitmen mencetak generasi cerdas yang matang secara emosional dan siap menghadapi tantangan zaman dengan integritas tinggi.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Kisah ketabahan 3 anak kembar Sumber Mulia, Camat Haurgelis beri dukungan moral. Camat Hawerglis Rory Firmansah mengunjungi kediaman 3 anak kembar perempuan di Desa Sumber Mulia Indramayu pada Kamis 7 Mei 2026. Natalika, Natalina, dan Natalisa yang berusia 4 tahun tumbuh dengan keterbatasan penglihatan yang berbeda-beda, mulai dari kebutaan total hingga rabun berat. Kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian sosial untuk memberikan dukungan moral dan memastikan keluarga tersebut tetap teguh di tengah kesederhanaan hidup mereka. Perhatian ini diharapkan mampu menggugah kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Luki Hakim untuk memberikan pendampingan kesehatan optimal. Di tengah keterbatasan, ketiga bersaudara ini tetap menunjukkan semangat masa kecil yang luar biasa melalui kebersamaan mereka. Fokus kunjungan diarahkan pada penguatan akses kesehatan dan dukungan masa depan agar mereka dapat tumbuh dengan fasilitas yang lebih memadai sebagaimana anak-anak lainnya.
0: Anda masih mendengarkan Prima Dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: KTT ke-48 ASEAN di Jebu, Presiden Prabowo Subianto perkuat ketahanan ekonomi kawasan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Konferensi Tingkat Tinggi ke-48 ASEAN di Jebu, Filipina pada 7 sampai dengan 9 Mei 2026 untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama subkawasan. Fokus utama kunjungan ini adalah membahas ketahanan energi, pangan, dan stabilitas ekonomi di tengah dinamika geopolitik global. Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto guna mengawal integrasi ekonomi yang lebih solid di Asia Tenggara. Indonesia juga mendorong percepatan transformasi digital melalui negosiasi DEFA, kerangka kerja ekonomi digital ASEAN, yang diproyeksikan mampu mendongkrak ekonomi digital ASEAN hingga $2 trillion pada 2030. Agenda strategis lainnya mencakup penguatan investasi dan pengembangan UMKM secara inklusif. Melalui forum ini, pemerintah berkomitmen memastikan fundamental ekonomi kawasan tetap tangguh menghadapi tantangan global di masa depan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima Dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

saatnya kita ikuti Prima dalam berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Istilah honorer dihapus 2027. Mendikdasmen siapkan skema transformasi guru non ASN. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa penghapusan istilah guru honorer mulai 1 Januari 2027 merupakan konsekuensi pelaksanaan Undang-Undang ASN berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026. Masa tugas guru non-ASN di sekolah negeri akan berakhir pada 31 Desember 2026 untuk ditata ulang menjadi status ASN. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian jalur karir yang lebih jelas bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia melalui mekanisme seleksi yang resmi. Pemerintah menyiapkan skema PPK paruh waktu bagi guru yang telah mengikuti seleksi namun belum lulus, agar tetap dapat mengajar tanpa pemutusan hubungan kerja. Sebanyak 237.196 guru non-ASN yang terdata aktif hingga akhir 2024 dipastikan tetap mendapatkan penghasilan berupa tunjangan profesi atau insentif selama masa transisi. Penataan ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan guru secara berkelanjutan, terutama di wilayah 3T melalui pembukaan formasi ASN yang lebih strategis. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Kemkom Digi bantah akan polisikan Amin Rais terkait polemik video viral. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkom Digi membantah kabar akan membawa pernyataan Amin Rais dalam video viral ke jalur hukum. Dirjen Komunikasi Publik dan Media Vivi Alida Yahya menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah menjaga kesehatan ruang digital dari konten-konten hoax dan fitnah tanpa melakukan kriminalisasi terhadap individu pembuat konten. Penanganan polemik tersebut murni menggunakan pendekatan tata kelola ruang digital untuk melindungi publik dari disinformasi yang menyesatkan. Kemkom Digi berkomitmen memastikan ekosistem digital tetap kondusif dan terpercaya bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek perlindungan hukum. Melalui langkah ini, pemerintah berharap kepercayaan publik tetap terjaga di tengah dinamika informasi di media sosial. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Waspada, ratusan ribu anak sekolah terdeteksi mengalami tekanan darah tinggi. Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM mencatat 663.000 anak di sekolah di Indonesia mengalami peningkatan tekanan darah tinggi. Data hasil screening cek kesehatan gratis terhadap 4,8 juta pelajar ini menunjukkan bahwa 22,1% anak usia sekolah memiliki masalah hipertensi. Selain tekanan darah, gangguan kesehatan lain yang mendominasi adalah gigi berlubang pada 1,1 juta anak serta penumpukan kotoran telinga pada 239.000 pelajar. Kepala BAKOM M. Kodari menegaskan bahwa program CKG sangat krusial untuk deteksi dini agar penyakit tidak menghambat proses belajar serta tumbuh kembang anak. Hingga Mei 2026 tercatat 100 juta penduduk telah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis di 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen terus memperluas jangkauan layanan ini guna menjamin kesehatan masyarakat dan menangani risiko penyakit sejak dini secara nasional. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Waspada lonjakan berat badan, beberapa makanan sehat ini diam-diam tinggi kalori.
Sejumlah makanan yang dianggap menyehatkan ternyata dapat memicu kenaikan berat badan jika dikonsumsi berlebihan. Nasi putih, susu full cream, kacang-kacangan, dan alpukat mengandung zat gizi penting namun padat kalori serta lemak. Karbohidrat sederhana pada nasi serta lemak tak jenuh pada alpukat tetap membutuhkan kontrol porsi agar tidak disimpan tubuh sebagai cadangan lemak, terutama bagi individu dengan aktivitas fisik rendah. Daging merah, telur, hingga ikan salmon juga menjadi sumber protein tinggi yang berisiko menambah lingkar pinggang bila diolah dengan tambahan minyak atau mentega. Produk seperti yogurt dengan gula tambahan, keju, buah kering, dan coklat hitam seringkali menjadi sumber kalori tersembunyi karena konsentrasi gula serta lemaknya yang pekat. Keseimbangan antara porsi makan dan olahraga menjadi kunci utama agar manfaat nutrisi dari makanan sehat tersebut tidak berbalik menjadi masalah kelebihan berat badan. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dorong perkembangan olahraga, FIBA perluas program basketball for good di 5 wilayah Indonesia. FIBA Foundation resmi memperluas jangkauan program Basketball for Good melalui penandatanganan kerjasama strategis di Jakarta pada Rabu 6 Mei 2026. Program ini menyasar klasifikasi pelajar sekolah dasar di wilayah Banten, Makassar, Lubuk Linggau, Kendari, dan Samarinda untuk meningkatkan partisipasi basket di tingkat akar rumput. Fokus utama inisiatif ini adalah menjadikan bola basket sebagai platform pengembangan fisik dan sosial anak-anak melalui kurikulum olahraga yang terstruktur. Implementasi program yang berlangsung hingga Oktober 2020 ini melibatkan pelatihan teknis bagi 100 guru olahraga untuk membimbing lebih dari 3.000 pelajar SD. Menpora Erick Thohir mendukung langkah ini karena memperkuat fondasi atlet usia dini dan sejalan dengan agenda desain besar olahraga nasional. Melalui sinergi dengan Perbasi, akses fasilitas basket bagi para pelajar di daerah yang terbatas diharapkan semakin terbuka, luas demi keberlanjutan prestasi olahraga nasional. Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai. Halo, selamat pagi rekan Prima semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hai, Jumat pagi yang cerah banget ya rekan Prima semuanya. Secerah nih rekan Prima semuanya yang pagi hari ini sudah hadir di Prima FM. Mengenakan apa nih? Orange ya. Seger banget deh rasanya, pengen makan jeruk nih, jeruk orange. Oke, ditunggu ya rekan Prima semuanya yang ingin senam sehat bersama rekan Prima di pagi hari ini yang begitu indah dan juga ceria. Di hari Jumat tanggal berapa nih? 8 Mei 2026. Yuk, ditunggu yuk, ditunggu. Jaga kesehatan selalu ya rekan Prima semuanya, karena kesehatan itu penting banget. Dan kesehatan itu bukan hasil dari satu tindakan besar, tapi dari ribuan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Oke, alhamdulillah Putri dapat hadir kembali untuk pagi hari ini di acara pagi hari yang pastinya rekan Prima suka ya. Acara apa kalau di Radio Prima 958 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, dari pukul 7 sampai dengan 10. Acara Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diserupu, semangatnya lanjut. Berarti selama 3 jam ke depan ya, sampai dengan pukul 10 di hari ini. Oke, dengan lagu-lagu dangdut remix atau dangdut koplo, dangdut terbaru yang bisa rekan Prima request. Sambil salam-salamnya boleh, info-infonya juga boleh di nomornya 0853-2189-9582 ya. Sekali lagi diulang di 0853-2189-9582. Oke, selamat pagi nih, biasanya hari Jumat ini ya. Hari Jumat biasanya hari yang ditunggu-tunggu nih bagi rekan Prima yang kerjanya tuh di kantor, di instansi yang 5 hari kerja, atau malah ada yang sudah menetapkan hari Jumat juga.